Nyemadah jerak nyawa. Bagus layan kedai yang kita nang selera, kita kesia. Tapi kadang-kadang katanya nemu pelayan muka yang jenis menjus. Aduh, hai dan juga nak. Oh. Alright, kita juga ada perkongsian daripada Sense Nia. Nak nanya mek biasa, apa tu? Oh, RTM klik. Alright, okay. Kita ada Ida Fazari. Topik review, adakah membantu? Bagi kami, katanya DJ, review dapat membantu sedikit sebanyak kita membeli produk secara online. Tetapi harus waspada juga sebab dunia digital kita tu boleh ada pelbagai cara penipuan bagi berminat. Katanya Madah, kadang berpunca daripada scammer yang terkesannya juga kepada peniaga-peniaga yang lain. Apapun kita sentiasa ambil maklum kepada semua segi, katanya bagi mencari insan yang jujur, insyaAllah. Juga antara perkongsian yang kita ada daripada Makni Asal Sabri, by the way, review topik kacap pagi tok, katanya sering kita nanggar kedai-kedai makan yang viral, especially di Kuching. Ada juga singgah di kedai-kedai, tapi kalau di Lunduk kami ada nanggar 2-3 tempat untuk review dengan menu-menu yang tersendiri. Yang pastinya, katanya Madah, bila nak makan laksa Sarawak, kami akan review di kedai. Katanya Madah. Jadi, ya, antara perkongsian-perkongsian daripada peringat kita, insyaAllah kalau sempat, saya akan bacakan lagi antara komen-komen daripada peringat kita 9 pagi. Macam biasa, kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan kita akan bersama dengan tetamu 9.30 minit pagi kelak. Okay? Jadi, terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gang pagi kita.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai semua, assalamualaikum. Apa khabar orang kampung? Kami Yazid sebagai Daud. Dengar kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya sepanjang minggu tu.
0: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
0: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Rumah. Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Ya Allah. Mun lah Kak Siti dengan Bang Mansik nganuk kita tiga join pelaburan Daud Tria eh. Aku rasa rugi besar juga kita tu Sobri.
5: Yalah.
3: Walaupun yalah katanya Rian oh, modal mula ya Daud meri.
5: Oh.
3: Kau aku nanya dengan kau berapa rugi?
2: Jangan sebut lagi nak apa. Supan dah aku kita dua. Rasa nak masuk ke dalam perut mauji.
3: Nak ya gila.
5: Dapat ke masuk.
2: Walaupun aku tetap tak kutuk supan. Supan-supan pusat nama itu aku. Kau tahu? Ugi aku ya, aku sekisah. Nun, sidak opis nun. Malu benda aku.
3: Nah.
2: Bayangkan seopis-opis sidak bersusi halaku.
5: Ya.
2: Malas ku nengenang aku.
5: Yalah, tapi nak oh. Rasanya semua sidak tahu nak. Maksud aku teh. Sebelum melabur ya, sidak mesti ada rasa antara benar ataupun kenyataan. Nah, rasa kaya ada rasa kena tipu. Betul si? Tidaknya ada rasa macam ni apa?
2: Si lah aku tahu apa rasa orang Sobri. Kita selalu dengar nak kisah orang kena scam nak.
5: Betul.
2: Rupanya tu, ya, dia pun kena.
5: Tampun kena.
2: Apa kena lah aku si terfikir. Bila kita nak beli akaun baru mesti sedap nyuruh kita bank in.
5: Ya.
2: Bank in nanti akaun yang lain. Dekat yang nanti untung kita pun nak akaun aku ya. Mun nak keluar ada cas pengeluaran.
5: Cas lagi.
2: Rupanya nanti mun ku fikir nak ada hikmah juga. Website pelaburannya dapat dibuka lagi 2-3 hari tu. Sedap malah upgrade. Aduh eh. Rupanya nanti dah kojol.
5: Nasib dua
2: Kojol bin Aladdin.
5: Nasib kita dua apa si Daud tu Encik atau dua kaya.
0: Dah kojol dah website-nya teh Daud.
2: Website dah kojol
0: ya.
2: K-O-J-O-L kojol.
0: Nasib kami dua memandang belakang. Benar kita tiga kaya. Munsi mau muka depan newspaper. Muka kita tiga Rosi. Muka depan yang muka depan.
6: Benar Yati, Daud Sobri dengan Japa ditipu pelaburan yang si wujud. Ya tajuk besarnya nak.
2: Aku mun ngenang nang malu aku Bang Man. Aku si lah rugi, adalah juga dikit rugi lah. Sebab ia kan duit pusin-pusin. Tapi nak rasa hati tu kecewa juga lah. Mun duit yang benar ada tangan nak ke best.
3: Ibu
6: dikenang
3: Daud. Bak kata Bang Man tu ibu dikenang ji. Apa boleh buat lah Daud lo. No dikenang aku jam tangan idaman aku nampaknya
5: dalam mimpi ya kau pai.
3: Terpaksa laku kerja keras ko. Bertanam berjual dak nanas lah jawabnya.
5: Muak kau pa ada nanas. Aku tu nya gi aja nunggu sidak nak sudi foto state. Lambat lagi lah upah gaya aku tu nak melancong pa.
3: Jual komisen foto state kau.
5: Sayangku ya Kak Aziz yang ya. Jangan kau merasminya.
3: Kau beli dengan cen berapa tek? Kau beli dengan cen berapa?
5: RM5,000 Ya pun cen beri diskaun RM1 tak berinya.
0: Yalah aku dengar tak orang seorang nak beli jam tangan mahal, seorang nak melancong. Semuanya jadi abu. Semudah ya kita tu nak dapat duit pak. Mun benar semudah ya kaya semua kita tu. Kaya.
5: Dengar kau pak, dengar kau ya pak.
6: Sobri ada dengar padah Kak Siti ya.
5: Dengar lah.
6: Langit si pernah menjanjikan hujan emas. Tetapi kepada orang yang si pernah berhenti melangkah, percayalah bumi sentiasa menyediakan jalan menuju rezeki. InsyaAllah. Apalah nak dikepung benar gila semua ya Daud. Siapa sebenarnya?
3: So, bunyi cikgu.
2: Hey, bang, ya,
3: macam dalam kelas.
5: Senang memang cikgu.
0: Udahlah Daud. Mana yang dah berlaku ya? Kau ambil lah sebagai tauladan. Kita orang muda. Mau jua nak terpesong. Jadi, macam kami dua mantu. Peranan kami dua tu lah. Negur tak orang kau sobri. Apa nak muka kau terberong dia aku? Terberong kedai ya. Kau si suka aku melarang kau melabur ya kak? Sobri?
5: Sebenarnya kak sebenarnya aku dah madah kau. Sebenarnya aku dah salah langkah juga kak. Bang Man.
6: Ya.
5: Salah langkah aku.
3: Apalagi kau sobri.
2: Kena salah langkah. Apa adalah salah kau langkah?
5: Sebenarnya ni nama ada orang kau. Sebenarnya aku dah maya deposit dah 6 lancong ya macam ni.
0: Hai.
2: Gasak ya kau.
0: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
0: Hai.
5: Kisah kayu. Jeraya.
0: Kayu.
4: Jangan lupa. Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Baik, seperti ini jadikan 9.30 minit pagi kita bersama dengan tetamu di Konti Sarawak FM, Tok di apa nama tadi, tuannya si ada tapi yang hampir salam aja. Alright, kita pagi Tok ada bersama dengan tetamu kita daripada Angkatan Zaman Mansang, tetapi yang bersama dengan Lin di Konti. Kalau minggu lepas kita sempat bersama dengan Tuan Badan Azam Mansang Tok tadi, daripada Azam Sarawak, tapi kali Tok kita nak mendengarkan sendiri bersama dengan peserta-peserta untuk Piala Debat Premier Sarawak 2026. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat datang ke Konti Sarawak FM. Tiga orang bersama dengan Lin untuk pagi Tok, menyelah dah baju kalasnya di situ. Kita ada adik Zara Adilia Fatia binti Mat Zalan. Assalamualaikum, apa khabar kita?
1: Waalaikumsalam, khabar baik.
0: Alhamdulillah, baik. Dia bersama juga dengan Zara, iaitu rakan, saya kira rakan seperjuangan lah. Oh. Kita ada Christian Angel Terry. Ya. Apa khabar?
2: Khabar baik, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, juga kita ada daripada Swinburne, kita alu-alukan Muhammad Haziq bin Solami ataupun Halmi. Selamat datang ke Konti Sarawak FM.
3: Terima kasih. Terima kasih.
0: Ya, untuk kali pertama . Okey, untuk kita yang mengikuti kami di Sarawak FM, kalau minggu lepas kita sempat bersama dengan Tuan Cik Hasnal, dia bercakap berkenaan dengan Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026 dengan temanya, dengan peserta-pesertanya. Dan kali itu alhamdulillah kita berpeluang membawa peserta tersebut di Konti Sarawak FM. Baik, saya simak kelakar panjang, molek sekiranya untuk saya perkenalkan dahulu bersama dengan kita tadi pelajar daripada UiTM dan juga Swinburne. Kita nak dengar sendirilah debater-debater kita pun suara sidak yang memperkenalkan diri serta berkongsi universiti yang diwakili masing-masing. Dan kita nak memandangkan kita the only bunga di taman untuk hari itu. Silakan adik Zara. Okay, perkenalkan diri kita dan juga apa sebenarnya yang mendorong kita untuk menyertai Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 tu. Silakan.
1: Okay, assalamualaikum. Nama kami Zara Adilia Fatia. Okay, kami wakil dari UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Semarahan. Kami juga merupakan setiausaha untuk Kelab Debat UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Semarahan. Selainnya, apa yang mendorong kami untuk join Premier Debate Sarawak Cup adalah dorongan dari kami pun advisor, okay, Mr. Syafi'i. Selainnya, sebab debate cup tu adalah something yang sangat-sangat ditunggu, dinantikan. Jadi kami orang sebagai wakil UiTM ingin memartabatkan debat di mata bukan sahaja di peringkat Sarawak tetapi di peringkat Malaysia juga lah.
0: Baik, itu dari Zara. Kalau kita nak dengar juga dari Christian, kalau daripada Christian Angel, adakah tok kali pertama anda menyertai debat Challenge Cup 2026 yang dianjurkan oleh Angkatan Zaman Mansang ataupun Azam Sarawak? Dan mungkin kita boleh perkenalkan diri selaku rakan seperjuangan Zara sendiri.
2: Okey, boleh juga. Okey, sambil saya perkenalkan diri, nama saya adalah Christian Angel Terry. Saya juga merupakan pelajar bagi pentadbiran awam di University Teknologi Mara. Dan juga saya berusaha hati jugalah untuk mewakili universiti saya untuk mewakil di dalam Premier of Sarawak Debate Challenge 2026. So, saya menyertai pertandingan tersebut atas sebab saya memang ingin mencabarkan diri dari platform yang agak lebih besar. Sebab sebelum ni, dalam beberapa peringkat debat, saya menyertai beberapa competition sebelum ni, tapi tidak pernah diberi exposure dalam peringkat sebesar ini. So, saya percaya juga platform ini juga boleh memberi lebih banyak lagi saya untuk menyuarakan idea secara lebih berhemah, lebih berhemah dan juga sambil belajar mendengar pandangan orang lain, sebab dari sudut pandangan dalam debat ni ada pelbagai. So apabila kita jadi pendebat ni, kita dapat diberi peluang untuk melihat dari beberapa sudut debat usul atau motion tersebut. Walau bagaimanapun apa kita punya stance atau kepercayaan diri, yang pentingnya debat ni adalah kita perlu berfikir secara kritis.
0: Betul. Yeah. Ting-ting, masa sudah habis 2 minit. Tak apa, kita nak ambil mood seolah-olah ada di dalam debat sekarang tu. Apapun, Christian, asal dari mana?
2: Asal dari Lawas.
0: Oh, dari Lawas. Okey. Patut ada seling-seling Sabah sedikit. Yeah. Baik. Kalau Zara memang asal dari Kuching?
1: Yes, orang Kuching.
0: Ya. Baik. Okey. Kita dah bersama dengan Muhammad Haziq. Haziq daripada Swinburne University of Technology dalam course apa?
3: Saya, kami sebagai pelajar Swinburne kan, saya dalam course Computer Science.
0: Okay.
3: Majoring specifically in cybersecurity. So, as mentioned before, nama kami Muhammad Haziq bin Solami alias Halmi. I will be representing Swinburne Debaters Club and also Swinburne University itself lah. The reason why I participated dalam competition tu is because kami orang before tu has been very adamant untuk menyebarkan sayap debat kepada daerah-daerah lain juga. So, at the same time, with this opportunity that Azam has provided, of course, before this, I've also participated in other competitions. I feel like this is a way for us to show that we can also participate and show how great debate can be.
0: Faham.
3: At a higher level.
0: Haziq asal dari mana?
3: Saya asal orang Sito.
0: Memang orang Sito lah.
3: Ya, orang Kuching.
0: Okey, memandangkan pernah mewakili Swinburne sebelum tu di mana-mana pertandingan debat.
3: Ya.
0: Okey, baik. Saya ada soalan-soalan yang lain, tapi kita nak bertanya dengan bunga ros kita, Zara. Apa pandangan daripada anda kepentingan kemahiran berdebat dalam membentuk mahasiswa yang berfikiran kritis seperti yang disebut Christine tadi, berkeyakinan dan bersedia menghadapi cabaran dunia sebenar? So kita sedia maklum bila kita dah berdepan dalam, kata orang tadi, IPTA, cara pemikirannya berbeza dengan IPTS. Okay, now both kita tiga mungkin cara daripada IPTS lain, IPTS lain caranya berfikir. Dan apa pandangan kita bila berdebat dan juga perlu, kata orang, mencabar diri untuk bersaing dengan IPTS juga?
1: Okay, pada pendapat kami, debat tu yang mengajar sesiapa yang berdebat ya untuk menjadi lebih berani. Macam kita padah tadi, sekarang tu kami orang bersaing dengan universiti lain, sekiranya IPTS ataupun IPTS. Jadi bila kita dah mengamalkan dan melibatkan diri dalam debat tu, yang akan pula kita lebih berani untuk bukan je bercakap di khalayak yang ramai, tapi kita berani untuk menyoal.

0: soal adakah benda tu betul-betul benar, pasal kita lebih berani untuk mengambil cabaran dan peluang yang sedia ada. Sebagai pendebat, kami lebih berani sebab kami tahu peluangnya boleh direbut, macam peluang yang dah disediakan oleh Azam Sarawak tu. Sebenarnya ia hanya limited kepada 16 pasukan sahaja dalam pertandingan tu. Jadi dengan peluang yang sedia ada tu, kami orang sebagai wakil UiTM sangat-sangat berbesar hati untuk merebut peluangnya selagi mampu.
1: Baik, Zara sebelum tu pernah mewakili UiTM dalam debat-debat yang lain.
0: Bukan debat, tetapi public speaking.
1: Public speaking.
0: Sebelum tu kami dengan Chris pernah menyertai pertandingan International Intervarsity Public Speaking Competition. Dan kami orang merupakan juara.
1: Wow, juara. Baik, tetapi secara teknikalnya, debat dan juga public speaking, dua benda yang berbeza.
0: Sangat-sangat berbeza.
1: Baik, kita nak berbalik dengan Muhammad Aziz. Apa pandangan Haziq? Kepentingan kemahiran berdebat tu. Kita dah dengar jawapan dari PTS lagi.
2: Okay. Pada pandangan saya, sebab dalam masa zaman sekarang kan, banyak isu belia sekarang lebih ke anti-intellectualism, in which most people just think that things are not as deep as what we expect. So when that issue comes around, it makes people think less of the issues that actually will affect them in the future, right? So with that in mind, with debate, at the very least, it creates critical thinking for people. So mereka boleh berfikir lebih dalam dan lebih memahami pada isu, especially kita sebagai seorang belia memang akan menghadapi isu-isu ini jika tidak ditangani sekarang. So sebab kita perlu ingat, kita sebagai belia kita mempunyai suara untuk bersuara isu-isu, especially apa yang tengah terjadi dalam landscape Malaysia sekarang.
1: Yeah, I love that answer, landscape Malaysia. Yeah. Okay, Christine nak tambah ataupun apa pandangan anda?
3: I think untuk tambahan dari segi Zara, saya juga setuju juga dengan apa yang Zara beritahu. And in my point of view, pendebat ya harusnya penting di dalam barang belia, sebab in a debate, it's honestly really important for a person to be able to question and also look at things at a different point of view, seperti apa yang saya telah beritahu tadi. Because when it comes down to perspective, we live different lives. A lot of people in Sarawak, we come from different ethnicities, and we are like, we are one state that are together, of course, Sarawak, Sati, Sejiwa. So, of course, as we understand, it's very important for us to understand that people come from different backgrounds, different point of views, and it is of a big importance that we are able to accept that in order for us to live in harmony.
1: Betul. Tapi bila dah berada di dalam debat nanti, bukan sahaja kita mengiyakan, tapi kita boleh tidak bersetuju. Alright, kita akan bersama lagi dengan tiga orang tetamu kita, iaitu peserta-peserta Piala Cabaran Debat Premier Sarawak 2026 daripada UiTM dan juga Swinburne, selepas kita layan lagu dari Mimi Fly, Temberang.

0: disediakan untuk the debat ni, I think adalah tambahan Desi Zara. Of course, saya juga excited untuk berjumpa dengan Premier yang kita akan berdepan dengan. Tapi yang penting ya, what I feel like is the most important is the fact that we will be not just meeting the Premier, but we will be debating in front of him. So, of course, yang difahamkan, most of our tema is, of course, pertaining to current issues going on in Sarawak, whether it be, of course, the Kanalang Gold Card for the senior citizens, the free tertiary education provided by the four universities like ICAT, Swinburne, UTS, and all. So, for us to be able to debate about our point of view, you know, the youngsters of this generation, to be able to talk about their point of view in front of the Premier, it acts as a platform for us. And when we have our stakeholders in front of us, we're actually able to easily reach out to them dengan lebih senang.
1: Betul. Something like you try to propose, oh, this is my project terbaru. Betul. Something like that lah. Alright, kita berbaki beberapa minit, satu minit untuk anda, Haziq, sebagai mahasiswa dan bakal pemimpin masa depan. Apakah aspirasi anda untuk Sarawak? Apa agaknya sumbangan yang anda ingin berikan kepada negeri ini pada masa depan?
2: Okay, baiklah. Untuk saya, sumbangan yang paling penting saya mahu memberikan aspirasi untuk Sarawak is to make sure that most of the future leaders, the people here, to realize that we have to be together, we have to always work hard, and also we have to also be persistent, and also make sure that most of the things, most of the issues that we will be going up against are not just about identity politics. Well, of course it's the identity is important to a lot of people, but I don't think it is a very good discussion when we want to further improve Sarawak infrastructure, Sarawak capabilities to develop Sarawak to the next level. We want to make sure that most of the discussion are just about more on the politics, more on the policies, and also like what actually further improve what is Sarawak instead of just about identity.
1: Baik. Alright, okay. Terima kasih Haziq. Jawab daripada Zara. Agak-agaknya apakah sumbangan yang anda berikan untuk negeri ini pada masa depan?
3: Okay, sebagai pelapis pemimpin negara, kami berpendapat bahawa aspirasi yang kami paling mau sumbangkan kepada Sarawak adalah memartabatkan seni debat ke belia sekarang. Selainnya, kami mau advocate for young girls juga, because I believe a lot of girls fear that being opinionated makes them less ataupun makes them not as leaderly, but I believe that if you voice out your opinions with the voice that you have, that will make you not only a better individual but also a better leader for Sarawak. So I believe that if there are any girls listening to me right now, you too can be fearless. You too can be a debater.
1: Hidup YB Zara.
2: Yeah.
1: Okay, last but not least, we have Christian. Okay, silakan.
0: Okay, so sebagai mahasiswa dan juga bakal pemimpin masa depan, aspirasi saya, what I'm inspired to do is, of course, to contribute to Sarawak in terms of its, of course, in its culture, and especially in basically keeping alive what Sarawak has tried to maintain for the longest time, which is, of course, the ethnicity and the cultures coming from different people. Because I feel like what's important is, especially, is the identity of what our state is. Sarawak consists of a lot of different kinds of people from different ethnicities. So I feel it's very important for us to not forget the roots of where we all came from. And in the end of the day, what I also feel like I want to put was input into most of the youngsters of nowadays, the younger generation, is that we shouldn't really forget on where we came from. Because as somebody who's lived in Sarawak my whole life, obviously, he's given me a lot of kemudahan, right? For example, it can be from yayasan and all. And that in itself has made me realize that Sarawak is a state that has contributed to my life a lot, and I wish to contribute back in the best way I can.
1: Baik. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, time's up. So, kita pun dah nak menghampiri 10 pagi. Apapun, terima kasih kepada Christian, juga Zara dan Haziq from Swinburne. Apa yang saya nak simpulkan di sini, all the best untuk bertemu dengan rakan-rakan pesaing yang lain. Walaupun kita berbeza pendapat, ialah walaupun kita tidak bersetuju dengan pendapat itu, tidak bererti anda tidak boleh memberi ataupun menyuarakan pendapat anda. All the best untuk anda semua, dan selamat maju jaya, okay? Alright, all the best. Alright, okay, jumpa lagi, bye bye.
3: Thank you so much.
4: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik kerajaan Indonesia untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bertujuan membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan dengan bantuan polis Metro Jakarta Selatan. Amerika Syarikat dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Leavitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia menjejaskan 43,679 keluarga. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas butir bom dipasang pada sebuah bas meletup di Bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling membalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak di Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Sukan Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia Lelaki dan Wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Bagaimanapun, menurut UFA, hanya syarat pertama dipenuhi, iaitu membatalkan cadangan berkenaan. Syarat kedua masih belum dilaksanakan. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula 1. Perlombaan GP Britain musim ini dijadual berlangsung pada Ahad sebagai pusingan ke-12 daripada 22 perlombaan dalam kalender MotoGP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lagunya Jangan Paksa Rindu menghiburkan anda pada pagi ini bertemankan saya Syaza pada hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, edisi 7 Ogos 2026, bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa di ruangan ekspresi Isnin hingga Jumaat, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info ekspresi. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita di Bintulu FM bersama dengan Zana ketika ini. Hello Zana, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat. Zana.
0: Apa khabar kita, Teh?
1: Alhamdulillah Zana sehat jak dari Bintulu dan suka Zana nak kongsikan juak dari Bintulu Tok Saza. Cuaca pun baik, cerah pagi tu, panas di luar. Kita apa khabar di Kuching, Tek?
0: Syukur alhamdulillah sehat walafiat kami di situ. Dan cuaca pada hari tu pun cerah. Semoga cerahnya sampai ke petang gelaklah. Stoklah mula ada hujan di tengah hari kelak nak. Semoganya
1: benar. Itu yang kita harapkan, semoga cuaca baik, cerah pagi tu untuk memudahkan apa jua urusan, apa jua agenda, tugasan terutamanya dalam urusan pencarian rezeki. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dengan cuaca yang baik. Tapi mun hujan pun siapa, hujannya rahmat juga sebenarnya, Saza.
0: Sebabnya hujannya dia boleh memberi kita sedikit apa mada tek rasa suhu yang sejuk sikit lah
1: berbanding dengan panas. Terutamanya sidak yang terutamanya sidak yang berada di rumah ya Saza. Dengan kalau cuaca hujan memang rasanya banyak orang yang nak tidur ya Saza.
0: Nikmat tidur ya. Bila hujan nikmat tidur yang mengancam pada ibadah lah. Okey, dan itu antara hello Zana. Dengar tak?
1: Okay. Ada dengar kami.
0: Okey, dan pastinya Zana pada hari ini akan berkongsikan info-info yang berlangsung di sekitar Bintulu pada hari ini ataupun esok hari ataupun dan telah pun berlangsung. Mungkin Zana nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada hari ini. Silakan Zana.
1: Ya, sudah semestinya Saza dan juga kepada semua pendengar setia Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM pagi itu, yang pastinya untuk gabungan siaran kita hari itu adalah untuk perkongsian info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu terutamanya. Tapi sebelumnya Saza, sebelum Zana nak kongsikan antara info aktiviti dari sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan pendengar setia kita pagi ini. Kita nak hiburkan pendengar setia kita pagi ini dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Dayan, Trisha dan juga Mimpi yang berjudul Jangan Lupa Jaga Dirimu.
0: Okay.

0: Ya, hiburan untuk pagi tu menghiburkan anda di ruangan Sarawak FM dan juga Bintulu FM ya, Zana.
1: Sebuah lagu yang rancak hari tu menyegarkan semua pendengar setia pagi tu. Info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM masih lagi bersama dengan Zana dan Chaza. Terima kasih yang sentiasa setia juga pagi tu. Sekiralah yang mendengarkan kita dari corong radio ataupun menerusi media sosial kita pagi tu kan, Chaza?
0: Yes, menerusi Facebook.
1: Alright. Facebook Sarawak FM dan juga Facebook RTM Bintulu. Baik, masih lagi untuk perkongsian info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan juga pagi tu, Saza, untuk info aktiviti seterusnya. Sebenarnya di Bintulu tu kita nak mewawarkan kepada orang ramai. Tapi sebelumnya Zana nak tanya dengan Saza lo. Saza di Bintulu pernah sih berkunjung ke Taman Tumbina Bintulu?
0: Setakat tu belum lah, belum ada kesempatan untuk pergi berkunjung di taman ya, Teh. Mungkin insyaAllah pada masa akan datang, mungkin Syaza akan bersama keluarga datang ke taman.
1: Kalau ada rezeki di lain hari kelak, boleh cuba berkunjung ke Taman Tumbina Bintulu yang merupakan sebuah taman integrasi taman tumbuhan dan taman binatang, gabungan nama Tumbina tu, gabungan Tumbina daripada perkataan tumbuhan dan binatang. Sejauh dari Taman Tumbina Bintulu. Sejauh dari pantai Tanjung Batu Bintulu.
0: Gabungan teh baru Tumbina gabungan daripada tumbuhan dan juga binatang.
1: Dan Tumbina. Binatang. Baik, ya, Zana nak kongsikan sebenarnya tu adalah mengenai Pesta Tumbina sempena dengan ulang tahun Tumbina yang ke-35 tahun. Sebenarnya Zana nak wawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu untuk sama-sama datang memeriahkan Pesta Tumbina sempena dengan ulang tahun Tumbina yang ke-35 tahun yang diadakan sebenarnya bermula hari tu, Saza. Jumaat 7 Ogos hingga 9 Ogos, 9 pagi hingga 11 malam, bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Dan apa yang menariknya, kemasukan adalah percuma. Mana yang nak datang ya, seda bayaran yang dikenakan. Dan sepanjang berlangsungnya Pesta Tumbina tu, pelbagai aktiviti menarik yang diadakan khas untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Antaranya ada pameran dan juga jualan, jualan fauna, flora, termasuk juga jualan kraft tangan, adanya pameran pet corner, nature walk dan jungle trekking Tumbina, adanya Tumbina night walk, adanya aktiviti senam aerobik, glow in the dark costume dan seterusnya, santai musical, adanya pentas hiburan setiap malam tu, 7 malam dengan penampilan artis-artis popular dan juga artis tempatan popular, antaranya seperti Awira, Ramles Walter, Mawat, Bibi Chloe, Masterpiece dan ramai lagi artis-artis tempatan juga yang yang akan tampil untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang setiap malam bermula 7 malam dan diikuti aktiviti-aktiviti interaktif, face painting, pertandingan, adanya pertandingan tarian kreatif, pertandingan melukis dan mewarna pasu, pertandingan talent show, pertandingan mewarna keluarga, pertandingan bintang cilik, dan terus diadakan pameran daripada pihak APMM dan juga Regimen 510 Askar Wataniah dan banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti lain yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Tumbina bertempat di Taman Tumbina Bintulu selama 3 hari, Jumaat hingga Ahad, 7 Ogos hingga 9 Ogos, 9 pagi hingga 11 malam. Jadi mana yang saya ada perancangan nak ke sini-sini pada esok hari ataupun hujung minggu tu kelak, bolehlah datang ke Taman Tumbina. Sama-sama memeriahkan pesta tumbina yang berlangsung selama 3 hari. Masuk adalah percuma. Datang aja.
0: Datang aja anak-anak.
1: Benar.
0: Sambil-sambil mengenal tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang.
1: Oh, macam-macam. Kami suka masuk dalam ya. Kami suka nangga bunga-bunga dalam ya. Kaca-kaca bunga-bunga dalam ya.
0: Belum ada kesempatan untuk Syaza datang ke Sia. InsyaAllah mungkin pada satu hari yang kelak ada rezeki, InsyaAllah Syaza akan sampai ke Taman Tumbina yang kelak membawa anak-anak sekali lah. Keluarga kan.
1: Ya, benar. Jadi
0: cukup menarik.
1: Ialah antara benar ya, antara info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kita nak wawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan bandar Bintulu, bagi sama-sama memeriahkan pesta tumbina. Selalunya sebelum tu apa ya Saza, di Taman Tumbina hanya si buka malam, hanya buka sampai petang je. Tapi sempena dengan pesta tumbina tu nya buka sampai 11 malam, sebabnya pada malam punya ada jua aktiviti-aktiviti menarik yang diadakan. Glow in the dark, tumbina night walk, macam-macam lah. Ada jua pameran dan yang menariknya jua ada pentas hiburan setiap malam, bermula 7 malam dengan penampilan artis-artis popular dan artis-artis tempatan popular yang
0: menghiburkan
1: pengunjung-pengunjung yang datang pada sebelah malam. Mun pada petangnya mun dah rasa habis dari Sia, habis berkunjung ke Taman Tumbina ya, bolehlah terus ke Pantai Tanjung Batu Bintulu. Dekat aja, bersebelahan aja.
0: Kami sempat singgah aja ke Pantai Tanjung Batu itu nak.
1: Si jauh dah ya Saza, hanya sebelah aja.
0: Sebab hari ada program tahun lepas kat sila pergi Bintulu. Pergilah kalau 2 years ago last year kasih ingatlah.
1: Rasanya masa program di Sebauh kan?
0: Betul-betul di Sebauh rasanya. Pasal pergilah singgah ke pantai ya Tek nak. Pergi pantai ya Tek. Hanya lalu je guna kereta. Asyik sempat nak keluar because masa asyik cukup masa ya. Because banyak program kan, PEX berjadual. So asyik sempat, asyik ada kesempatan lah untuk pergi berjalan-jalan di tepi pantai gitu. Tapi apapun kita bersyukurlah kita dapat melihat keindahan Pantai Tanjung Batu ya Teh. Alhamdulillah.
1: Benar, antara tempat menarik yang tempat ada di yang Bintulu. Pantai Tanjung Batu Bintulu, Taman Tumbina ya pun antara tempat menarik yang sentiasa dikunjungi orang ramai, terutamanya yang datang ke bandar Bintulu. Baik, itu satu informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu mengenai pesta tumbina. Dan seterusnya juga ni Saza, macam ni kita teruskan ataupun kita berhibur dulu macam ni?
0: Kami ikut kita. Berasa kita nak menghiburkan orang, kita sila hiburkan dulu orang. Lepas tu kita akan kongsikan info lagi. Okay.
1: Sebelum kita bawakan lagi perkongsian info aktiviti dari sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan semua pendengar pagi ni dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Sean Baharin yang berjudul Melodi Hati.

0: Ya, semoga terhibur semuanya dengan hiburan yang dimainkan sebentar tadi. Sean Baharin, Melodi Hati. Untuk hiburan bersama pagi ini menerusi Info Ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM. Masih lagi masih lagi bersama dengan DJ Zana dan juga Shaza pagi itu. Bersama kita orang yang sedang layan mendengarkan Info Ekspresi Bintulu FM, Sarawak
1: itu.
0: FM.
1: Betul. Dan ada yang tengah bermasak. Selalunya banyak yang bermasak buka radio dengar kita dua. Lepas tu kita baca sehingga ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada pagi tu dalam ruangan Info Ekspresi bersama dengan Zana di Bintulu FM. Okay Zana, sebelum kita nak kongsikan dulu komen di Facebook, apa kata Zana, kongsikan dulu info. Mungkin ada info yang dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar. Silakan Zana, ada lagi?
0: Ya sudah, semestinya Saza ada lagi info aktiviti yang seterusnya yang Zana nak kongsikan dari Bintulu tu adalah mengenai program jualan Rahmah Madani. Setiap minggu memang pihak pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, terutamanya cawangan Bintulu tu mengadakan program jualan Rahmah Madani. Jadi untuk minggu tu, esok hari Sabtu 8 Ogos, program jualan Rahmah Madani bergerak akan diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Dunggat Anak Gani, Jalan Pesisiran Kuala Tatau, bermula 9 pagi hingga 2 petang untuk esok hari. Program jualan Rahmah Madani bergerak yang akan diadakan dan seterusnya juga diikuti pada hujung minggu atau kelak Ahad 9 Ogos. Program jualan Rahmah Madani bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu, itu akan diadakan bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Jadi untuk minggu tu, di sini datang iklannya Tek Sasa.
1: Iklan datang dari mana?
0: Kejut kami. Ingat telefon kami pandai berbunyi Tek.
1: Okey, silakan.
0: Okey, kadang-kadang biasalah ada gangguan teknikal yang kita sudah pernah elakkan. Sepa kita ketepikan dulu. Kami sambung lagi dengan program jualan Rahmah Madani tu yang diadakan selama 2 hari, esok hari di Rumah Panjang, Rumah Dunggat Anak Gani, Jalan Pesisiran Kuala Tatau, dan seterusnya pada hujung minggu tu kelak yang akan diadakan bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu. Jadi dua lokasi untuk penganjuran program jualan Rahmah Madani bergerak yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Makluman kepada mereka yang ingin membeli barangan keperluan asas, bolehlah ambil peluang yang ada sempena dengan program jualan Rahmah Madani bergerak yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya untuk info aktiviti yang seterusnya juga ini yang Zana terima sumber daripada pihak pejabat pendidikan daerah Bintulu, yang mana pihak pejabat pendidikan daerah Bintulu juga akan mengadakan karnival pendidikan madani pendidikan daerah Bintulu, PPD Bintulu, pada 14 dan 15 Ogos, Jumaat dan Sabtu, di beberapa lokasi yang dipilih, yang mana dimulai pada 14 Ogos 2026 hari Sabtu, bertempat di SMK Kemenah, dengan adanya aktiviti seperti solat subuh madani, kuliah subuh dan seterusnya pada 14 Ogos juga bertempat di Pantai Tanjung Batu Bintulu. Pengisian aktivitinya adanya senam aerobik keluarga madani, tarian madani, aktiviti plogging, breeze walk dan seterusnya. Kemuncaknya pada 15 Ogos hari Sabtu yang akan diadakan bertempat di SK1 Garden City Bintulu, dengan adanya pengisian aktiviti seperti pameran pendidikan dan kerjaya, tribunal anti buli, bicara nadi negara, jen cilik madani, aktiviti cabutan bertuah dan banyak lagi aktiviti menarik yang akan diadakan juga sempena dengan karnival pendidikan madani 2026 anjuran pihak pejabat pendidikan daerah Bintulu pada 14 dan 15 Ogos. Jadi orang ramai dijemput datang bagi sama bersama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Mandani ini. Dan bagi sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh melayari laman Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Bin Tulu. Ha, jadi itu antara informasi juga yang Zana nak wawarkan kepada semua pendengar pagi ini mengenai Karnival Pendidikan Madani 2026 di bahagian Bin Tulu. Banyak dah informasi yang telah dikongsikan. Zana dah kongsikan pagi itu. Ambil maklum semuanya.
1: Ambil maklum semuanya yang mendengar kini itu. Antara aktiviti-aktiviti yang berlangsung kelak. Okey, dan lepas info tadi, mungkin ada info lagi ke? Macam mana?
0: Tak habis dah. Adalah ada juga tu Zaza, tapi
1: kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak.
0: Benar-benar.
1: Nak bacakan komen titipan ucapan kepada rakan-rakan Facebook dan juga pendengar-pendengar Sarawak FM yang tengah mungkin ada aktiviti yang mereka lakukan pada pagi tu. Okey, Noraini Amran, salam DJ Syaza, Sarawak FM, Bintulu FM, DJ Zana. Selamat pagi kita dua. Cuaca panas kami dua. Kami sedang menonton live sambil dengar radio kecil kita di ekspresi warnai hari anda. Kecil kita macam ni ya, kecil kita. Okey, teruskan Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda Serak FM semuanya. Kepada kawan-kawan, dan selamat menaikkan solat Jumaat semuanya kekawanan. Kawan-kawan, kawan-kawan lah ketinya. Okey, satu ya Ramli. Assalamualaikum DJ Syaza dan juga DJ Zana Bintulu FM. Selamat bertugas dan selamat pagi di info ekspresi warnai hari anda. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ngam 23 Safar 1448 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah kami dok sehat walafiat pada hari tu. Sambil-sambil menghiburkan kita orang dan serta sahabat-sahabat Sok FM, semoga kita diberikan kesihatan yang baik serta dijauhkan dari dijauhkan dari penyakit dan dilindungi oleh Allah. Akan kami layan jak tugasan kita dua, main lagu asalkan pakai hiburan sambil bermasak kita tu, masak simple ajak katanya. Dah ambil madah tadi orang yang tengah masak dengar tadi waktu itu.
0: Benar. Banyak yang sedang memasak ketika tu Sasa.
1: Si lupa yang tengah memandu ketika tu, ada juga yang tengah mendengar kita tu. Dan mungkin ada yang tengah bertugas, selamat bertugas. Dan mungkin Zana nak kongsikan komen-komen di laman Facebook Bintulu FM. Silakan Zana.
0: Iya, apapun terima kasih Saza, dan terima kasih juga kepada pendengar setia kita juga yang turut mengikuti kita di Facebook Facebook Sarawak FM dan juga Facebook di RTM Bintulu. Zana juga nak kongsikan lah titipan komen yang seterusnya juga yang Zana terima juga pagi tu. Datangnya daripada Mak Anong katanya, selamat pagi DJ, salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas katanya pagi ni. Moga sehat ceria dan dimurahkan rezeki sentiasa. Happy

0: Pagi ni datangnya daripada rakan seterusnya, iaitu rakan kita yang bernama siapa namanya tu, Andrew EB dari Tatau. Katanya sedang mendengarkan radio pagi ni. Selamat pagi katanya. Cuaca baik, cerah di Tatau pagi ini. Ringkas je komennya Tok Saza. Dan kita juga ada Kak Rashidah Edi. Katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Katanya cuaca panas pagi ni. Dan semoga terhibur. Katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu. Lagu daripada Shima yang berjudul Teringin. Jika ada. InsyaAllah. Zana akan tunaikan di jam yang ketiga. Jadi itu antara komen-komen yang Zana terima pagi ni. Saza mungkin daripada kita siap ada gig komen yang kita nak kongsikan Saza.
1: Okey, ada juga tapi orang yang sama tapi di laman Facebook Sarawak FM lah. Daripada Rashidah Edi juga, assalamualaikum Syazah dan Jazana betul FM, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu, baru nak bermasak katanya. Salam Jumaat, selamat mendengar info ekspresi ucapan, semoga senyuman sentiasa mengiringi setiap alunan langkah kaki
0: alunan
1: kalian. Alunan ialah ti ayunan. Okey, mungkin yang typo nak dengar lagu Cinta Tersimpun Rapi dari Anis Suraya. Terima kasih Syaza, sama-sama aja untuk kita Karshidah Edi. Dan seterusnya daripada Ahmad Syafi'i, assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas, dan salam Jumaat penghulu segala hari dalam ekspresi. Buat semua pendengar Surah FM, boleh sih minta putarkan lagu Sayang Memang Sayang nyanyian Emelina. Terima kasih DJ terbaik. InsyaAllah kalau sempat Syaza akan putarkan untuk kita lagu permintaan kita orang semua, dalam mungkin jam yang kedua, mungkin jam yang ketiga, ataukah mungkin jam yang keempat. Macam yang dah
0: InsyaAllah.
1: Sebab dalam info ekspresi ataupun ekspresi di hari Jumaat ni, banyak siaran ataupun program yang akan kami siarkan untuk anda. Kalau ada kesempatan untuk Syaza putarkan untuk kita orang lagu-lagu, insyaAllah Syaza akan putarkan. Dan pastinya ada terus bersama kami di Sarawak FM. Kita akan berkongsikan info-info dan juga kita akan siarkan program-program yang telah kami susun atur untuk anda sepanjang pertemuan kita mesti ruangan ekspresi ini nanti. Okey. Dan itu Zana, antara komen-komen yang Syaza bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM pada hari ini dan pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bacakan lagi untuk jam yang kedua nanti. Dan mungkin itu saja perkongsian daripada Pintulu FM, daripada Zana.
0: Ya, rasanya setakat tu jalan dulu yang Zana sempat kongsikan kepada semua pendengar pagi ni, antara info aktiviti dari sekitar bahagian Pintulu. Dan sudah semestinya pada minggu yang akan datang banyak lagi informasi lain yang kita juga akan kongsikan bersama menerusi info ekspresi Pintulu FM dan juga Sarawak FM. Nampaknya masa ataupun dah mencemburui kita berdua pagi tu. Saza menghampiri jam 11 pagi tu kelak. Jadi setakat tok jalan dulu perkongsian info aktiviti dari Bintulu Saza. Dan terima kasih Zana ucapkan kepada Saza, kepada rakan-rakan teknikal kita dari Sarawak FM, rakan-rakan teknikal dari Bintulu FM yang turut menjayakan siaran info ekspresi kita pagi tok. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar pendengar Bintulu FM, Sarawak FM yang sentiasa setia mendengarkan siaran kita pagi tu. Sekiralah yang mungkin ada yang sedang sibuk bermasak kelentang-kelentong di dapur, sibuk bekerja dengan apa juga tugasan yang dikerjakan, mungkin ada yang sedang memandu juga, mungkin ada yang sedang bersantai juga, sedang beristirahat pagi tu, bersantai di rumah, sedang ngopi-ngopi ataupun sedang healing. Duduk di luar rumah,
1: luar rumah
0: nangga orang lalu lalang depan rumah. Nailah tahu kan Saza,
1: benar benda yang pernah berlaku ada sekitar kita nak. Tapi apapun, semoga anda terhibur dengan lagu dan juga perkongsian kita, info-info daripada Zana tadi. Dan terima kasih juga kepada Zana kerana info-info yang telah dikongsikan juga tadi. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, seperti biasa di hari Jumaat. Bintulak FM. Untuk info ekspresi, kalau ada

0: Rezeki kita akan berjumpa lagi di ruangan Info Ekspresi untuk masa-masa akan datang. Okey, terima kasih Zana untuk Info Ekspresi.
1: Ya, terima kasih Zaza.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mami Yusof dalam Ulasan Berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bakasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan. Sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa, sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian. Maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategik. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi
musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Amalan yang kelima iaitu terus memberus gigi sejurus selepas makan makanan berasid. Amalan ini selalunya lahir daripada kesedaran sivik yang tinggi terhadap kebersihan mulut. Ramai orang berasa bersalah selepas menikmati hidangan yang berat, manis atau masam, lalu mereka terus bergegas ke tandas untuk memberus gigi dengan harapan dapat membuang segala sisa makanan dengan serta-merta. Walaupun niat mereka sangat baik, dari sudut sains pergigian, tindakan ini sebenarnya membawa padah kepada kekuatan gigi. Kesan asid terhadap enamel gigi. Apabila kita makan atau minum sesuatu yang mempunyai kandungan asid yang tinggi, seperti jus oren, jus lemon, kopi, teh, minuman berges, cuka, malah makanan kegemaran rakyat Malaysia seperti tom yam dan asam pedas. Asid tersebut akan bertindak balas secara langsung dengan permukaan gigi. Asid ini akan melembutkan dan melarutkan mineral pada lapisan enamel, iaitu lapisan pelindung luar gigi, buat sementara waktu. Fasa ini dipanggil fasa demineralisasi sementara, di mana benteng pertahanan gigi kita berada dalam keadaan yang paling lemah, rapuh dan sensitif. Kesan sentalan berus semasa enamel lembut. Jika kita terus menyental gigi dengan berus gigi sejurus selepas makan, semasa enamel tengah lembut, bulu berus gigi bersama ejen pelelas dalam ubat gigi akan bertindak seperti kertas pasir yang mengikis keluar lapisan enamel yang sedang lemah itu. Bukannya kita membersihkan gigi, tetapi kita sebenarnya sedang menyapu keluar struktur pelindung asli gigi kita sendiri. Jika tabiat ini diulangi setiap hari selepas sarapan atau makan tengah hari, proses hakisan asid akan berlaku dengan sangat pantas. Impak jangka panjang, gigi menipis dan ngilu. Apabila lapisan enamel ini terhakis dan menipis akibat disental bersama asid secara berterusan, gigi akan kehilangan kilauan aslinya dan mula kelihatan kekuningan kerana lapisan dentin di bawah enamel sudah mula terdedah. Gigi akan menjadi sangat sensitif dan ngilu yang teramat sangat, terutamanya apabila kita menghirup air sejuk atau terkena hembusan angin penghawa dingin. Struktur gigi juga akan nipis, kelihatan sedikit lusina dan sangat mudah pecah atau retak. Bagi mengelakkan kerosakan ini berlaku, langkah penyelesaian yang betul adalah tunggu 30 minit. Selepas makan atau minum makanan berasid, berikan masa sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda memegang brus gigi. Biarkan air liur melakukan tugasnya dalam tempoh 30 minit tersebut. Air liur kita yang kaya dengan mineral akan bekerja secara semula jadi untuk membilas asid, menetralkan pH di dalam mulut dan mengendapkan semula mineral pada enamel supaya gigi kembali keras. Kumur air kosong sementara menunggu tempoh 30 minit itu memadai dengan hanya berkumur-kumur menggunakan air kosong beberapa kali bagi membantu percepatkan proses pembersihan sisa asid dengan selamat. Kesimpulannya, kesihatan pergigian yang optimum bukan sekadar bergantung kepada ubat gigi yang mahal atau kekerapan memberus gigi semata-mata. Sebaliknya, ia menuntut kita untuk meninggalkan tabiat-tabiat buruk yang telah mendarat di dalam rutin harian kita. Gigi yang rosak tidak akan tumbuh semula secara semula jadi, dan kos untuk merawatnya bukanlah murah. Oleh itu, sayangilah aset senyuman anda dengan menukar brus gigi kepada jenis yang lembut, mengurangkan kekerapan snack manis, dan yang paling penting, mendisiplinkan diri untuk membuat pemeriksaan di klinik perubatan pergigian setiap 6 bulan sekali. Ingatlah, mencegah itu sentiasa lebih baik, lebih murah dan kurang menyakitkan daripada merawat. Sekian sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
0: Info Ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
5: Info Ekspresi. Thank you.

0: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa berhibur dengan Ara Johari dengan lagunya Menjaga Jodoh Orang Lain. Kembali di ruangan ekspresi warnai hari anda, bertemankan saya Syaza. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kisahlah apa yang anda lakukan pada waktu ini, yang tengah bertugas, yang tengah memasak, yang tengah memandu, yang tengah mengopi, yang tengah bersantai, tak kisahlah apa yang kita lakukan pada waktu itu, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur dan juga rancangan tadi Aisyahat yang telah pun disediakan oleh Yati Jaya. Dan selepas tu kita nak siarkan lagi rancangan Juh Rawan yang telah pun disediakan oleh Nadia Hassani, di manakah destinasi yang akan dibawakan oleh Nadia selepas ini. Dan jangan lupa untuk ikuti program bersama Jabatan Mufti Sarawak pada pukul 11.30 minit pagi tu. Okey, dan itu antara program-program ataupun rancangan-rancangan yang telah pun disusun untuk pertemuan kita mengenai rangan ekspresi ini. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM, bertemankan saya Syaza hingga jam 2 petang kelak.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor Rawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johor Rawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sediakan senarai lagu kegemaran anda dan hidupkan enjin kenderaan, kerana perjalanan di sepanjang pesisir pantai Sarawak kini tidak lagi sama seperti dahulu. Hari ini Nadia nak bawa anda memandu melintasi Jambatan Batang Lupar 1, mercu tanda mega terbaharu kita yang baru sahaja dibuka kepada umum dan secara rasmi memegang gelaran jambatan merentasi sungai terpanjang di seluruh Malaysia. Jambatan ikonik sepanjang 4.8 km ini menghubungkan kawasan Sebuyau dan Triso di Meludam. Pembukaan struktur mega bernilai RM900 juta ringgit ini secara rasmi menamatkan era kebergantungan puluhan tahun penduduk setempat kepada perkhidmatan feri. Dibina dengan standard rekaan yang tinggi bersama 87 tiang pier sungai, jambatan tapak tol yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak ini memendekkan masa perjalanan antara Bandaraya Kuching ke bahagian pesisir seperti Pusak, Sepauh dan Betong secara drastik. Perjalanan jarak jauh kini menjadi sangat lancar sekaligus mengubah landskap sosioekonomi dan pelancongan domestik kita dengan impak yang luar biasa. Kehadiran jambatan mega ini membuka peluang keemasan untuk anda merancang aktiviti memandu santai bersama keluarga pada hujung minggu. Saya cadangkan anda memulakan pemanduan pada waktu pagi untuk menikmati pemandangan muara Sungai Batang Lupar yang sangat luas dan menakjubkan dari atas jambatan. Sambil bercuti, singgahlah di gerai-gerai kecil di Sebuyau atau Meludam untuk membeli produk hasil laut tempatan sebagai usaha menyokong ekonomi komuniti luar bandar. Oleh kerana struktur jambatan ini sangat panjang, pastikan anda sentiasa fokus memanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan demi keselamatan bersama. Daripada barisan kenderaan yang panjang menanti feri hingga ke pemanduan lancar di atas aliran sungai yang megah, Jambatan Batang Lupar adalah bukti kemajuan Sarawak yang tidak dapat disangkal lagi. Jom kita raun melintasi Jambatan Batang Lupar 1. Saya Nadia. Satu lagi.

0: Ekspresi. 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi. Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, terdapat dua perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, iaitu yang pertama, kita perlu mensyukuri kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Kedua, menginsafi dan mengambil iktibar daripada ujian yang dihadapi. Menurut Ibnu Ajibah rahimahullah di dalam kitabnya Mi'raj At-Tasawuf ila Haqa'iq At-Tasawuf, syukur ialah kebahagiaan hati atas nikmat yang diperolehi, diiringi dengan menjadikan seluruh anggota tubuh badan supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat, dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikannya dengan rendah hati. Sesungguhnya, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita begitu banyak, lebih dari apa yang dapat kita hitung. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga yang bahagia, dan sebagainya. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang membawa maksud, maka ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku. Niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Pendengar sekalian, mensyukuri kurniaan Allah bukan hanya dengan perkataan Alhamdulillah, tetapi juga dengan amalan. Kita perlu menggunakan nikmat yang diberikan dengan cara yang diredai Allah. Nikmat harta sebagai contoh, digunakan untuk membantu orang lain dan memberi sedekah. Nikmat kesehatan digunakan untuk beribadah kepadanya. Nikmat ilmu digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahawa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan sebutan lidah, pengakuan dalam hati akan nikmat daripada Allah disertai dengan ketaatan kepadanya. Justru Syekh Abdul Malik bin Abdullah rahimahullah yang terkenal dengan panggilan Tok Pulau Manis menjelaskan dalam kitabnya Syarah Hikam bahawa sebahagian ulama tasawuf membahagikan syukur kepada tiga bahagian. Yang pertama, syukur dengan hati, iaitu mengetahui bahawa segala nikmat itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lidah, iaitu memperbanyakkan zikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya juga menyebut-nyebut segala nikmat dan menzahirkannya. Dan yang ketiga, syukur dengan segala anggota, iaitu menggunakan anggota badan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan sebagai bentuk syukur. Pada masa yang sama, Islam juga mendidik kita agar bersyukur juga kepada manusia. Bersyukur kepada manusia adalah dalam erti kata melahirkan perasaan terima kasih dan penghargaan atas pertolongan dan kebaikan yang diberikan. Berterima kasih kepada manusia lain atas kebaikannya menjadi kayu ukur apakah seseorang itu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak atas segala nikmat pemberiannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud, tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi sesiapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitabnya Ma'alim As-Sunan menjelaskan bahawa hadis tadi ditafsirkan dengan dua makna, iaitu yang pertama, sesiapa yang tabiat dan kebiasaannya adalah kufur terhadap nikmat kebaikan orang dan tidak bersyukur atas kebaikan mereka, maka niscaya termasuk kebiasaannya adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bersyukur kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima syukur seorang hamba di atas kebaikan kepadanya jika seseorang hamba tidak bersyukur kepada kebaikan orang lain dan kufur terhadap kebaikan mereka. Berkaitan dengan hal ini, terdapat sebuah hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak bersyukur atas sesuatu yang sedikit tidak akan bersyukur untuk sesuatu yang lebih banyak. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan mereka kepadanya tidak akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Menyebut-nyebut nikmat Allah Azza wa Jalla yang diterimanya adalah satu bentuk kesyukuran dan mendiamkannya pula adalah satu bentuk kekufuran, kufur nikmat. Berada dalam jemaah perpaduan adalah satu rahmat dan perpecahan itu adalah suatu azab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pendengar sekalian, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita sebagai umatnya dengan ucapan terima kasih yang terbaik. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang dilakukan padanya kebaikan lalu dia berkata kepada orang tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka dia telah benar-benar memberikan pujian penghargaan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Selain itu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya siapa yang diberi pemberian maka hendaklah dia membalasnya dengan itu pula, kalau tidak maka dengan memuji, sebab dengan memuji bererti telah bersyukur, dan sesiapa yang menyembunyikan kebaikan orang padanya bererti dia telah kufur nikmat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Pendengar sekalian, Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menjelaskan tentang syukur dalam kitabnya Al-Hikam dengan kata-katanya yang membawa maksud, sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat, sesungguhnya dia berusaha menghilangkannya. Dan sesiapa yang mensyukurinya, maka sesungguhnya dia menambatkannya dengan tambatannya. Pendengar sekalian, dalam hidup kita, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan ujian. Ujian adalah sebahagian daripada kehidupan dan itu adalah sunnatullah yang tidak boleh kita elakkan. Ujian datang dalam pelbagai bentuk. Kadangkala berupa musibah, kesulitan, kehilangan atau penyakit. Gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya adalah antara bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Namun, Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Yang membawa maksud, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan setakat yang terdaya ditanggung olehnya. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ujian adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menguji kesabaran, keimanan dan ketakwaan kita. Oleh itu, apabila kita menghadapi ujian, kita harus bersabar dan yakin bahawa setiap ujian itu ada hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat darjat kita di sisinya, membersihkan dosa-dosa kita atau memberi kita peluang untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Setiap ujian yang datang ada mengandungi hikmah. Setiap ujian adalah peluang untuk kita memperbaiki diri, menambah pahala dan menginsafi diri kita. Oleh itu, marilah kita hadapi ujian dengan penuh kesabaran dan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama orang-orang yang sabar. Pendengar yang dirahmati Allah, di penghujung sesi ini dapat kita rumuskan beberapa pengajaran penting yang dapat disampaikan. Yang pertama, kita hendaklah mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, kita hendaklah menghargai dan berterima kasih atas kebaikan orang lain kepada kita, yang mana ia adalah merupakan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, kita hendaklah menginsafi setiap ujian yang datang kepada kita. Ketahuilah bahawa ujian adalah sebahagian daripada perjalanan hidup yang penuh dengan pengajaran dan hikmah. Jangan biarkan ujian menjauhkan kita dari Allah. Sebaliknya, gunakan ujian sebagai peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi Okay, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi dan mungkin ada yang baru saja buka radio dengar kami di Sarawak FM pada waktu ini. Selamat bersiaran bersama kami. Okay, dan Syazan nak ceritakan mengenai bukan lapar tapi emosi. Tak pasal-pasal berat badan naik sebab stress eating. Ahli farmasi kongsi cara kill ketagih gula. Okay, tekanan boleh memberikan kesan pada tubuh manusia tanpa disedari termasuk mengubah tabiat pemakanan seseorang. Jadi, tidak hairan ramai cenderung mencari makanan ataupun minuman manis setiap kali berdepan tekanan kerana percaya ia mampu mengurangkan tahap stres dalam tempoh singkat. Dan menurut seorang ahli farmasi iaitu dikenali sebagai Jasmine, keadaan itu berlaku apabila badan menghasilkan hormon kortisol ketika seseorang mengalami tekanan. Dan jelasnya peningkatan paras kortisol menyebabkan badan memerlukan tenaga dengan kadar segera kerana tubuh sedang bersedia untuk menghadapi situasi yang mencetuskan tekanan. Dan disebabkan itu, badan akan menghantar isyarat yang menyebabkan seseorang mengidam makanan atau minuman manis. Dan katanya juga makanan manis serta karbohidrat ringkas mampu membekalkan tenaga dengan cepat sekaligus memenuhi keperluan badan ketika berada dalam keadaan tertekan. Dan pada masa yang sama juga, pengambilan makanan seperti aiskrim turut mengaktifkan reward system atau sistem ganjaran di dalam otak yang mencetuskan rasa gembira selepas menikmatinya. Dan keadaan tersebut dikenali sebagai stress eating, iaitu tabiat makanan yang didorong oleh emosi dan tekanan, bukannya rasa lapar sebenar tetapi dikawal oleh emosi sendiri sebenarnya. Bagi mengawal tabiat itu, Jasmine menyarankan orang ramai mendapatkan waktu tidur yang mencukupi supaya badan dan minda dapat berehat dengan baik, dan turut menggalakkan pengambilan makanan tinggi kandungan protein serta karbohidrat kompleks kerana ia boleh membantu seseorang berasa kenyang lebih lama dan mengurangkan keinginan untuk menikmati makanan manis. Dan satu juga, mereka turut disarankan meninggalkan ketika situasi mencetuskan tekanan dengan berjalan kaki selama 10 minit ataupun 15 minit bagi membantu menenangkan fikiran anda. Dan menurutnya lagi, pengambilan air kosong juga yang mencukupi juga penting kerana rasa dahaga kadang-kadang boleh disalahanggap sebagai keinginan untuk mengambil makanan bergula. Dan melakukan aktiviti disukai seperti mendengar muzik, bersenam ataupun meluangkan masa dengan hobi tertentu juga boleh mengurangkan tekanan dan sekaligus mengawal tabiat stress eating. Okey, itu di antara perkongsian kita mengenai bukan lapar tapi emosi, tak pasal-pasal berat naik sebab stress eating, yang ingin saya nak kongsikan bersama anda pada tengah hari ini. Bukan tengah hari, masih pagi lagi, sebentar lagi tengah hari. Okey, dan jangan lupa untuk ikuti Berita Ringkas Sarawak FM bersama dengan Yati Jaya selepas ini. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda di ruangan ekspresi warnai hari anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Bila waktu sekarang pukul 12.48 minit tengah hari, seterusnya kami hubungkan siaran Surah FM ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamek Petra Jaya Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah muslimin yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.

0: الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa adalah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan, berusaha meninggikan syiar Islam dan memberikan manfaat kepada masyarakat serta negara. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk "Bersama-sama Menjaga Keselamatan Negara". Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan di dunia memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga kan berasa aman menetap di dalamnya, selalu merindukannya apabila jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan merasa marah ketika negaranya dicela. Dengan kata lain, mencintai tanah air itu sudah menjadi tabiat asal manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menzahirkan kecintaannya kepada Mekah sebagai tempat kelahirannya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mekah, "Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki." Maksudnya, alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku daripada engkau, nescaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Selain itu, Madinah juga merupakan tanah air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah baginda menetap serta membangunkan dakwah Islam setelah berhijrah dari Mekah. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membentuk sebuah komuniti Madinah dengan adanya Piagam Madinah. Diriwayatkan juga bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah dari sesuatu perjalanan, baginda akan mempercepatkan perjalanannya. Hal ini kerana kecintaan dan kerinduan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap negara tanah airnya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nazara ila juduratil madinah aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kembali dari sesuatu perjalanan, baginda melihat dinding kota Madinah, maka lantas mempercepatkan untanya. Jika di atas kendaraan lain, maka baginda menggerak-gerakkannya kerana kecintaannya kepada Madinah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Berdasarkan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jelas memberi kesimpulan bahawa mencintai negara itu merupakan suatu sifat semula jadi yang ada dalam diri manusia, dan dengan kata lain, ia sangat dianjurkan dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, negara kita, negara yang kita diami ini, merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan amanah yang perlu dijaga dengan sebaiknya. Keamanan yang dikecapi, keselesaan yang kita nikmati, semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu disyukuri dan dipertahankan melalui sistem perundangan dan penguatkuasaan yang tegas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quraisy ayat 4, "Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maksudnya, Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Ayat tadi mengingatkan kita bahawa keamanan daripada ketakutan adalah antara asas kepada kemakmuran sesebuah negara. Atas asas inilah, maka kawalan sempadan negara yang ketat adalah amat penting agar keselamatan sosial, ekonomi dan kedaulatan negara dapat dijaga. Kaum muslimin yang berbahagia, pihak Immigration Malaysia misalnya telah diamanahkan untuk menggalas tugas dan tanggungjawab untuk mengawal selia kemasukan warga asing, menguruskan dokumentasi, membanteras pendatang asing tanpa izin yang menceroboh memasuki negara, serta mencegah jenayah rentas sepadan bagi memelihara keselamatan tanah air daripada ancaman luar. Menggalas tugas yang berat ini perlu kepada kerjasama dan bantuan daripada semua rakyat sebagai tanggungjawab bersama bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara sentiasa terjaga. Justeru dalam membantu memelihara keselamatan dan kedaulatan negara ini, kita seharusnya memberikan kerjasama dalam aspek ini, iaitu pertama, menyampaikan maklumat dan membuat laporan tentang kedatangan pendatang asing tanpa izin, sindiket pemalsuan dokumen dan pencerobohan sempadan kepada pihak berkuasa. Kedua, membantu penguatkuasaan undang-undang dengan tidak melindungi pendatang asing tanpa izin, menyewakan premis kepada warga asing tanpa dokumen yang sah atau menggaji mereka untuk bekerja di negeri ini tanpa permit demi mengaut keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Ketiga, menghargai dan menghormati anggota penguatkuasaan yang bertugas tanpa mengira masa dengan memberikan kerjasama yang penuh, mematuhi arahan dan prosedur yang ditetapkan serta menghargai pengorbanan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala pengorbanan dan jasa bakti semua pihak penguat kuasa, khususnya kepada anggota Immigration Malaysia, sebagai amal kebajikan dan mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada mereka dalam melaksanakan tugas menjaga keselamatan negara. Sebelum mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting antaranya. Pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa nikmat keamanan dan kemakmuran adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dipertahankan. Kedua, cinta kepada tanah air adalah sebahagian daripada tuntutan keimanan yang perlu dibuktikan dengan mematuhi, menghormati dan mempertahankan undang-undang kedaulatan negara. Ketiga, amanah mengekalkan kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama antara agensi kerajaan, khususnya anggota Immigration Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia. Keempat, kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab haruslah sentiasa amanah dan berintegriti dalam melaksanakan tugas. Janganlah menjadi petualang yang menghancurkan negara. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم.

0: الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. كوم مسلمين yang dirahmati Allah, teruslah istiqamah mengimarahkan masjid dan surau dengan solat fardu berjamaah dan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat lima waktu. Teguhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama sesama masyarakat. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita dirahmati dan diberkati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyuhan nas, inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba." Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله، bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa pada masa akan datang. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala wabak dan bala yang mengganggu kehidupan kami. Luaskanlah rezeki kami dan berikanlah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

وأكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda bertemankan saya Syaza untuk hari ini. Edisi 7 Ogos 2020 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Seawal pukul 10 tadi hinggalah ke detik ini, mampir jam 2 petang. Syaza menemani anda dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita dan juga rancangan-rancangan yang telah kita sediakan untuk anda sepanjang pertemuan kita melalui ruangan ekspresi ini tadi. Ha, dah tersatu dah. Baiklah, untuk anda akhir kata, jangan takut untuk berubah. Mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang baik, namun sesuatu yang lebih baik akan datang sebagai gantinya. Dan untuk anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM kerana anda akan bersama dengan narakan penyampai yang lain di ruangan Ritma Music Retro Terbaik. Dan untuk anda yang suka lagu-lagu retro, nak minta lagu retro bersama dengan DJ Yan selepas tu menemani kita orang, rasa-rasa nak minta lagu dengannya, boleh lagu retro untuk anda yang suka lagu-lagu lama tu. Dan dari saya Syaza, assalamualaikum, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, di ruangan ekspresi warnai hari anda. InsyaAllah pada Ahad ini Syaza akan bersama anda 10 pagi hingga 2 petang. Okey, dan Syaza nak tinggalkan anda dengan dua lagu daripada Anwar Zain, Ajari Aku Tupet featuring Siti Nurhaliza. Dua dunia untuk anda, terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa.

rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

terus bersemangat untuk melaksanakan tugasan untuk sebelah petang. Untuklah Ritma Muzik Radio Terbaik. Bagaimana khabar, agaknya khabar-khabar rakan kita di Serike yang mana untuk bermulanya program Sarawakku Sayang Bahagian Serike dan berkongsi berkenaan yang dikongsikan oleh Facebook Berita RTM Sarawak. Persiapan program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Serike berada pada tahap memuaskan hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, ada juga pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat bagi memastikan kelancaran penganjuran sepanjang 3 hari berlangsung. Menurut Residen Bahagian Serike Datuk Michael Roni Langgong, penyelarasan program itu dilaksanakan menerusi 3 poin jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa induk, lekat jawatan kuasa penyelarasan pelaksana di peringkat bahagian serta jawatan kuasa kerja di pejabat residen. Yang pastinya banyak aktiviti yang akan diisi sempena dengan program Sarawakku Sayang, yang pastinya juga rakan kita Andy dan Najwa sahabat-sahabat Sibar FM berkampung di Serike sebab kita ada studio mini RTM di Serike. Dan perkhabaran terkini dan apa yang menarik dan juga tetamu yang akan dibawakan oleh sahabat kita kelak akan kita ketahui apabila kita cuba mendapatkan rakan kita, insyaAllah sekitar pukul 4.30 petang kelak. Selamat terus bersama kami Rashidah A di petang tu layan Najib Imah sambil minum petang katanya dengan juadahnya adalah donat. Ui, biasa Nuraini Amrin. Selamat pertengah hari saat petang untuk kita orang semua. Cuaca panas hari tu dengan radio layan Ritma Suhayati Abdullah, cuaca cerah di Sibu petang tu. Si sehat katanya batuk melanda. Apapun kita doakan ke kesejahteraan kita orang bersama. Okey, terus bersama kami. Lepas tu kita ada iTech juga yang disediakan oleh sahabat kami Bab Adudu.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan pemodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan pengodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Pengodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Retro terbaik.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari Dongkongkan.
1: Suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Okey, Sor FM Sehati Sejiwa. Terima kasih kepada kita orang yang terus dengan Sor FM. Di sini, sini aja kita orang berada dalam apa jua yang kita orang laksanakan. Dah pun 3.40 minit petang waktu tu. Macam ni, keadaan kualiti udara di tempat kita orang. Namun, kita nangga tu yang dikongsikan oleh Sidak Berita RTM Sarawak. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan tidak sihat lah setakat pukul 8 pagi tadi berikutan keadaan jebu yang melanda negeri kita. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, dua stesen merekodkan bacaan IPU melebihi paras 100, iaitu Kuching dengan bacaan 112 dan Samarahan 116, sekaligus berada dalam kategori tidak sihat. Mun kita nangga juga bacaan IPU untuk 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sebagai sederhana, manakala 101 hingga 200 berada pada tahap tidak sihat. Jadi kita harapkan kita orang sama-sama terus menjaga kesihatan. Dan tambahan lagi mun dari segi pemantauan satelit ASEAN Specialized Meteorological Center, Sidak Turut mengesan ada 533 titik panas di Kalimantan Indonesia yang berpotensi menyumbang kepada jerbu rentas sempadan sekiranya keadaan cuaca kering dan jua arah tiupan angin memihak ke Sarawak. Jadi orang ramai khususnya golongan yang berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan individu yang ada penyakit pernafasan, kita orang dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar sementara waktu tu dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini berkenaan bacaan indeks pencemaran udara semasa. Selamat petang sahabat-sahabat yang kita yang terus respon positif untuk petang untuk kita ada Norangah Nora terbaik untuk semua sahabat Sor FM. Mengkata ada lagu Syafa Ainian untuk petang tu, okey, kita akan cuba selitkan dalam senarai putar kita. Hamidah Mordiah, petang tu semakin hari semakin sayang, hendaknya ucapan untuk sahabat-sahabat pendengar, selamat beristirahat. Amran Saili, apa khabar kawan-kawan semua, sihat hendaknya. Dan Piyot Haji Hamdi, selamat bertugas, salam ceria, cerah je cuaca di kampung Pinang Jawa tu. Noliana Kuang, hadir dari negeri di bawah bayu. Ui, jauhnya, cepatnya yang pergi ke Sabah tu. Baru Arya di Kuching nak. Mariam Loso, salam muzik radio terbaik, layan ajak tugasan kita Ian dan juga lagu apa je yang diputarkan menghiburkan suasana petang kita bersama untuk petang tu. Elusi Inang, Bujang dan Dara menemani anda jua dalam apa yang kita orang lakukan, apa yang dilaksanakan. Terus bersama kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Eh ai, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
2: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
3: Hai Sobri.
2: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
4: No tu langgua paman. Nang langgua. Campur minta puji pak.
2: Nah, ya lah.
4: Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
5: Kau tetap dalam anganku, melangkah terpaksa.
6: Tok macam lengkap, Jakman. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami, Tok Man.
5: Lagu kami nang minat kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
0: Isnin hingga Jumaat
7: 9.15 minit pagi
6: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
0: Sketsa kayu geraya.
6: Kayu.
0: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
8: Masa untuk secawan kopi panas
9: dan sekeping roti
8: sambil layan lagu-lagu
9: kenangan.

0: Terima kasih nyanyian Ziana Zain. Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di Kuching, Sibungan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tu pada pukul 48 minit petang kelak.
1: Retro terbaik.

Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4:08 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirah pilihan hari tu kita nak lihat sedikit dan kita nak mengimbau di mana Rasulullah pun pekerjaan sewaktunya kecil. Rasulullah kecil-kecil dah bekerja. Kita kecil-kecil lagi main parit. Dibezalah dengan Nabi. Nabi tuknya kecil dah bekerja sebabnya anak yatim, yang orang susah. Jadi waktu kecil kerja Nabi adalah mengembala kambing. Tapi yang fakta yang menariknya adalah setiap para Nabi semuanya pernah mengembala kambing. Seolah-olah Allah nak didik setiap para Nabi itu untuk menjadi seorang pengembala kambing. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, dia kata ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah utuskan seorang Nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Itu fakta yang Nabi sebut. Lalu para sahabat tanya, termasuk engkau ke ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ya na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, aku dulu pun pernah mengembala kambing dengan upah beberapa kerat milik penduduk Mekah. Jadi mengembala kambing toknya ada satu hikmah yang agung. Ia mengajar kita adab-adab terpuji ketika melaksanakan kerja. Ia didik kita bekerja, mendidik jiwa supaya jadi sifat sabar, kasih sayang dan rasa tanggungjawab. Sehingga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan hikmah mengapa para Nabi diberikan ilham untuk mengembala kambing sebelum mereka diangkat menjadi Nabi adalah agar mereka dapat melatih diri dengan mengembala kambing tersebut untuk menghadapi beban yang akan dipikul oleh mereka, iaitu meluruskan urusan umat. Sebenarnya kalau nak didik binatang tu pun susah juga, asyik-asyik faham. Tapi didik manusia tu sebenarnya lebih susah lagi daripada binatang. Manusia tu punya rebel dan sebagainya. Jadi didikan awal adalah dengan melakukan dengan binatang dulu. Maka ia adalah training. Training para Nabi tadi adalah menjadi, sebelum diangkat menjadi Nabi, maka sidak training dulu mengembala kambing. Jadi siapa-siapa nak jadi Nabi kena tahu siapa tanggit lah. So, dah tutup dah kenabian. Kita jadi pengembala kambing pun okey dah. Sebab supaya kita dapat sunnah daripada mengembala kambing, itu pekerjaan para Nabi. Jadi ada satu syair Arab yang menyebutkan dan mafhumnya, yang kata, sungguh baginda telah memelihara manusia keseluruhannya, itu pun selepas baginda memelihara kambing-kambing. Jadi ialah hikmah terbesar Nabi menjadi pengembala kambing, kerananya one day kelaknya akan jadi apa? Jadi seorang yang memimpin umat dan memimpin seluruh manusia. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sarawak FM.
2: Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
4: Tanggal 31 bulan 8 57.
2: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
5: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
6: Baiklah, kita ikuti bersama macam ni keadaan cuaca untuk sebelah petang tu bersama Faizan. Assalamualaikum Faizan.
7: Waalaikumsalam.
6: Sihat hari tu?
7: Sihat.
6: Alhamdulillah. Silakan info cuacanya.
7: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 7 Ogos 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan beberapa tempat di Limbang. Manakala berjerebu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu dan Miri. Bagi cuaca malam hingga awal pagi dijangka berjerebu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Pintulu, Miri dan Limbang. Manakala cuaca baik di Kapit. Untuk arah laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
6: Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Izan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih rakan pelaporan kita Pak Izan melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan untuk jam seterusnya tu kita ada refleksi diri untuk siaran itu yang disediakan oleh Jai dan lekat yang kita ada juga sukan dalam Go Head Sarawak. Bercerita berkenaan dengan sukma itu yang disediakan oleh Aida untuk jam yang terakhir kelak. Seperti biasa kita ada Bis On Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Hari itu hari last cerita bersama dengan Daud, Daud Scammer katanya. Dan juga ada Jiran Sekampung Ulangan yang disediakan oleh Azaz. Dengarkan Refleksi Diri hari itu.
3: Mari kita ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
8: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Masih lagi bersama saya dalam program Refleksi Diri ya. Kali itu saya nak kakak kita tentang pembangunan diri kita. Mungkin kita tu kerja perintah ya, kerja perintah kata orang, mungkin kerja perintah tu mesti butang, memang sudah kata lah. Biarlah kadang-kadang kita tu kadang mengatasi kerja perintah, anak si ada, semua si ada, si juga maju. Si ada cara nak membangunkan diri pun. Payo-payo lah. Jadi kita sebagai pekerja, sebagai orang kampung ya. Ya, harap-harap hari itu lebih baik daripada hari. Mun hari itu lagi teruk daripada hari, teruklah kita ya. Ya. Saya nak cerita sikit tentang kita lah, tentang satu analogi ya. Ya, nasi yang ada di pinggan telah melalui proses yang panjang hingga tersedia di depan mata kita atau di meja dari awal membajak sawah, menyemai, mengairi, menjaga dari hama, menuai dan sebagainya. Begitulah kehidupan kita tu, ya, yang terpaksa melalui proses yang panjang untuk membangunkan diri seperti yang dicita-citakan. Namun usaha ini tidak dapat dicapai, ingat, dengan hanya berpeluk tubuh. Siada benda yang datang bergolek, ya, berpeluk tubuh. Sebab itu kita tu zaman kena itu memang susah kita kena itu. Kita nak nanggah orang lain. Orang lain makin kita mahai, kita nak makin kita mahai, wak. Tapi kita tak terhabis, ya. Lelah sekali, ya. Mungkin kita ada peluang, rasuah. Rasuah lah kita. Dalam perhimpunan bulanan, kadang-kadang bos kita tak berhenti-henti, madah. Kekalkanlah integriti diri. Janganlah kita, ya, menjadi perasuah sebagai penjawat awam. Jadi orang kampung pun walaupun punya si kerja perintah, perlu ada integriti juga. Ya, kita kena ingat. Apa? Macam ni. Maksudnya ada anak, kita mesti berusaha sungguh-sungguh. Ini nak beri makan anak, nak beri makan bini. Jangan kelak anak di singgah kita. Ada orang kena itu bila dapat anak dicerai bini, ya bini baru. Cerai aku bini baru. Ya. Jadi henti-henti nak bini. Nah, ini orang tidak ada integriti dalam keluarga. Harap kita sebagai penjara awam, ya, mesti ada integriti yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak. Jadi kebanggaanku
1: megalah oh nama. Baik, lagi kita bersama dengan Andy di Studio Mini Sarawakku Sayang 2026 di Kompleks Sukan Sarike. Assalamualaikum Andy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanti di Kunti Sarawak FM. Kami sebenarnya bukan seorang aja Yanti.
1: Ya, selalunya memang berdua, bertiga, berempat, berlima. Siapakah bersamamu di sana?
2: Saya bersama dengan DJ Din Sibu FM.
3: DJ Din. Baru Yanti dengan saya di Sibu.
1: Ya, ya. Kan Din, kita Din, kita bagi-bagilah kasih sayang Din dengan orang lain. Jok nak oh. Nah. Okey, silakan Andy dan Jok Din.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Sarawak FM. Dan sekarang tu sebenarnya kita bersiaran langsung sekali lagi.
3: Masih lagi
2: di studio mini bersama dengan program Sarawakku Sayang untuk bahagian Sarike, Din.
3: Benar, untuk hari yang pertama hari tu.
2: Betul.
3: Dan pelbagai aktiviti yang telah pun berlangsung dari awal pagi tadi.
2: Benar.
3: Tapi apapun, untuk petang tu kita ada seorang tetamu yang kita bawakan ke studio mini kita.
2: Petang tu dia akan bercakap dengan digitalisasi. Bila kelakar hal digital tu, itulah orangnya yang akan bercakap lebih lanjut dan juga sinonim dengan program Sarawakku Sayang.
3: Benar.
2: Jadi
3: orang
2: bersama
3: yang tepat, orang betul yang layak untuk kita bawakan dengan
2: betul
3: topik kita.
2: Betul.
3: Encik Adrian Chung Weng Siang, Timbalan Pengarah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak.
2: Salam sejahtera, selamat petang Encik Adrian.
4: Thank you.
2: Apa khabar untuk hari ini? Okey.
4: Bagus hari itu.
2: Bagus oh.
4: Yes.
2: Apa ni kelakar Sarawak?
3: Ya.
2: Kejut saya.
4: Exciting.
2: Ah, betul. Okay. Yeah. Jadi Encik Adrian, kita nak nanya lah berkenaan dengan peranan SCSDU tu dalam program Sarawakku Sayang 2026 tu di Sarike.
4: Di Sarike ya. Oh. Ya, sama dengan Sarawakku Sayang di bahagian-bahagian lain juga. Kami membak semua perkhidmatan digital kerajaan Sarawak. Kami membaknya ke semua bahagian, maksudnya dan di situ macam pavilion situ kita akan nampak dalam kaunter semua kita nampak perkhidmatan SP Global, perkhidmatan Sarawak Pass, perkhidmatan macam penyiapan untuk tu menyamak semakan kelayakan SCAS. SCAS punya popular kan?
2: Betul, betul.
4: Banyak orang nak tahu kami orang layak ke si? Datang aja kami orang cek. Cek pasti kami pun akan membantu kita orang untuk download apa turun SP, SP
2: betul,
4: Global.
2: Betul.
4: Jadi ada juga perkhidmatan lain lah bersama bersama kami orang, kami macam perkhidmatan permohonan bantuan pendidikan, pendidikan dan also kita bawa sekali dengan Ben Afin, Lembaga Hasil Dalam Negeri, JPJ pun kita semua. So all these are big group. Menyanya macam sikit one stop center. One stop.
2: Betul, betul. Yeah. Jadi nak urusan nak bayar bil boleh,
4: bill pun
2: nak
4: boleh,
2: apps
4: betul
2: boleh, nak atau apps boleh. Ni tahu apps siapa ni rusak kah nak? Siapa nak lah apa-apa.
3: Datang
2: dekat situ.
3: Datang situ.
2: Betul.
3: Okey, berdasarkan daripada pernyataan di bahagian-bahagian lain sebelum tu, tu yang ke-6 di Sarike dah, lima yang sebelum tu. Jadi adakah pernyataan tu disasarkan kepada golongan rakyat semuanya kah ataupun ada kumpulan sasaran tertentu?
2: Ya. Yeah.
4: Untuk masuk cuma percuma, tapi untuk e-perpaduan.
2: E-perpaduan.
4: So that one kita buka kepada semua yang ada Sarawak Pass. Sarawak Pass dan berumur 12 tahun ke atas. Yes.
2: Maksudnya bawa layak lah.
4: Bawa layak.
2: Okey. Saya nanya-nanya tadi, ada bertanya dengan dua kami orang situ tadi lah, Encik Adrian lah. Macam ni nak para mantik mengikuti tu, ada kerana perlu mengisi borang kah ataupun scan di sini-sini ataupun sini ada kaunter khas kah atau macam ni Encik Adrian?
4: Mun sidak orang ada Sarawak Pass, ni senang, ni masuk. Ni banyak QR code di situ.
2: Banyak
4: QR code. Kita pakai QR code dibanting-banting semua.
2: Oh.
4: Kita buka sawat pas, scan terus. Ni ada 5 ikat soalan.
2: Oh.
4: Ada 5 ikat soalan. 5 ikat soalannya senang aja.
2: Okey.
4: And then I bagi clue.
2: Bagi clue.
4: 5 soalannya kita berjalan di semua pameran di depannya, cari jawapannya. Senang aja.
2: Oh.
4: Menjawab 5 soalan yang semua betul. Okey, mungkin kita layak.
2: Dia tahu. Betul, betul.
3: Ada yang bertanya juga tentang apa untuk pendaftarannya tu. Punya dah mendaftar pada hari pertama. Adakah

0: Okey, kita dapatkan sekali lagi Andy dan Juat Din di Sarike. Andy dan Juat Din.
1: Sayanti.
2: Nak nama kejutlah.
0: Nak nama kita dua diam-diam. Jadi terpaksa lah main lagu diam-diam. Aduh. Okey, nasib si lagu apa ti? Senyap dan sunyi.
2: Bila kati tiba-tiba lu gelap bunyi lah.
0: Biasalah cubaan.
2: Cubaan betul, betul.
0: Okey, okay, silakan.
2: Baik, terima kasih Yanti sekali lagi. Apapun kita masih lagi kembali lagi bersama langsung.
3: Masih lagi bersama dengan tetamu kita juga.
2: Sudah ini kita itu
3: Adrian Chung Wen Siang, Timbalan Pengarah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak.
2: Baik, kita nanya
3: tadi apa yang tanya tadi ini?
2: Kita tengah nanya macam ni sida peramati masyarakat kita ataupun pengunjung tu nak mengikuti e-peraduan tu.
4: Encik Adrian, ya. Jadi mun sida orang ada Sarawak ID-nya senang dan masuk ajak nangka QR code. Scan QR code, terusnya jawab 5 soalan. Nak tahu jawapannya, kita akan berjalan je depan panel ya, cari jawapan. Isi kamunya betul, dia akan masukkan dalam siapa yang betul, dia akan bertuah lah. Mungkin dia akan di
2: serangai pendek.
4: Shortlisted.
2: Betul,
4: yes.
2: Betul.
4: So kita ni akan quite exciting sebab kita ada 100 hadiah.
2: Wow. 100
3: hadiah. Okay, kita nak tanya tentang hadiah tu lagi.
2: Betul, betul.
3: Di tempat lain di apa, di Limbang, di Miri,
2: di Sibu, Bulu,
3: di Kapit, di Sibu. Di Serike, apakah hadiah
2: istimewanya
3: yang merupakan tarikan utama untuk e-peraduan?
4: First day tu kita ada 44 hadiah. Kita boleh dengar dah si dorang dah bersorok dalam siang.
3: Sebab cabutan harian.
2: Betul. Dah mula.
4: Macam hari tu kita ada 44. Esok kita ada 43 hadiah. And then the last day kita ada hadiah yang agak
3: hadiah utamalah.
4: Utama. So we have gelang emas.
2: Wow.
4: Gelang emas bernilai
2: RM15,000.
4: Satu lagi. Motosikal Ibata Nova 200. Ada set sofa lagi. Ada elektrik seperti barangan elektrik seperti television 65 inci, 55 inci, peti sejuk 2 pintu, gadget-gadget seperti handphone, dan agak istimewa kita ada tiket pedemangan Ebonio.
2: Mun kita dapat ngekor tu. Kami geram lain-lain nak memas yang macam biasa aja kita nak. Tiket Ebonio yang kami nak mau grab sebenarnya.
4: Kita mau tahu sini nya pergi ke?
2: Betul.
3: Mesti nak tahu kan.
2: Sini nak pergi.
4: Kucing Jakarta.
2: Wow.
3: Untuk bapa pemenang ah.
4: Kucing Jakarta, kucing. Tapi dia bukan terbang aja Dia termasuk 3 hari 2 malam di Jakarta.
2: Kami nak mana kita tadi? Kami nak mana kita tadi?
4: Dorang aja.
2: Dorang aja. Dan segala motosikal yang macam mungkin lah. Biasa bagi kita. Selalu kita nak dapat nak. Muntah tiket belon. Dengan lagi pergi dapat 3 hari lagi. Bila nak dapat?
3: Memang emas je.
2: Cukup menarik lah Encik Andrian lah. Cukup menarik yang bakal menanti pengunjung-pengunjung untuk selaku sayang bagi bagian Serike tu. Yalah Encik Andrian, mungkin Encik Andrian boleh kongsikan juga lah sasaran penyertaan yang disasarkan oleh SCSDU tu, di terutamanya mungkin di Serike ataupun lokasi seterusnya.
4: Untuk sini I think for pengunjung mungkin kita boleh cecah 20,000 30,000. Tapi untuk e-peraduan mungkin mungkin boleh sampai 2,000. Sebab hari itu dah pengunjung dah 5,000 lebih.
2: 5,000 lebih.
4: Malam tu ada konsert lagi mungkin 10,000.
2: Mungkin ramai betul.
4: E-peraduan tu banyak.
2: Betul. Iyalah kata orang bila kita berada di kawasan sekitar Serike, Bintango, Maradong, Pakan, mungkin Sibu.
3: Mungkin hari tu mungkin agak aneh ya, sebab masih hari
2: masih bekerja. Betul.
3: Esok hari Sabtu.
4: Sabtu, Ahad.
2: Ya kemuncaknya Encik Adrian.
4: Maybe can even win better than Sibu.
2: Kan.
3: Kita tahu. Kan? Harapan kita kan. Tak salah kita berharap.
2: Betul.
3: Yang penting kita terus menyeru orang ramai datang. Hadiah tu bukan bukan jalan-jalan.
2: Betul. Mungkin yang terakhir daripada Encik Andin sih berkenaan harapan berkenaan dengan program Sarawak Sayang di Serike, Encik Andin mungkin?
4: Tempat Serike ni agak special kepada saya sebab masa kecil dulu I memang di situ.
2: Di situ.
4: di datang sikit tu ai rasa tahu naga tempat situ nang nyaman, udara pun nyaman, udara kalah pun nyaman.
3: Betul. Jauh berubah dari dulu.
4: Dah berubah. Dulu kita orang pakai ke si kita daripada Sibu ke sikit.
2: Betul.
4: Yang pakai gravel road.
2: Betul.
4: 2 jam, 3 jam.
2: Benar?
4: Tunggu very berjam-jam.
2: Betul.
4: Semua dah smooth.
3: Jalan darat
4: semua.
3: Pada begini.
2: Betul. Kan?
4: Jadi kemajuan.
2: Betul. Kalau
4: ada kemajuan. Kemajuan kerajaan Sarawak yang membawa kepada rakyat.
2: Betul. Yeah. Betul.
4: Jadi bukan ada kemajuan macam tu. Jadi dia juga apa ni, merapatkan kerajaan Sarawak dengan rakyat.
2: Betul.
4: Harmoni kerajaan dengan bersama rakyat.
2: Benar.
4: Jadi ini adalah amat pentinglah untuk kita untuk Sarawakian.
3: Itu
4: Sarawak, kita jaga Sarawak.
3: Sangat jelas sekali. Apapun harapan kita agar pengunjung-pengunjung akan terus bertambah untuk hari yang pertama, hari kedua dan juga hari yang ketiga pada hari Ahad nanti. Untuk voluntary e-peraduan terutamanya dan lepaskan peluang kita. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Adrian Chung Wen Siang, Timbalan Pengarah Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak, yang sempat bersama kita ke studio ini pada petang tu.
2: Ya, terima kasih Encik Adrian.
4: Thank you so much.
2: Ya, terima kasih. Jadi apapun Din, kita nak rangkumkan sekali berkenaan dengan program hari tu sebenarnya.
3: Sepanjang hari tu.
2: Ya, daripada awal pagi tadi dengan bukanya Serikai Kitchen, Sarawak Pavilion.
3: Betul. Ada juga sidanya malah apa nama tadi, rehearsal untuk malam tu, jangan lupa
2: malam tu. Kita nak wawakan pada kita semua Malam Budaya Sarawak yang bakal menampilkan artis-artis tempatan kita. Kita selain sibukanlah, kita ada yang lain sibuk. Mawat artis yang trending pada zaman tu.
3: Ya.
2: Kami dah pastinya bila Mawat datang untuk malam tu, pastinya situ lagi pecah panggung, kata kita. Pecah panggung.
3: Rakan penyampai kita
2: yang mau itu interview tadi.
3: Dengan kita tadi.
2: Betul, betul. Akan bersama dengan silatnya malam tu, bersama dengan Malam Budaya Sarawak. Bermula 7:30 malam, kita orang boleh datang ke pentas utama untuk sama-sama menyaksikan pelbagai pengisian menanti kita semua pada malam tu.
3: Ya. Jangan lupa juga, walaupun datang untuk nangka konsert, data untuk kehadirannya.
2: Benar.
3: Biar orang tahu kita ada datang situ.
2: Betul, betul. Kita masuk di kawasan Kompleks Sukan Serikai tu.
3: Ada QR.
2: Setiap corner setiap corner diingkah paramatik nyampun QR. Jadi mudah, kita scan and then isi apa butiran apa semua, then enjoy. Paling penting sekali kan.
3: Okey, ya, untuk malam tu kita ada Malam Budaya Sarawak.
2: Betul.
3: Dan kita ada persembahan penyanyian dan persembahan kebudayaan. Tapi untuk awal pagi esok.
2: Awal pagi.
3: Sebab kita bersiaran di situ pagi esok dalam pukul 8 lebih dah. Awal pagi dah ada dah.
2: Betul.
3: Program iaitu SKS Sarike Fun Run 3 km dan 5 km.
2: Pukul ingin
3: 6 pagi dah startnya.
2: Ingin kami nak ngekuat ko?
3: Boleh pagi esok awal. Pukul 6 pagi.
2: Betul.
3: Pukul 6 pagi mula dengan senam aerobik dulu. Lepas ya flag off fun run 5 km dan juga flag off fun run 3 km, bertempat di situ lah. Bermula dari situ, Kompleks Sukan Sarike. Dan ada hadiah-hadiah yang menarik juga. InsyaAllah dapat kita kongsikan esok lah.
2: Betul.
3: Tapi yang penting saya nak maklumkan dulu antara aktiviti yang berlangsung di awal pagi esok.
2: Benar. Dan esok juga sebenarnya kemuncak untuk program Esok Ku Sayang, yang mana esok akan dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari.
3: Ya, betul.
2: Bintu datang Tun Abang Haji Openg, yang bukan premier kita, pada pukul 10:30 pagi kelak.
3: Ya.
2: Di pentas utama. Jadi banyaklah pengisian-pengisiannya sepanjang esok hari, hari kemuncaknya dengan kita teruskan juga dengan Serikai Kitchen kita, Sarawak Pavilion kita.
3: Betul.
2: Dan banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti menanti kita semua di situ. Ya.
3: Jadi kita terus harapkanlah kepada Pak orang ramai yang berada di sekitar kawasan apa zon tengah, dari Daro, dari Matu, dari sini Buit sia, makin jalan baru, dari Tanjung Manis, makin tempatan sia, makan dari Pakan, dari Julau, dari Sibu pun sih salah juga.
2: Semua akses dah ada.
3: Semua ada.
2: Akses dah ada, masa kita dah boleh sila-sila datang.
3: Betul.
2: Makami kita di Serike tu.
3: Iyalah.
2: Kan.
3: Ini tahu tak Yanti pun mesti bertugas jam minggu pun boleh pergi nak.
2: Awak nak. Okeylah, rasanya ya aja untuk rangkuman kita hari yang pertama.
3: Betul.
2: Edisi Serak Ku Sayang bagi bahagian Serikai untuk kali itu. InsyaAllah esok hari kelak kita akan masih lagi kembali bersiaran langsung di studio
3: kita.
2: Betul. Jadi apapun, kembali semula bersama Nakas Tugas Yanti di Konti Sarawak FM. Silakan Yanti.
0: Okey, terima kasih Din dan juga Andy. Esok hari ada lagi cerita Sedar Doa. Terima kasih banyak-banyak untuk untuk Din dan juga Andy bagi studio mini Suratku Sayang di Kompleks Sukan Sarike.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
5: Sukma 2026, tempoh masa yang ada terus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Persatuan Sukan Bos Negeri Sarawak bagi memantapkan prestasi atlet sedia ada menjelang Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Badan induk berkenaan menghantar atlet ke Thailand bagi menjalani latihan intensif selain menyertai beberapa kejohanan sebagai persiapan menghadapi Temasya berkenaan. Presiden Persatuan Sukan Bos Negeri Sarawak, Datuk Wan Abdillah Idrus Wan Abdul Rahman berkata, keputusan menghantar kesemua atlet ke negara jiran itu merupakan perancangan awal pihaknya. Menurut beliau, selain bertujuan meningkatkan prestasi semasa atlet, langkah itu secara tidak langsung dapat memberi pendedahan kepada mereka untuk beraksi dalam perlawanan kompetitif sebenar. Beliau berkata, skuad petong kali ini diperkuatkan dengan 14 atlet membabitkan 7 lelaki dan 7 wanita. 3 daripada mereka merupakan atlet Sukma 2024 yang juga penyumbang pingat buat Sarawak, manakala selebihnya adalah muka baru yang dikenal pasti berdasarkan bakat mereka sebelum ini. Beliau mengakui ilmu serta pengalaman yang diperoleh sepanjang berada di Thailand amat penting untuk membantu atlet menghadapi temasya duit tahunan itu di Selangor. Sementara itu, beliau berkata sasaran pihaknya adalah untuk meraih sekurang-kurangnya 1 pingat emas pada temasya Sukma 2026. Baik itu perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
6: Tahun 63. Happy birthday banyak. Abang Sabung ya. Tahun 82
7: dah ada. Saya Mos Benucai, Abang Pengulu.
8: Saya tu Cikgu Mat.

kawasan sekitarnya untuk hadir malam tu untuk kita memeriahkan Malam Budaya Sarawak, Sarawakku Sayang di pentas utama Kompleks Sukan Sarike bermula 8 malam. MC malam tu juga acaranya DJ Sonic dan juga DJ Denteng. Lekat ya ada artis Mawat, Lizwita, Ramles Walter, Florence Low, Raquel Ten, Sarike Baskers pun ada juga. Dan bila kita datangnya, bak kata DJ Din tadi, jangan lupa untuk scan dulu QR code sebagai tanda kehadiran kita orang. Okey, sahabat Tan Ayah Hanim yang bersama kita petang tu, cuaca panas di Bandar Baru Semeriang katanya. Kak Pah on the way, baru balik daripada kerja dengan Sarawak FM menuju ke Serike untuk bertugas di Serike. Semoga dimudahkan urusan Orchid Poji. Selamat bertugas Yan. Terima kasih banyak-banyak untuk kita Orchid Poji. Makne Asia Sabri, sakit palak itu Yan. Berdenyut-denyut rasa petang tu pun dapat nak mula lepat pisang untuk minum petang. Banyaknya masak, rindu hati nak dapat memasak. Juana Ahmadi, selamat petang untuk semua rakan sahabat-sahabat. Sedang panasnya cuaca hari itu, berangin-angin juga gitu. Sufian Sulaiman, sedang mendengar radio di rumah masa tu katanya. Menitikkan ucapan untuk mak yang dengar radio. Yang radio on 24 jam Yan. Okey, dan hadir punch card untuk flight Ritma. Terima kasih Sharifah Hanifah, Syed Akil. Di Sebuyo cuaca panas, jangan lupa ke Sharifah Hanifah. Hari Isnin tu kami orang DJ DJ Sarawak FM akan bertandang di Pekan Sebuyo, akan duduk sekejap di gerai makan gerai minum di Sebuyo ya, untuk rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Lekat ya, kami orang ada juga kuis. Kita santai-santai aja, jumpa kita orang di Pekan Sebuyo hari Isnin pukul 10 pagi. Okey, terus bersama kami seperti biasa 5 petang kita akan sama-sama ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Mangkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM. Meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis Hari Kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami-kami.
1: Dengar Sarawak FM 91.5 di Sarike.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan Cabaran Sebenar Peniaga Kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Usahawan wanita di seluruh negara digalak memanfaatkan kursus yang disediakan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi menguasai kemahiran kecerdasan buatan AI dan strategi pemasaran digital. Demikian dinyatakan oleh Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, teknologi AI kini instrumen penting yang mampu memberi impak dan manfaat besar kepada usahawan tempatan dalam mempertingkat kecekapan perniagaan serta meluaskan pasaran mereka. Tio berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menyediakan pelbagai latihan berkaitan AI di bawah pusat NADI yang berhampiran dengan komuniti setempat. Beliau berkata, modul yang ditawarkan di NADI tidak terhad kepada AI semata-mata. Sebaliknya, merangkumi bidang keusahawanan digital, e-usahawan, strategi pemasaran dan pelbagai ilmu perniagaan lain. Katanya langkah itu diharap mampu menjadi pemangkin kepada peningkatan penyertaan wanita dalam ekonomi sekaligus memacu negara ke arah pembangunan lebih inklusif.
3: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan Cabaran Sebenar Peniaga Kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Peace on air.
4: Okay, itulah Sarawak FM Sehati Sejiwa. Rimah muzik retro terbaik. Selepas tu kita akan dengar apakah ceritanya dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: kami Yazid sebagai Daud, dengar kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya sepanjang minggu tu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Rumah. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ya Allah. Mun lah Kak Siti dengan Bang Mansik nganuk kita tiga join pelaburan Daud Tria eh. Aku rasa rugi besar juga kita tu Sobri.
5: Yalah.
4: Walaupun yalah katanya Rian oh, modal mula ya Daud meri.
5: Oh.
4: Kau aku nanya dengan kau berapa rugi?
0: Jangan sebut lagi nak apa.
5: Ah.
0: Supan dah wah aku kita dua. Rasa nak masuk ke dalam perut Maudi.
4: Nak dah ya gila.
5: Tak apa, kau masuk.
0: Aha. Walaupun aku tetap tak kutuk supan. Ha. Supan-supan pusat namanya tau kau. Kau tahu? Ugi aku ya, aku sikit kisah. Nun, sidak opis nun. Malu benda aku.
5: Nah.
0: Bayangkan, seopis-opis sidak bersusih hal aku.
5: Ya.
0: Malas aku nendang-nendang tau kau.
5: Yalah, tapi nak oh. Rasanya semua sidak tahu nak. Maksud aku tak eh. Sebelum melabur ya, sidak mesti ada rasa antara benar ataupun kenyataan. Nak. Ah, rasa kaya dan rasa kena tipu. Betul si? Tidaknya ada rasa macam ni apa?
0: Si lah aku tahu apa rasa orang Sobri. Kita selalu dengar nak kisah orang kena scam nak.
5: Betul.
0: Rupanya tu, ya, dia pun kena.
5: Tak pun kena.
0: Apa kena lah aku si terfikir. Ha, bila kita nak beli akaun baru mesti sidak jauh kita bank in.
5: Ya.
0: Bank in nanti, akaun yang lain. Lekat ya, untung kita pun nak akaun aku ya, mun nak keluar ada cas pengeluaran.
5: Cas lagi.
0: Rupanya ti, mun ku fikir nak ada hikmah juga. Website pelaburannya dapat dibuka lagi. Dua tiga hari tu. Sidak malah upgrade. Aduh heh. Rupanya ti, dah kojol.
5: Ha, nasib dua.
0: Kojol bin Aladdin.
5: Nasib kita dua apa? Si Daud tu jia terdua kaya.
1: Dah kojol dah website-nya teh Daud.
0: Website dah kojol.
1: Ya.
0: KOJOL kojol.
1: Nasib kami dua memandang melarang benar kita tiga kaya. Munsi, mau muka depan newspaper muka kita tiga. Rosi. Muka depan yang muka depan.
6: Benar ya ti, Daud Sobri dengan Japa ditipu pelaburan yang si wujud. Nah, ya tajuk besarnya nak.
0: Aku mun ngenang nang malu aku Bang Man. Aku si lah rugi, adalah jual dikit rugi lah. Sebab ia kan duit pusin-pusin. Tapi nak rasa hati tu kecewa jual ho. Mun duit yang benar ada tangan nak ke best.
5: Nah.
4: Aduh.
5: Iboh dikenang gi.
4: Daud. Ah, bak kata Bang Man tu teh, iboh dikenang gi. Apa boleh buatlah Daud lo. No dikenang aku, jam tangan idaman aku nampaknya
5: dalam mimpi ya kau pai.
4: Terpaksa laku kerja keras ko. Bertanam berjual dak nanas lah jawabnya.
5: Muak kau pa dan nanas. Ha, aku tu nya gi aja nunggu sidak nak sudi foto state. Lambat lagi lah upah gaya aku tu nak melancong pa.
4: Jual komisen foto state kau.
5: Sayangku ya Kak Aziz yang ni ya. Jangan kau merasminya.
4: Kau beli dengan cen berapa tu?
5: Ha?
4: Kau beli dengan cen berapa?
5: RM5,000. Ya pun cen beri diskaun RM1 sejak berinya.
1: Yalah aku dengar tak orang seorang nak beli jam tangan mahal, seorang nak melancong. Semuanya jadi abu. Semudah ya kita tu nak dapat duit ba. Mun benar semudah ya kaya semua kita. Kaya.
5: Benar Kak Siti. Ya.
1: Kaya.
5: Dengar kau pa, ingat kau ya pa.
7: Sobri ada dengar padah Kak Siti ya.
5: Nah, dengar.
7: Langit si pernah menjanjikan hujan emas.
1: Ya.
7: Tetapi kepada orang yang si pernah berhenti melangkah, percayalah bumi sentiasa menyediakan jalan menuju rezeki insyaallah. Apalah nak dikepung benar gila semua ya Daud. Japa Sobri.
4: So bunyi cikgu.
7: Macam
4: dalam kelas.
5: Memang cikgu.
1: Udahlah Daud. Mana yang dah berlaku ya? Kau ambil lah sebagai tauladan. Kita orang muda mau jua nak terpesong. Jadi macam kami dua mantu ah. Peranan kami dua tu lah. Negur tak orang kau Sobri. Apa kena muka kau terberong dia aku. Terberong kedai ya. Kau si suka aku melarang kau melabur ya kak Sobri?
5: Sebenarnya kak ni aku nak madah kau. Sebenarnya aku dah salah langkah juga, Kak. Ay. Bang Man.
7: Ya.
5: Salah langkahku.
4: Apalagi kau, Sobri.
5: Kena salah langkah. Apa adalah salah kau langkah? Sebenarnya, ni nak madah orang. Oh. Sebenarnya aku dah maya deposit dah nak melancong ya macam ni.
1: Hai.
5: Gasak dia kau.
1: Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
1: Hai.
2: Kisah kayu tepi geraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi geraya. Ritma.

0: Macam lama dunia tu makin penuh dengan penipuan.
1: Kita tadi ada madah tadi.
0: Dan mayut, kepalsuan.
1: Mayut pakai kita. Sigi apa nama?
0: Camah.
1: Camah. Tapi aku mana jemput jak sidak agensi miak belajar ni tu ah. Iket ka Sinpen ka ambil penangan di kampung.
0: Digital ke?
1: Oh, mari dengan orang kampung kena. Betapa bahaya-bahayanya. Talian kini tu mun si pandai hakim biak. Baplah kini tu orang tua si mau nak belajar apa pio sebab nya tahu bila belajar anu kena ular. Ayolah kelas.
0: Mudah pandai nak kena akal.
1: Tahu kena akal.
0: Makin telefon kecil jam telefon kita. Sudah lagi kita.
2: Ayolah. Macam perempuan dulu.
1: Yang mesti telefon. Macam bukanya mana yang pun jandanya pun apa. Mana nak cari laki apa.
0: Telefonnya yang banyak menggoda juga telefonnya.
2: Nyanang yang inci orang umur-umur ya. Sebab apa orang pencet.
0: Nasib abang perlu si kena eh.
1: Selamat dah. Nyolang sebadah ngaku rio nyek.
0: Ya.
1: Ayo.
0: Pindah di kaitnya.
2: Ini Mak Yud benar ni. Kena tu Mak Yud. Nanti nanti aku nanggak hal aku nanggak.
1: Aku pergi deh.
2: Kenapa nak tu?
1: Nanti. Kenapa jaga?
2: Tu tangga tak ambil pun tu.
1: Nanti.
2: Tangga tak lo Mak Yud. Benar si tu Mak Yud tu.
3: Nanti ya.
2: Eh nak si. Eh nak pun.
3: Tengok kena gambar. Apa? Eh jangan percaya. Kini tu AI bukan mula gambar aja. AI boleh mula video pelesu. Ya. Nah, hal si tak bawa perang-perang apa indah ya. Ay, jangan dipercaya gila ya.
2: Yolah. Oh, petang benar aja upo ya terbang tak sinun. Pergi sinun.
1: Buka telefon minta derma. Buka telefon minta derma. Yo aku ke meni balak ke. Buka sikit madah meri suruh ya. Niri mesegit ya. Ya. Lina halak.
2: Au jangan sembarang. Takut murang.
1: Yolah.
2: Orang ni macam macam teknik. Au sudah makin nama masjid, makin nama suku nak bahaya. Kai sikit nak gambar nak belah nak yate nak kita nangka dalam media sosial dalam dalam TikTok lah segala dalam Facebook semua ya. Jangan percaya lah. Musik
1: bahaya. Tuhan beri kepandaian dengan manusia tu sebenarnya. Tapi dalam pandai ada manusia
0: salah
1: kesempatan salah gunanya.
0: Ada tokohnya banyak kelakar. Ada tokoh-tokoh yang besar-besarnya kelakar.
1: Ada sekali ku kejut tangga ke mempeluk perempuan mayu. Dia balas tidak. Mempeluk perempuan.
0: Siapa? Siapa juga Mat?
1: Aku ambak ni.
2: Boleh berkelahi orang laki bini.
1: Kokar ke je.
0: Nama lang je pecah juga Mat. Ni kaya kita nyemunya.
2: Bahaya nak
0: kaya. Ya. Canggih kita.
2: Nak kedak ialah nyuruh segala ada. Segala udah periuk butterfly, periuk cap boyak terbang pergi ke tengah cahaya.
1: Kacaknya menok kita. Siapa yang belah ni?
0: Bukan buka.
2: Jangan lemulah kedak sebarang-barang.
3: Kamu beli tipon baru. Besok
2: dah. Sini kontrol
1: lagi. Nasib. Boyolah pandai tadi. Mau nak ajar-ajar manda bagus. Jangan manda.
2: Kepandaian ya jangan
3: salah. Diajar yo andel dah ekah dah diajar kita.
2: Oh kadang-kadang kadang-kadang sidak ngolah nak rumah pandai dia agak apa semua tu tiba-tiba dia pandai melompat tang menar dak upa. Nah oh ada pusat wak ari. Oh dak pusat ya si hal dapat kita tahu dak cerita pusat. Ada cerita nak baku tu teh aku macam nak sidak ngolah kabel ka di negeri Pahang kah di sini kah.
1: Yo kah.
2: Oh jadi orang tua ya dekat pergi ke tempat ihati. Apa adanya nak nanang-nanang kabel kai.
3: Ay, saya juaknya teh.
2: Sebab benda yang macam real bai. Padu teknya kena bulat nananggar
1: dan. Dia gambar. Tu gambar kita tua nak.
2: Dia tahu lah.
1: Nya pandai malah gambar termuda dia baru ya. Aduh.
3: Ya lu nasul lah tak ragau kau tak udar
2: eh. Ya ya cerita nak di muda baru dia tak makin mulam buat.
1: Sebab ya AI kena tu mesti pandai si maham eh. Kadang-kadang yang bunuh juga ni.
2: Nang benar bahaya
0: gitu. Si punya kita nangga doyong. Ada doyong ni lah.
2: Yang biasanya ada dah orang laki jadi doyong.
3: Hau
2: heran hatiku. Kira itu.
0: Ya apa?
2: Doyong, orang laki nak apa?
0: Mendoyong kita nangga perempuan jangan. Gayo.
2: Ada, nang percaya lah orang tu nanya berenang di laut.
3: Tak kacak dia tukar tena, ada kenangga mayut. Ada kenangga dek tu, ya Allah.
2: Macam macam, jangan percaya ya sikit nak sikit-sikit yang pakai tetak kita nisik lah pakai hiburan. Yang aku sih suka tek macam orang kena tokan zaman tengah berkacau bilau di negara luar apa. Tiba-tiba tek
1: perang lah,
2: tiba-tiba negara kita tek polanya macam tu, polanya macamnya. Jadinya boleh nimbul panik orang. Si bagus.
0: Ya, boya berhamburan di sungai Sarawak ke? Boya. Dapat diperahnya banyak-banyak di Sungai Sawak. Timbul buaya. Bersusun-susun tak sedap buaya. Ya menguang yang situ juga. Ya aduk saya. Nantuk lah Sawak.
2: Nantuk
0: lah Sawak. Tidak lah hal buaya sini tu nak. Ini tidak orang yang benar.
1: Bagalah kata orang zaman tu. Orang bagi pemimpin. Ya caranya nak berkempen lah. Cara macam tu lah. Nak munuh seorang, munuh seorang. Mesti betul gaya. Lalu lah ni. Kita pandai percaya. Mesti percaya. Lain cerita lah mulu.
2: Aku mungkin AI yang pakai lah. Apa tak macam kumalah lagu ke
0: apa nak. Ya bagus. Positif.
2: Pakai kumalah. Apa tak demo lagu. Demo lagu. Pakai yo dulu. Baru enggak penyanyi. Kumpulkan lagu.
0: Boleh nyanyi juga. Boleh lagu kampung juga. Lagu kampung kita.
2: Boleh. Lagu kita sekarang. Tapi aku mau ikut lagu dah.
0: Boleh. Tidak ada masalah. Boleh aja. Mana kata kaya.
2: Boleh aja. Kunu nyuwo mayot ngan cikgu mat
0: malah gitu. Cuba mandi tu boleh dimanfaatkan tu.
2: AI tu bagus juga ni tu. Nya boleh design apa nama itu ya? Poster. Jadi bukan apa design. Design.
0: Poster. Lekia bentuk lah. Awak mana YouTube ah?
2: Kini tu pun mayot lah menua baju pindah tapi sudah.
0: Jojo kian.
2: Mayot tu. AI jat tanggaku. Aku tak baju pindah tapi serius lah.
1: Yang ambil nak bagus lah. Yang ambil nak jai.
2: Nang benar.
0: Nai dapat jemnya ke? Nai dah. Pakai AI ya. Pakai kita contoh mereka bentuk baju apa nih? Dapat di suruh jadi pulah jadi benar ke? Ataupun macam ni.
2: Jadi benar.
0: Bukan kita ikut bentuk yang ada dalam AI dapat lah.
2: Dapat sebenarnya nya boleh pakai design
0: pun. Dia terjemahkan kita kepada sebenar dapat
2: lah. Pakai idea aja.
0: Kira malah baju barang perlu.
2: Kita design lah. Boleh.
0: Nak dalam di pulah
2: buat AI. Antar lah aku. Apa baju apa dia nak baju doyong?
0: Nah, ni cepat saja. Mereka juga lah tahu.
1: Nak kawan dia orang nak dek nak nyor di sokong orang
0: si nak tu cerita benar
2: tu pengulu tu ada kasih dah oyahnya cemat tu pengulu tu kakak benar mu kita kakak 10 sikit dapat percaya
1: ya nyo baju pada dia ke apa ni ke geri
0: baju pengulu ni lah
2: lain
0: pengulu
2: tu laju bagu
0: nya mesti ada ya istimewa ye
1: ngase
2: macam dak rupa dia cikgu mat cikgu mat macam dengan kakak pengulu
1: aku nak bolah jual lah baju betul
2: scam love. Amau ni dia telefon aku. Aku kena dengan kumpulan kacak juga dah dalam
0: sini. Saja, telefon tu si canggih ba. Telefon buah kan sebenarnya tu.
2: Ya. Ayah dah pandai dah scan apa indah. Bukan aku nemu kita kena telefon tiga hari.
0: Saja, walainya.
1: Telefonnya madah, telefon ku tu canggih. Teleponnya bertutup tangga nun. Malah bertutup nun.
0: Tentu lah. Lah
2: kocek. Lah kocek ni, mau di tangga.
1: Enggak lah, mau. Tengah tak muka depan ni.
2: Aku nanggah lain macam. Jangan ubah senyum orang.
1: Tapi, mana kau peratusan orang tua. Kenanggah ni tu. Orang tua, orang muda. Handphone, semenjak handphone tu ada nang. Persentis orang nanggah handphone. Nak tahu lah. Bukan. Maksudnya mata ke sial lah. Menyenangkan bagus nak hai. Menyenangkan nak iyalah nak bagus sial lah.
2: Kadang ayah puas.
0: Cikgu Mat dalam telefon tu ayah suci Al-Quran aja.
1: Yalah ke.
0: Surah Yasin aja. Ya. Hadis dan naknya ada dua orang tu.
2: Kita
0: boleh. Ya kegunaan telefon tu.
2: Telefon pintar.
0: Kadang-kadang kita bila orang yang tekun nak nanggap telefon kan kita mencurigai yang bukan-bukan.
1: Contoh aku juga.
2: Ke shopping lah.
1: Sebab bila nyenangkan ya. Bila nyenangkan Quran ya nak. Seminit dua minit nak. Elan di boy.
2: Elan.
1: Lalu nangka elan ya teh.
0: Si.
2: Baca cerita pikamli
0: bang. Elannya dapat dialih bang.
1: Ni dapat dialih elannya.
0: Manfaatkan yang ke arah yang bagus sebenarnya.
1: Adalah. Amalah kita apa? Ya terpulang udah individu lah.
0: Adalah. Ke arah ni nak nangka. Sini kecenderungannya.
1: Nawai tu ni. Niat ni.
2: Ke shopping
1: lagi. Jadi kini tu. Mungkin kita rasa seorang juga acara. Nya sakit nak mula sesuatu. Nya tercat di chat GPT-nya aja. Nya boleh minta contoh. Nak bagus nak minta contoh bagus ni.
0: Canggih saya cuba buat chat GPT ni.
1: Bakit mesti tahu juga untuk ni tu.
2: Pakai tak apa chat GPT apa nak ditanya.
0: Semua di ujung dengan chat GPT.
1: Ojo. Semua. Ojo apakah sebenarnya syiah? apakah sebenarnya sunni? Kita tahu sedikit
2: saja. Baik mungkin lah siyo.
0: Sudah sih buka Google lagi lah.
1: Saya lagi.
2: Lebih baik Cikgu Ma. Bukan
3: Cikgu Ma. Cik JPT nak kita dapat meriknya nama tak si? Contoh kita merik namanya. Siapa kalau nak? Sadun. Enggak kau nama enggak. Sadun, coba kau madahkan aku. Napa reti, apa resepi kuih nak tu? Madahnya, kuih serbana. Meriknya.
0: Jawab.
2: Nasi kamu jedun.
3: Kita dapat meriknya nama.
1: Tapi nya bagus juga, nyonya manusia juga sebenarnya.
3: Anisiknya manusia. Kelihatan manusia.
1: Nanti kemarahnya manusia. Aku cuba sekali.
3: Apa?
1: Kukah rambah aku si baju. Nya si mau nak dekret.
0: Sumpah
1: aja manusia juga.
0: Telepon kita ya, telepon baru ya malah Cikgu Mat tu pilih-pilih. Udah hei.
1: Benar tu. Kita
0: macam nak temunya.
1: Baiklah lah kita orang tua menokah juga penghulu. Jangan kita
0: salah tokah juga.
1: Sila salah tokah penghulu. Kadang-kadang ya pergi pengajaran kita doa, zikir kita dalamnya. Kadang semayang gahana kita jarang ngolah. Macam kita terlupa. Kita boleh.
0: Boleh
1: gunanya.
3: Ayah bagus.
1: Nah cembalah kita. Nah contoh aku tadi jangan ambil. Nak bagus ambil.
0: Kita suka malah eksperimen ya tu.
1: Kita mesti eksperimen barang daya.
3: Betul.
1: Apakah solat duhana? Yang ni pula. Tapi bila orang pergi ke masjid, kita singat. Dalam padahaya malu je kita. Jadi kita asas, kita buka apa asas ya lah.
0: Ada dua khutbah waktu maghrib ceritanya. Baca maghrib ada khutbah baju.
1: Ya, ada khutbah juga.
0: Sampainya dengan gahannya tu saja.
1: Jadi baru kita ada kesedaran dari si yang barang tu dipakai bagus, arah bagus.
3: Betul. Nangga macam ni cara kita make. Teknologi baru tu. Macam ni kita make.
1: Jadi kerja-kerja penghulu pun mesti tahu dua penghulu.
0: Insyaallah. Cakap penghuluannya. Dah mandi dah faham.
2: Faham lah.
0: Paham dah.
2: Ya, dah ada kawan dia wa. Kawan dia ai sen dia. Dia bertanya juga yo Cikgu Mat.
1: Jadi kini tu famous dengan Sarawak mencatat rangka ketiga TB di Malaysia. Kita mesti tahu. Apa kena tuberculosis apa nama penyakit TB ya boleh merebak di Sarawak. Antara negeri terbesar. Jadi kita bukalah.
0: Nombor tiga
1: kita. Jadi dalam
0: rabies kita juga nak rabies
1: beranda kes mati.
3: Hati-hati kini tu. Amun kita nak nanggap maklumat kerak yang bagus boleh. Beri maklumat bila kita tahu orang dah gagal dengan sakit gigi apa semua. Berjalan kita makin mas. Makin topeng muka tutup.
0: Tempat-tempat ramai lah.
3: Untuk kita menjaga kesihatan. Ya,
1: macam tak gerah ya, mesti pandai lah. Namalah lagunya bidang ya. Kau hantam lah. Gung dugu nok lah kemudahannya. Aku nak malah lagu jematan. Pula jematan. Jematan di Sarawak, bahasa Sarawak.
2: Ya,
1: walau penyisi beri dah 50% bahasa Sarawak. Tapi kita ubah suai lah.
3: Bila dengar lagu Sarawak, dengar lagu nak lekat di mata, lekat di hati, lekat di pala, lekat di telinga. Lagu Pak Tambang ni.
0: Lagu kampung kita bah. Kampung kita, hal-hal kampung kita tu. Ya, jelas cik kudungnya ni. Apalah juga. Kelak nyuruh malah sini katanya.
3: Harus kita maulah.
2: Aku tunggu nunggu Cikgu Mat meri.
3: Betul.
0: Kampung kita ada lagu.
3: Sak kampung kita tu nampak mengikuti teknologi semasa. Perkembangan semasa.
0: Kan digalakkan hal digital tu.
3: Isiklah kampung kita tu rupa ketinggalan. Kalah oleh orang
2: lain. Mula lagu raya kampung itu aja lah.
0: Pun boleh. Kacak. Mayu tu. Nau
3: ni?
2: Mula lagu kayo.
3: Mula terus kau kat tu.
0: Kita juga jauh sepanjang tangga aku mula aja.
2: Kamu gak dapat gig dengan Babe, dengan Kak El.
1: Mula lah lagu buah-buahan tematan buah matu. Buah gogam.
3: Udah lah aku nak pergi ke dia. Aku nak cari gulapung lo. Jangan gulapung.
0: Mula pagi. Mula pagi.
3: Aku nak mula. Ada lah pula aku. Kan kita nyebut tadi kue bongkol. Sebab-sebab pergi.
0: Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak.
3: Sama-sama. Kelak aku dah siap. Kelak aku ngantang kita orang.
0: Okey.

Seperti biasa pukul 6 petang kelak kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jul dan seterusnya Simfoni Petang tu Faizah Kifli akan bersama kita orang sampai pukul 9 malam. Terima kasih kita orang yang setia bersama kami. Sedari awal pertemuan kita 2 petang tadi menghampiri 6 petang sampai setakat tu aja pertemuan kita dan sudah pun kita tu nak sampai ke pelabuhan ibarat sebuah kapal ritma yang berlayar dah nak sampai di pelabuhan, okey? Dan jumpa lagi untuk hari Ahad tu dalam ritma muzik retro terbaik Bah Mupok lo kami. Jaga diri kita orang, selamat kita orang bersantai untuk hujung minggu. Assalamualaikum, bye.

0: Madam baru saja dihiburkan oleh Dato' Sri Siti Nurhaliza bergandingan dengan Kimi Kimo dan Lucas Sikta dengan lagunya Tujuh Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat bersiaran kembali bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk hari ini Jumaat penghulu segala hari 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faizah akan bersama-sama dengan anda menemani petang anda Resi Simfoni sehinggalah ke pukul 9 malam. Terima kasih juga untuk rakan guys, Yan yang pun menemani petang anda tadi melalui ritma music retro terbaik. Untuk anda yang mungkin tengah memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati hujan di sekitar Bandaraya Kuching dan doa kami semoga selamat sampai ke destinasi anda untuk sebelah petang ini. Dan insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib seperti biasa untuk seluruh zon di negeri Sarawak petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan, sektor agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu

0: Lobby RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Simfoni, mahabah memusik jiwa.

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تستحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mami Yusof dalam Ulasan Berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bagasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan. Sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa, sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian. Maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategi. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi
musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh

0: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
2: Tanggal 31, bulan 8, 57.
1: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah standing in the eyes of the world yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Simfoni Mahabhapa mengusik jiwa.

Baik, kembali bersama bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni. Dah pun 7.16 malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira walau di mana juga anda berada untuk malam ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda masih lagi menemani Simfoni sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Dan insyaAllah sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak bagi seluruh zon di Sarawak untuk malam ini. Juga seperti biasa 7.30 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat mengikuti rancangan Lantunan Wahyu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة walhasanatu bi'ashrati amthaliha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
3: Lantunan wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 79 hingga 80 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kali ini kita merenung firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 79 hingga 80. Ayat ini menceritakan tentang golongan munafik yang mencela orang beriman ketika mereka bersedekah. Yang banyak memberi, mereka tuduh menunjuk-nunjuk. Yang sedikit memberi, mereka hina pula kerana sedikitnya pemberian. Inilah penyakit hati yang sangat halus, tetapi sangat berbahaya. Apabila hati sudah jauh daripada Allah, kebaikan orang lain pun kelihatan salah. Sedekah orang dicurigai, air mata taubat orang dipersendakan, usaha kecil orang dianggap tidak bernilai. Sedangkan di sisi Allah, ukuran amal bukan pada pandangan manusia. Allah tidak hanya melihat jumlah yang diberi, tetapi Allah melihat hati yang menyerahkan. Boleh jadi seringgit yang keluar daripada tangan orang miskin lebih berat di sisi Allah daripada ribuan ringgit yang keluar tanpa ikhlas. Boleh jadi satu langkah kecil menuju masjid lebih besar nilainya daripada langkah yang jauh tetapi penuh dengan rasa kesombongan. Para pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita supaya takut kepada satu perkara. Jangan sampai lidah kita menjadi penghalang orang lain untuk berbuat baik. Jangan kita kecilkan sumbangan seseorang. Jangan kita sindir orang yang baru mahu berubah. Jangan kita patahkan semangat orang yang sedang cuba mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang, seseorang hanya mampu memberi sedikit, tetapi sedikit itulah seluruh kemampuan yang dia ada. Kadang-kadang, seseorang baru mampu membaca beberapa ayat Al-Quran, tetapi beberapa ayat itulah permulaan hidupnya kembali bercahaya. Kadang-kadang, seseorang baru belajar menutup aurat, baru belajar menjaga solat, baru belajar meninggalkan dosa, maka jangan kita sakiti langkah pertama mereka. Kemunafikan bukan hanya cerita orang lain. Ia adalah cermin untuk kita memeriksa diri. Apakah kita gembira melihat orang lain berbuat baik? Atau hati kita resah apabila orang lain dipuji? Apakah kita mendoakan saudara kita? Atau kita mencari ruang untuk menjatuhkannya? Semoga Allah membersihkan hati kita daripada dengki, riak, buruk sangka, dan lidah yang melukakan. Semoga kita menjadi manusia yang menyuburkan kebaikan, bukan memadamkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Dalam telefon kita ada SP Global.
7: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
7: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
3: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
8: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up sahup PT. Baiklah, terima kasih adik kakak. Jangan lupa kita orang untuk bersama DJ-DJ Sarawak FM meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Hari Senin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyuh jam 10 pagi. Banyak aktiviti yang akan berlangsung, yang akan diadakan, antaranya rakaman sketsa rumah kayu tepi jeraya. Ada kuis hari kebangsaan, ada demonstrasi memasak nasi goreng kombip, dan ada juga penyerahan jalur gemilang. Mun kita orang nak nemu Dak Japa ka, nemu Kak Siti Jemilah, nemu Bang Man, kita orang nemu Sobri, jangan lupa datanglah kita orang untuk meet and greet bersama DJ Sarawak FM sempena Bulan Kebangsaan. Bila? Isnin 10 Ogos 2026 di Pekan Sebuyau jam 10 pagi. Jangan lupa datang kami.
9: Irama Nasir.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama di Sarawak FM Resi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Baik, nak kongsikan juga kepada anda antara yang dimuatkan Resi Simfoni, yang mana pelaksanaan Sistem Komuniti Asrama ataupun SISKA adalah satu langkah untuk memperkukuhkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan juga komuniti, yang mana Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong berkata langkah ini dilaksanakan selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan penglibatan komuniti dalam pendidikan anak-anak. Katanya asrama bukan sekadar tempat tinggal, malah menjadi wadah dan dalam membentuk disiplin, jati diri, kepimpinan dan sikap berdikari dalam kalangan murid. Melalui kehidupan di asrama juga, katanya murid dapat mengurus masa dengan lebih baik serta meningkatkan pencapaian akademik dan co-curriculum. Penganjuran program ini akan menjadi platform untuk mengeratkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan juga komuniti, di samping memberi peluang kepada ibu bapa mengenali kehidupan serta persekitaran asrama dengan lebih dekat. Sehubungan itu, katanya lagi, kita berharap lebih ramai ibu bapa dapat memanfaatkan kemudahan asrama sebagai satu peluang untuk membantu anak-anak mereka mendapat pendidikan yang lebih baik, khususnya bagi mengatasi cabaran kehadiran akibat kekangan pengangkutan. Dan melalui kesempatan ini, kita ingin merakamkan penghargaan kepadanya, katanya, kepada pihak sekolah, guru-guru dan juga warden atas komitmen menyediakan persekitaran asrama yang selamat dan kondusif. Semoga kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan juga komuniti akan terus diperkukuhkan demi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan juga berdaya saing. Okay? Yang mana SISKA perkukuhkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan juga komuniti. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa. InsyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dimakam Rusi Simfoni untuk malam ini. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, yang mana masuknya solat fardu Isyak untuk Zon 8 pada malam ini ialah pada pukul 8.05 minit malam. Juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu Isyak untuk malam ini.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

sunnah yang sebenarnya sangat bagus, sangat afdal untuk kita lakukan. Tetapi sering kita lupakan. Antaranya ialah, kalau kita nak dapatkan syafaat Rasulullah di akhirat, antaranya kita perlu menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirah pilihan hari itu kita nak lihat sedikit dan kita nak mengimbau di mana Rasulullah pun pekerjaan sewaktunya kecil. Rasulullah kecil-kecil dah bekerja. Kita kecil-kecil lagi main parit. Dibezalah dengan Nabi. Nabi itunya kecil dah bekerja sebabnya anak yatim, yang susah. Jadi waktu kecil kerja Nabi adalah mengembala kambing. Tapi yang fakta yang menariknya adalah setiap para Nabi semuanya pernah mengembala kambing. Seolah-olah Allah nak didik setiap para Nabi itu untuk menjadi seorang pengembala kambing. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, dia kata ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah utuskan seorang Nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Itu fakta yang Nabi sebut. Lalu para sahabat tanya, termasuk engkau ke ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ya na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, aku dulu pun pernah mengembala kambing dengan upah beberapa kerat milik penduduk Mekah. Jadi mengembala kambing toknya ada satu hikmah yang agung. Ia mengajar kita adab-adab terpuji ketika melaksanakan kerja. Ia didik kita bekerja, mendidik jiwa supaya jadi sifat sabar, kasih sayang dan rasa tanggungjawab. Sehingga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan hikmah mengapa para Nabi diberikan ilham untuk mengembala kambing sebelum mereka diangkat menjadi Nabi adalah agar mereka dapat melatih diri dengan mengembala kambing tersebut untuk menghadapi beban yang akan dipikul oleh mereka, iaitu meluruskan urusan umat. Sebenarnya kalau nak didik binatang tu pun susah juga, silap-silap faham. Tapi didik manusia tu sebenarnya lebih susah lagi daripada binatang. Manusia tu punya rebel dan sebagainya. Jadi didikan awal adalah dengan melakukan dengan binatang dulu. Maka adalah training. Training para Nabi tadi adalah menjadi, sebelum diangkat menjadi Nabi, maka silap training dulu mengembala kambing. Jadi siapa-siapa nak jadi Nabi kena tahu siapa tadi lah. So, dah tutup dah kenabian. Kita jadi pengembala kambing pun okey dah. Sebab supaya kita dapat sunnah daripada mengembala kambing, iaitu pekerjaan para Nabi. Jadi ada satu syair Arab yang menyebutkan dan mafhumnya, yang kata, sungguh baginda telah memelihara manusia keseluruhannya, itu pun selepas baginda memelihara kambing-kambing. Jadi ialah hikmah terbesar Nabi menjadi pengembala kambing, kerananya one day kelaknya akan jadi apa? Jadi seorang yang memimpin umat dan memimpin seluruh manusia. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam

0: 22 minit malam ketika ini. Sabian dengan lagunya Aisyah, isteri Rasulullah, baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Baik, dan satu lagi yang sempat saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, ini berkenaan dengan Pesta Tumbina 2026 yang mana kembali menjadi tarikan rekreasi keluarga di Bintulu dengan pelbagai aktiviti berkaitan alam sekitar dan juga biodiversity. Yang mana Timbalan Pengerusi Lembaga Kemajuan Bintulu berkata pesta sempena ulang tahun ke-35 Taman Tumbina itu bukan sahaja menyediakan ruang hiburan, malah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemuliharaan alam sekitar. Dan penganjuran untuk tahun ini disasarkan menarik antara 55 hingga 65 ribu pengunjung berdasarkan rekod lebih 59 ribu kehadiran pada tahun lalu. Dan antara aktiviti yang disediakan termasuklah pameran flora dan fauna, nature walk, explorers, jualan kraft tangan serta Tumbina Night Walk. Dan Pesta Tumbina untuk tahun ini berlangsung selama 3 hari yang mana bermula hari ini sehingga Ahad ini nanti. Okay? Ini berkenaan dengan Pesta Tumbina 2026. Dan rasanya cukup sekali di sini saja pertemuan kita merusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Saya Faizah bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Kerana selepas ini 8.30 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran. Jadi terus setia bersama-sama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda kecintaan pada tanah air. Jalur Gemilang merupakan lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara. Cintai bendera kebangsaan, kibarkan Jalur Gemilang. Pesanan ini khas daripada Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati sejuk.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah, kembali lagi kita ke program Mahrajan Al-Quran kita untuk minggu yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Sarawak FM kerana masih lagi bersemangat untuk kita sama-sama mendalami ilmu Al-Quran khususnya, insyaAllah. Jadi kita pun sama-sama belajar, saya pun belajar, tuan-tuan, puan-puan semua belajar. Bila tak belajar, bila meninggal baru tak belajar, itu dia. Jadi sama-samalah kita sentiasa carilah berlumba-lumba dalam menuntut ilmu ini, insyaAllah. Lebih-lebih lagi dalam ilmu Al-Quran, insyaAllah, kerana manfaatnya sangat-sangat banyaklah. Jadi Alhamdulillah, jadi kita teruskan dengan minggu yang kedua ini dengan pembaca kita yang pertama, iaitu Encik Subuhi bin Sabang. Kita teruskan lagi dengan minggu kedua ini dengan kita mulakan dengan pembaca kita yang pertama, iaitu Encik Subuhi bin Sabang. Dipersilakan. Beliau akan baca surah Ad-Duha bermula ayat 1 hingga 11.
2: Bismillah.

0: kafahadis.
1: Alhamdulillah, tahniah kepada Cik Subhi bin Sabang kerana berjaya membaca surah Ad-Duha bermula ayat 1 hingga ayat yang terakhir ayat 11. Ada beberapa perkara lah yang perlu sama-sama kita untuk baiki di masa-masa akan datang ataupun untuk baiki dalam pembacaan Al-Quran ini, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali iaitu pada kalimah wadduha. Tadi Cik Subhi baca wadduha, wadduha, bunyi ha, bunyi bunyi ha, bunyi condong kepada ha. Jadi yang sebenarnya wadduha, wallayli idza saja. Yang kedua, kadamat, dua harakat di hujung kalimah ketika waqaf itu terlebih. Contoh wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itulah lebih asyik boleh kena betulkan wadduha wallayli idza saja. Okey, pastikan dua harakat saja, jangan lebih. Okey, seterusnya pada kalimah walal akhiratu khairul laka minal ula, iaitu ustaz highlightkan pada kalimah, jangan baca walala, dia ada bunyi qalqalah. Sepatutnya di sini tidak boleh bunyi qalqalah, yang sebetulnya walal a, walal akhiratu khairul laka minal ula. Pada kalimah fala taqhar dan fala tanhar, iaitu pada hukum ra, ra mati mesti ditebalkan. Encik Subhi baca tadi fala taqhar, fala tanhar, sebetulnya fala taqhar, fala tanhar, terlebih iaitu yang terakhir, terlebih yang terakhir, terlebih hamas ataupun angin kan. Fahadith, over tak boleh, dia kena fahadith, sikit saja fahadith. Jadi alhamdulillah, inilah bacaan Quran, mesti kita kena musyafahah ataupun bertalaqi dengan guru kita. Kita baca, guru tegur. Jadi Encik Subhi ini kerana dapat pahala yang besar sebab dia yang mulakan kan. Jadi pada malam ini kita dapat sama-sama belajar ataupun kita betulkan di mana kalimah-kalimah tadi yang dibetulkan, kita dapat sama-sama ilmu yang baru, insyaAllah. Mudah-mudahan pada Cik Subhi akan menjadi pembaca Al-Quran yang hebat suatu masa nanti, insyaAllah.

0: Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita sama-sama mendengar dijemput kepada Nur Aisyah Al-Humairah yang akan membaca surah Al-Mulk bermula ayat 1 hingga 8. Tafadhal mashkur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

0: الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: الحمد لله. Tahniah kepada adik Nur Aisyah Al-Humairah di atas bacaan tadi. Jadi di sini Ustaz dapat kesan beberapa inilah kalimah ataupun bacaan yang perlu dibaiki. Itu yang pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi adik Nur Aisyah baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan he ne, hi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Seterusnya pada kalimah syai'in qadir, adik Nur Aisyah baca dengun, dengung yang tidak cukup isti'la, tinggilah. Syai'in qadir, sepatutnya yang sebetulnya syai'in terangkat, ataupun dengun isti'la meninggi, syai'in qadir. Seterusnya sama juga pada kalimah samawatin tibaqa, adik Nur Aisyah baca tadi samawatin tibaqa, tidak sampai kepada isti'la. Jadi sepatutnya samawatin tibaqa. Seterusnya pada kalimah, dua kalimah, iaitu faruji'il basara thumma ruji'il basara, iaitu pada hukum ra, sama juga rob yang huruf ra yang tebal, ra mati baris atas, insyaAllah. Jadi ra yang terbaik ini mesti ditebalkan, jangan nipiskan. Contoh adik baca tadi, adik Nur Aisyah baca farji'il basara thumma rji'il, tak boleh. Yang sebetulnya farji'il basar thumma rji'il basar. Okey, seterusnya pada waqaf hasir, hasir jangan ditebalkan, hasir atau salah, sebetulnya nipiskan, hasir, hasir. Okey, seterusnya sama juga waqaf wa bi'sal masir, masir, tu tebal, tak boleh, mesti dinipiskan ra itu tadi, wa bi'sal masir, nipiskan ra. Dan yang terakhir pada kalimah minal ghaiz, jangan ada bunyi qalqalah. Contoh minal ghaiz, ghaiz, jangan dha, kena mestilah baca dengan tepat minal ghaiz, ghaiz. Okey, tahan daripada melakukan bacaan qalqalah. Okey, jadi alhamdulillah kepada adik Nur Aisyah ini, muda lagi 12 tahun, masya-Allah. Semoga adik menjadi pembaca yang hebat, masya-Allah, suatu masa kelak, mudah-mudahan insya-Allah. Tahniah kepada adik Nur Aisyah, insya-Allah. Okey, seterusnya alhamdulillah kita dengar pula bacaan peserta kita yang terakhir untuk minggu tu, minggu yang kedua ini, iaitu Puan Nasuha binti Ibrahim yang akan membaca surah Al-Adiyat ayat 1 hingga 11. Tafadhal, masykura. Alhamdulillah, seterusnya kita sama-sama mendengar bacaan peserta yang terakhir, yang ketiga pada minggu yang kedua ini, iaitu Puan Nasuha binti Ibrahim. Beliau akan baca surah Al-Adiyat bermula ayat 1 hingga 11, insyaAllah. Tafadhal, masykura.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sadaqallahul azim.
1: Tahniah kepada Puan Nasuha binti Ibrahim di atas bacaan yang sangat-sangat baik, insyaAllah. Dan di sini saya jumpa dua sahaja, insyaAllah. Iaitu yang pertama sekali pada kalimah fawasatuna bihi jam'a. Tadi saya dengar Puan Nasuha baca fawasatuna bihi jama'a. Jangan baca jama'a untuk kita semua ini, insyaAllah sama-sama kita baiki. Jangan baca jama'a, jam'a, jam'a. Itu yang pertama. Yang kedua, yawma idzil la khabir. Jadi Puan Nasuha baca yawma idzil la khabir. Ir, ir tebal. Sepatutnya ra tu nipiskan, dinipiskan. Yauma idzilla khabir. Okey, dua saja. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada Puan Nasuha di atas bacaan yang sangat-sangat baik, insyaAllah. Jadi semoga pada malam ini kita dapat mengambil manfaat daripada mahrajan Al-Quran pada minggu yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua yang mendengar ini pada malam ini pahala yang berlipat kali ganda, insyaAllah.

0: Akbar.
1: Begitu tadi kita telah mendengar ulasan dan pembetulan bacaan daripada Ustaz Muhammad Hafiz untuk kesemua pendengar kita pada malam ini tadi, dan saya seronok dengar. Dalam pada tu saya sendiri banyak kekurangan saya. Bila saya renor-renor dengar-dengar balik, okey, betul juga. Banyak part-part yang saya tidak tahu tapi jadi tahu. Begitu juga dengan pendengar-pendengar di luar sana. Dan untuk seterusnya, kita nak mempersilakan Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dengan bacaan surah Al-Quraisy ayat 1 hingga 4. Sama-sama kita ikut, sama-sama kita jejak bacaan dia pada malam ini agar sama-sama kita memperbaiki. Silakan.
0: بسم الله الرحمن الرحيم

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putera dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putera adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penampungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding 6.6 bilion ringgit pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture benda dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelegara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan ambang merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara, AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara peguam negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga Republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumiputra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium

Baik, kita berjumpa lagi menerusi Gatra semestinya bertemankan Ashraf pada malam tu. On si on, semestinya kita on menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam hari Jumaat pengulur segala hari kita. Hari yang bagus untuk hari tu 7 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Lagu daripada Drama Band babak pertama, mungkin orang pernah nanggar cerita Juvana dulu tu, adalah lagu temanya. Okay, jadi untuk malam tu seperti biasa kita akan kongsikan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial di luar negara, berkaitan dengan info sukan, berkaitan dengan yang trending, isu-isu semasa apa berlaku di Sarawak, bahkan di luar negara. Jadi untuk malam tu kita akan kongsikan juga perkongsian kita orang dan ucapan termasuk lagu pilihan di Facebook, dan juga kita akan kongsikan juga antara lagu-lagu pilihan kita on. Semestinya lagu baru, lagu retro kita on sehinggalah pukul 12 tengah malam. Baik, selamat bertugas, selamat berhujung minggu kepada kita on semua. Esok hari apa plan? Munada nak jalan ke sini-sini kah? Nak beli barang kah? Nak pergi kebun kah? Nak bersih rumah? Boleh kongsikan aja di Facebook pada malam tu. Dan dinoakan agar semoga semua urusan kita sentiasa dipermudahkan untuk hari tu dan juga hari-hari yang seterusnya. Tulus, Teh Hijau dan Raim Laudi, Ikro, semuanya menerusi Gatra.

0: Lagu daripada Tulus, Stay Hijau dan Raim Laude, Ikro untuk kita pada jam yang pertama. Jadi sebelum kita ikuti Joh Raun, selepas tu Asraf ingin kongsikan yang viral di media sosial pada petang tadi. Pemandu wanita cedera SUV rempuh balai pelepasan KKIA. Seorang wanita cedera selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dipandunya dipercayai hilang kawalan sebelum rempuh pintu masuk balai pelepasan di aras 3 di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA di sini petang tadi. Insiden itu bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kecederaan kepada pengunjung lain maupun petugas di lapangan terbang berkenaan, namun menyebabkan struktur pintu kaca di pintu terminal tersebut berkecai dan bahagian depan kenderaan rosak teruk. Mangsa yang cedera ringan telah dikejarkan ke hospital berdekatan bagi mendapatkan rawatan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Sahrudin Mat Hussein ketika dihubungi mengesahkan kejadian pada jam 4.20 minit petang dan memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar insiden. Dah tahu nangga nak video yang viral SUV yang tadinya merumpuh balai pelepasan di KKIA. Nasi pajak masa yang sedau orang melimpas, sedau orang berjalan munsik walaulah malam lah. Kita si tahu lah. Masa yang memang bila kita naga balik video ya adalah dari dashcam lah, dari dashcam sebuah kenderaan sebenarnya. Masa yang memang seda orang pun melimpas di sia. Lepas sia tadi tiba-tibanya tadi okey, kereta yang tadinya merempuh memang hancur teruslah pintu ya. Jadi video yang viral petang tu tadi di media sosial berkenaan dengan pemandu wanita cedera SUV rempuh balai pelepasan KKIA. Baik, untuk perkongsian kita orang di Facebook, Jero FC requestkan lagu teratai Sweet Charity. Zara Haji Chi nak request lagu daripada Slam Kembali Terjalin. Elegan Plus Sarawak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, selamat tugas. Kami nak minta lagu Jangan Paksa Rindu. Terima kasih. Daripada Rashidah Edi, selamat tugas dan selamat malam. Mohon lagu Tergamak Kau daripada kumpulan UK. Daripada Dayang Hanim, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Muhammad Syafi'i, kami nak main, minta kita mainkan lagu Salam Kasihku nyanyian Dato' M. Daud Kilau. Mariam Losol, kami lain ajak apa-apa lagu untuk malam tu. Seterusnya Mahani Haidi J. Ashraf, Hafiz Zuib terus bersina. Dan seterusnya Deli Kastilo Asan, Langit Tanpa Tiang dari AR2. Untuk hiburan semua sahabat-sahabat di Ashraf M, semoga terhibur untuk malam tu. Baik, selepas tu kita akan ikuti Joh Raun hanya di Ashraf M Radio Sakti Sejiwa Anda.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
2: 31 bulan 8 57.
1: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian.
2: Gemuruh jiwa, semangat membara.
1: Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
4: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
3: Hanya di Sarawak FM.
4: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sediakan senarai lagu kegemaran anda dan hidupkan enjin kenderaan, kerana perjalanan di sepanjang pesisir pantai Sarawak kini tidak lagi sama seperti dahulu. Hari ini Nadia nak bawa anda memandu melintasi Jambatan Batang Lupar 1, mercu tanda mega terbaharu kita yang baru sahaja dibuka kepada umum dan secara rasmi memegang gelaran jambatan merentasi sungai terpanjang di seluruh Malaysia. Jambatan ikonik sepanjang 4.8 km ini menghubungkan kawasan Sebuyau dan Triso di Meludam. Pembukaan struktur mega bernilai RM900 juta ringgit ini secara rasmi menamatkan era kebergantungan puluhan tahun penduduk setempat kepada perkhidmatan feri. Dibina dengan standard rekaan yang tinggi bersama 87 tiang pier sungai, jabatan tapak tol yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak ini memendekkan masa perjalanan antara Bandaraya Kuching ke bahagian pesisir seperti Pusak, Sepau dan Betong secara drastik. Perjalanan jarak jauh kini menjadi sangat lancar sekaligus mengubah landskap sosioekonomi dan pelancongan domestik kita dengan impak yang luar biasa. Kehadiran jambatan mega ini membuka peluang keemasan untuk anda merancang aktiviti memandu santai bersama keluarga pada hujung minggu. Saya cadangkan anda memulakan pemanduan pada waktu pagi untuk menikmati pemandangan muara Sungai Batang Lupar yang sangat luas dan menakjubkan dari atas jambatan. Sambil bercuti, singgahlah di gerai-gerai kecil di Sebuyau atau Meludam untuk membeli produk hasil laut tempatan sebagai usaha menyokong ekonomi komuniti luar bandar. Oleh kerana struktur jambatan ini sangat panjang, pastikan anda sentiasa fokus pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan demi keselamatan bersama. Daripada barisan kenderaan yang panjang menanti feri hingga ke pemanduan lancar di atas aliran sungai yang megah, Jambatan Batang Lupar adalah bukti kemajuan Sarawak yang tidak dapat disangkal lagi. Jom kita raun melintasi Jambatan Batang Lupar 1. Saya Nadia. Satu lagi.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.
1: Pada pukul 10 malam tu, kita akan ikuti berita ringkas dari Ashraf FM. Ashraf ingin kongsikan berkaitan dengan kebocoran saluran paip di Jalan Matang, Sarawak. Water sedang jalankan siasatan. Sarawak Water sedang menjalankan siasatan berhubung kebocoran saluran paip di sepanjang Jalan Matang. Kejadian disyaki melibatkan saluran paip air jenis Mild Steel Cement Line MSCL berdiameter 1,100 mm. Menerusi kenyataannya, Sarawak Water berkata saluran paip tersebut merupakan salah satu saluran paip utama yang menyalurkan air terawat ke takungan Bukit Siol sekaligus membekalkan bekalan air kepada pengguna di seluruh Kuching, Petra Jaya dan kawasan sekitarnya. Walau bagaimanapun, tiada gangguan bekalan air berjadual pada masa ini. Pasukan teknikal sedang menjalankan siasatan terperinci bagi mengenalpasti lokasi sebenar serta tahap kebocoran yang disyaki sebelum menentukan tindakan susulan yang sesuai. Sebagai sebahagian daripada siasatan tersebut, Sarawak Water perlu mendapatkan akses kepada injap pengasingan yang terletak di pembahagi jalan bagi membolehkan saluran paip diasingkan dengan selamat untuk penilaian lanjut. Sarawak Water bekerjasama rapat dengan Jabatan Kerja Raya bagi memudahkan kerja-kerja pengorekan yang diperlukan serta memastikan akses selamat ke injap berkenaan. Sarawak Water juga memberi jaminan kepada orang ramai pasukannya memantau keadaan dengan rapi dan mengambil segala langkah yang perlu bagi memastikan sebarang kerja yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan selamat, cekap dan dengan gangguan yang minimum kepada pengguna. Okey, ya, sempat kita kongsikan berkaitan dengan kebocoran saluran paip di Jalan Matang. Sarawak Water sedang jalankan siasatan. Itu untuk kita orang yang berada di area-area Matang, area-area di Petra Jaya lah sedang cerita, alright. Okey, jadi pada jam yang kedua kelak, Ashraf akan terus berkongsi bersama dengan kita orang banyak lagi sebenarnya isu-isu semasa yang Ashraf akan kongsikan dan juga perkongsian kita orang insyaAllah dan juga lagu pilihan pada jam yang kedua kelak Ashraf akan putarkan. Selepas kita ikuti berita ringkas selepas tu.

Kembali bersama dengan Ashraf Menaru Sigatra, lagu Plain Wadi is Hey There Delilah, lagu-lagu zaman sekolah dulu tu. Jadi untuk malam tu yang sedang bertugas, selamat bertugas, selamat menyambut selera, yang lepak-lepak baik-baik kita orang di luar, yang dalam perjalanan sini-sini pun kita orang berada, semoga selamat sampai menuju ke destinasi yang dituju. Baik, seterusnya Ashraf ingin kongsikan berkenaan dengan penumpang Batik Air cerita situasi panik lepas lelaki warga India pecahkan tingkap cuba untuk buka pintu kecemasan ketika di udara. Jadi kejadian tu berlaku di insiden tu hanya berlaku dalam penerbangan Batik Air Oscar Delta 231 dari Kuala Lumpur ke Kochi, India pada malam 5 Ogos lalu. Jadi keadaan yang tenang dalam sebuah pesawat yang tadi tiba-tiba bertukar dengan cemas apabila ada seorang penumpang tu nya bertindak luar kawalan, tiba-tiba lahnya tadi merosakkan panel tingkap dan cuba membuka pintu kecemasan ketika pesawat sedang berada di udara. Apa yang membimbangkan kejadiannya tadi ketika kebanyakan penumpang sedang tidur lena. Jadi menceritakan detik cemas, seorang penumpang dikenali sebagai Matthew berkata mereka dikejutkan dengan bunyi kuat seperti deruan udara masuk ke dalam kabin. Menurut Matthew, lelaki yang duduk di barisan pintu kecemasan didakwa merosakkan panel tingkap sebelum cuba membuka pintu berkenaan. Dakwanya, penumpang boleh mendengar bunyi deruan udara di dalam pesawat sekaligus menyebabkan mereka berada dalam ketakutan. Bagaimanapun, pintu kecemasan itu kekal tertutup disebabkan reka bentuk pesawat dan tekanan udara di dalam kabin. Matthew berkata beberapa penumpang bersama kru kabin Batik Air kemudian bertindak pantas menahan lelaki terbabit bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk. Jadi, lelaki yang tadi ataupun pelaku yang tadi dikenali sebagai Jamshed Athanikal, 36 tahun yang berasal dari Palakkad, India, ditahan susulan kejadian tersebut. Kejadian yang tadi berlaku di antara 9.30 minit malam hingga 11.05 minit malam ketika pesawat sedang dalam penerbangan. Lepas itu, laporan polis turut mendakwa lelaki yang tadi merosakkan panel dalaman tingkap pintu kecemasan menggunakan kakinya sebelum membuka pintu berkenaan serta membuat ugutan pada penumpang dan kru kabin. Dan dahulu, pesawat jenis Boeing 737 itu bagaimanapun selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Cochin, India sebelum lelaki tersebut ditahan anggota pasukan Keselamatan Perindustrian Pusat CISF dan diserahkan kepada polis. Jadi kes tersebut didaftarkan susulan aduan yang dibuat pegawai keselamatan Batik Air di Kochi manakala siasatan lanjut sedang dijalankan bagaimana pasti punca tindakannya. Selalu kita nanggar insiden-insiden macam tu dalam movie, dalam cerita. Jadi si sangkalah tadi kejadian sebenar berlaku yang menyebabkan penumpang Batik Air yang tadi cemas. Siapa sih cemas bah? Nah, bila kita nanggar cerita-cerita dalam apa cerita-cerita ataupun movie macam pelik-pelik lah yang berlaku ya nak. Bila saya dah buka pesawat tu lah, pesawat dia lah. Sebab pesawat tu ni ada dua tingkap. Okay, ni ada tingkap dalam dengan tingkap di luar. Gini-gini pun kita tu sebagai manusia, bila kita terbang di udara, bila kita dalam pesawat terbang di udara, tekanan yang sangat kuat, si akan kita tu sebagai manusia dapat menolak pintu yang relax macam ni je. Si akan dapat. Realitinya si dapat. Okay, pintu yang memang akan kekal tertutup disebabkan tekanan dari luarnya menekan badan pesawat dia tadi. Okay, ialah ceritanya. Jadi okay, cerita tu memang viral dan video yang tadi memang tular di media sosial. Jadi hati-hatilah. Sebab kita sih tahu nak, tiba-tiba orang macam tu. Jadi pandai-pandailah kita tu bertindak apa yang berlaku. Jadi kita sangat selutlah dengan sidak stewardess yang menenangkan penumpang apabila berlaku kejadian yang tidak diingini. Nak macam tu lah. Right? Okay, jadi untuk jam yang kedua tu kita teruskan dengan perkongsian kita orang di Facebook. Ada yang berkongsi juadah makannya. Amran Saili, naluri cinta untuk ibu kan bini kami yang sedang nangga TV kini tok di Taman Semara Indah, Semarahan. Dengan ucapan I love you my laling. Terima kasih katanya. Nang romantik kita bang. Selmah Jeman, selamat malam DJ dan semua pendengar. Dairi Biru, Maya, Noraini, selamat tugas. Izla, kukunci rindu buatmu. Jamilah Johniman,
Layan mana-mana ajak lagu yang dimainkan DJ Mamunah Banjol nak request lagu Semoga Kau Masih Ingat Ramlah Ram. Memindah Mordiah berdiri seorang perindu nyanyian Ibnu Riza, Awang Kusuma Jaya di JB. Sufian Sulaiman nak dengarkan lagu Gila Bayang dari Amar Haikal. Latifah Tia Malam Tok, kami nak minta lagu Pasti dari kumpulan Mega. Lan Abadi Cerah Di Situ, main lagu dari Mojo, bukan main lagi bang, main lagu dari Mojo, dahsyat. Nora Ngah Nora, eh Ramli terpisah akhirnya, pasca kita ada perkongsian daripada Nek Mok, patahnya sayap malam, nyanyian Mei untuk malam tu. Jadi selepas tu Ashraf kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Jadi kita terus akan beribu dengan lagu kita orang selepas tu. Kita ada lagu daripada Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Lagu daripada Slam, Kembali Terjalin pun ada. Dan kita juga ada lagu daripada permintaan kita tadi, Mojo, Dahsyat. Tapi sebelumnya, kita hiburkan anda lagu daripada Artpiece dan Edri Hashim, Memo Rindu. Semuanya menerusi Gatra.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026, marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Baik, kita tunaikan lagu daripada Slam, Kembali Terjadin dan Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Baik, 10.36 minit malam, masih lagi terus berteman Kak Sarah menerusi Gatra sehinggalah pukul 12.30 malam tu. Jadi kita layan lagu-lagu permintaan kita orang juga, sambil kita akan ikuti juga lagu-lagu terkini dan juga perkongsian kita orang di Facebook. Baik, seterusnya, detik cemas ketika gempa Jepun tular di media sosial. Dr. Puji lindungi pesakit atas meja bedah. Jadi detik cemas tu yang berlaku di Jepun tu pada 28 Julai yang lalu bermagnitude 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto di barat daya Jepun, menyaksikan impak yang agak besar apabila lebih 15,000 buah rumah mengalami kerosakan termasuk 699 yang musnah. Selain itu, seramai 38 orang telah disahkan terkorban akibat bencana tersebut. Lebih seminggu lalu, kira-kira 43,710 isi rumah masih terputus bekalan air. Sebelum ini, itulah di beberapa video yang memaparkan detik-detik ketika gempa itu berlaku. Terbaru, Kumamoto General Hospital di Bandar Yatsushiro mendedahkan rakaman CCTV dari sebuah bilik bedah ketika kejadian itu. Menerusi video yang disiarkan oleh media tempatan NHK, para petugas perubatan dilihat sedang melakukan pembedahan ke atas seorang pesakit sebelum gempa kuat itu menggoncang hospital berkenaan. Gempa kuat tersebut menyebabkan peralatan di dalam bilik bedah itu bergoyang dan berselerakan. Malah terdapat beberapa petugas yang dilihat terjatuh ke lantai akibat gegaran kuat tersebut. Namun, apa yang mencuri tumpuan adalah tindakan dua doktor yang melindungi pesakit yang sedang terbaring di atas meja bedah. Seorang jururawat pula dilihat membuka pintu bagi memastikan laluan pemindahan kecemasan dapat digunakan. Menurut NHK, ketika kejadian, sebanyak 4 pembedahan sedang dijalankan. Jadi, dalam pada itu, pihak hospital memaklumkan bahawa kesemua pembedahan berjaya diselesaikan dengan selamat. Pengarah hospital Shimada Shinya turut memuji tindakan para petugas yang melindungi pesakit ketika kejadian. Hospital tersebut menyambung semula perkhidmatan pesakit luar pada Rabu selepas kualiti air telaga yang diperoleh untuk kegunaan kecemasan disahkan selamat. Jadi Shimada berkata beberapa lift masih belum dapat digunakan dan pihak hospital juga masih belum mampu menyediakan makanan yang mencukupi kepada pesakit. Gini-gini pun, ia adalah tindakan yang paling terbaik yang dilakukan oleh doktor dan jururawat. Okay, bila bencana berlaku, sekalah kita ninggal pesakit kita macam ni aja, masih dalam fokus dalam pembedahan ni tadi, tiba-tiba ya, semua kita orang ni tadi lari keluar. Tinggalnya seorang tadi. Kita situ apa yang akan berlaku dengannya. Jadi, itu adalah tindakan yang sangat-sangat wajar dicontohilah. Bila kita nanggar video, kita boleh nanggar videonya di Sekap Keli. Okay, NHK World Japan. Video ya itulah di media sosial. Alright, seterusnya kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita Mojo, Dahsyat dan Amahaikal, Gila Bayang semuanya menerusi Gatra.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Amar Haikal Gilabayar. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nation FM, dan Sarawak akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Kita ada perkongsian daripada Halimah Kipli, Memori Duka, nyanyian Sons of Adam. Lepas itu kita ada Abang Osman, Rosina Francis, saya DJ Asraf, selamat bertugas. Bintang kehidupan dari Niki Adila, Joanna Amadi, request lagu Usang dari Rehmat Rauf, Zalika Zala Leon, Terasa Ada dari Sufian Suhaimi. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Lehan Leika, selamat malam dan salam Gatra DJ Asraf. Nora Shikin, salam Gatra. Serifani Fasjid Akil, salam Gatra untuk malam tu. Zakaria Sulaiman, kita ada perkongsian daripada Ramlili, selamat malam dan selamat berkonti di Sarawak FM. Seterusnya daripada Sadia Jidia, salam 23 Safar 1448 Hijrah. Lagu daripada Blori, Merintikan Hati Yang Terluka. Ina SN nak request lagu Aku Takut dari Republik Mas Nahloso. Kami lain ajak Gatra untuk malam tu. Jadi selepas tu kita akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Right? Jadi kita terus dengan lagu daripada Yantrisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Semuanya menerusi Gatra.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismarubi Ismail.
1: Hilang lah sebabnya dia tak ada tinggal tanda, dia nak pergi. Yalah, isi saya 31 lah 7. Tak ada cakap apa-apa, tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia kata nak balik lah, nak balik tapi tak boleh balik, tiket mahal. Tunggu tiket murah, dia kata tengok lah tiket murah pula 7.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita online Cinta Bandar Tasik Selatan untuk jam yang terakhir bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan langkah pertama pemantun Seri Penyiar RTM Sarawak curi perhatian raih tempat ketiga. Pernyataan sulung pasukan pemantun Jabatan Penyiaran Sarawak pada Pesta Pantun Pemantun Peringkat Sarawak 2026 membuahkan hasil apabila berjaya merangkul tempat ketiga. Ketua Pasukan Nafaiz Nasril Din berkata, pernyataan itu didorong hasrat menyambut seruan kerajaan untuk terus memartabatkan seni pantun sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara. Dan seterusnya lagi, menurut Amran Tut, pernyataan tersebut merupakan yang pertama bagi RTM Sarawak di pentas pertandingan pantun peringkat negeri. Dan bagi OG Murni pula, kejayaan meraih tempat ketiga cukup bermakna kerana hadir bersempena sambutan ulang tahun ke-72 Radio Sarawak dan ulang tahun ke-80 RTM. Jadi selain tempat ketiga, pasukan Seri Penyiar turut dinobatkan sebagai pemenang busana terbaik, menjadikan pencapaian sulung mereka lebih manis dan membanggakan. Pasukan Seri Penyiar membawa pulang hadiah wang tunai RM600 beserta piala dan sijil, selain wang tunai RM200, piala dan sijil bagi kategori busana terbaik. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu berkaitan dengan langkah pertama pemantun Seri Penyiar RTM Sarawak curi perhatian raih tempat ketiga. Alright, jadi untuk pertandingan ya tadi, untuk pertandingan pemantun kumpulan pujangga dari IPG Kampus Tun Abdul Razak Muncul Johan sekaligus membawa pulang wang tunai RM2,000 beserta piala dan sijil. Naib Johan pula dimenangi kumpulan Dermaga Poliku dari Politeknik Kuching Sarawak yang membawa wang tunai RM1,000 beserta piala dan sijil. Alright, jadi kita terus kibarkan dengan lagu daripada Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita yang seterusnya, Niki Adila Bintang Kehidupan, semuanya menerusi Gatra.

Baik, she's gone untuk kita orang pada malam tu, untuk minit-minit yang terakhir menerusi Gatra. Baik, kita singgah dulu untuk pengurusan kita yang seterusnya, pembinaan klinik kesihatan Sepauh yang baru bakal memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di Sepauh dan kawasan sekitarnya. Ahli Perkhidmatan Betong Dato' Dr. Richard Rapu berkata, kemudahan moden itu akan meningkatkan keselesaan, kecekapan, perkhidmatan dan mengurangkan kesesakan di klinik. Ia turut dilengkapi pusat hemodialisis bagi memenuhi keperluan rawatan pesakit di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian semasa lautan kerja rasmi Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ke klinik kesihatan di Sepauh. Projek klinik baru itu melibatkan peruntukan keseluruhan RM36.2 juta terdiri daripada RM16.2 juta oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan RM20 juta menerusi Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Seterusnya, kita kongsikan untuk info cuaca pada esok hari. Memandangkan cuaca kita tok berjerebu, hati-hati dan kurangkan aktiviti-aktiviti di luar dan elakkan pembakaran terbuka pada masa tu. Berjerebu dijangka berlaku di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Muka, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Kapi dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, berjerebu kemungkinan akan berlaku di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala cuaca pada sebelah malam dijangka berjerebu di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Muka, Bintulu, Miri dan Limbang dijangka berjerbu, manakala Kapi dijangka tidak hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu maksimum 35 darjah Celsius dan suhu minimum esok hari dijangka 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari 8 Ogos 2026. Memandangkan kita tu berjerbu, cuaca masa tu kita nanggar lah, panasnya macam lain macam, lepas ianya tadinya macam ada kekuning, kuning-kuning jauh rupanya nak, maksudnya berjerbu lah kita ya. Jadi untuk kita orang yang berkebun, yang mula pembakaran, elakkan lah masa tu untuk melakukan pembakaran ataupun kurangkan sedikit untuk aktiviti-aktiviti di luar. Baik, terima kasih kepada kita orang yang berkongsi ucapan dan juga lagu pilihan pada malam tu. Malam tu kita ada 70 perkongsian dan mana yang sempat Asraf kongsikan, Asraf akan kongsikan di lain hari, di lain masa. Termasuklah lagu permintaan kita orang untuk malam tu. Unggal Sabah, Assalamualaikum, minta putar sebarang lagu dari Ahmad Jais. Cheng Suni, selamat malam, selamat berhibur dengan lagu-lagu yang DJ kita putarkan. Seterusnya daripada Sarmah S, selamat malam DJ Asraf, selamat bertugas. Semoga sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Suara FM sehati dan sejiwa. Terima kasih kepada kita orang yang berkongsi ucapan pada malam tu. Buat saya Wafak Ban pun ada, Suhaila Abdullah pun ada, Kartini ada pun ada, James Miran. Dan kita ada perkongsian daripada Mak Teh pun ada malam tu. Untuk hiburan semua rakan-rakan Facebook yang layan Gatra. Jadi semoga dengan sedikit perkongsian pada malam tu menghiburkan malam Gatra kita orang. Selamat berhujung minggu. Ya ajak untuk malam tu, Asraf akan bersama dengan kita orang pada hari Ahad macam biasa. Ini bukan petang tapi pada sebelah malam menerusi Gatra. Alright, selamat tugas dan selamat beristirahat. Hati-hati sini-sini pun kita orang berada, terus on bersama kami di Sarafem Radio Sati Sejiwa Anda. Selamat malam, Assalamualaikum, see ya.

Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rob

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, alhamdulillah, bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pada pagi itu, anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi, yang pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi Layan Bin Tulu FM. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sedang beristirahat. Ketika tu selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata, berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, yang masih lagi berjuang dalam urusan pencarian rezeki, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, pekerjaan yang sedang anda laksanakan pada pagi tu sambil mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Tak lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Mana yang sedang mengantuk, sebaik-baiknya berehat seketika, dapatkan rehat terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun sebaik-baiknya tukar dengan pemandu lain yang bersama-sama dengan anda ketika itu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sudah semestinya menerusi Layan Bin Tulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan menemani anda dari 12:30 malam ini hinggalah ke 3 pagi. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Layan Bin Tulu FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi makluman, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal tempara hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: 107.5 MHz. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
6: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.

0: penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini, semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM. Semestinya seperti biasa kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya di Konti pagi tu, iaitu tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Encik Muhammad Hazim bin Murtaza, yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, yang akan membawakan perkongsian topik pada kali ini, iaitu mengenai hepatitis C. Kami percaya tentu ramai lagi yang masih belum mengetahui apa sebenarnya hepatitis C ini, dan mungkin masih lagi menjadi persoalan orang ramai tentang hepatitis C ini. Jadi pagi ini Encik Muhammad Hazim akan berkongsikan kepada kita sedikit sebanyak informasi mengenai hepatitis C ini yang harus kita semua ketahui. Jadi untuk kita mengetahui tentang hepatitis di sini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Encik Muhammad Hazim kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Muhammad Hazim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi kepada DJ Zana.
1: Ya, apa khabar kita pagi tu?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja DJ.
1: Alhamdulillah, okay. Itu yang kita harapkan. Dan untuk yang pertama kali kan Encik Muhammad Hazim datang ke Konti Bintulu FM.
2: Ya, first time DJ.
1: Ya, apapun, selamat datang ke Konti Bintulu FM. Dan terima kasih saya nak ucapkan kepada Encik Muhammad Hazim sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami dipahamkan untuk hari itu Encik Muhammad Hazim akan membawakan satu perkongsian topik menarik tentang hepatitis C. Betul kan Encik Muhammad Hazim, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar pendengar di luar?
2: Ya, pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan apa itu penyakit hepatitis C.
1: Baik, kalau kami nunggah Encik Hazim tak boleh?
2: Boleh, tak
1: sebab
2: ada masalah.
1: Panjang gila nama Encik Muhammad Hazim tu.
2: Yeah.
1: Baik, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan Encik Hazim. Jadi terlebih dahulu tu, mungkin Encik Hazim boleh sih terangkan kepada pendengar-pendengar di luar apakah itu hepatitis ni Encik Hazim.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. So untuk permulaan ataupun pengenalan kepada topik kita pada pagi ini, saya akan terangkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan apa itu hepatitis. Okey, hepatitis adalah penyakit keradangan hati yang lazimnya disebabkan oleh jangkitan virus, iaitu viral hepatitis. Hepatitis diambil dari gabungan perkataan Greek hepar yang bermaksud hati dan perkataan bahasa Inggeris itis yang bermaksud makna keradangan. Okey, setiap tahun ada 50,000 orang di seluruh dunia terkesan dengan penyakit ini. Malah hepatitis juga merupakan punca utama kanser hati dan juga pemindahan organ hati. Penyakit hepatitis boleh bersifat akut, iaitu jangka pendek, atau kronik, iaitu jangka panjang. Dan penyakit hepatitis terbahagi kepada 5 jenis, iaitu hepatitis A, B, C, D dan E. Dan pada hari ini saya akan mengupas lebih lanjut berkenaan penyakit hepatitis C lah.
1: Jadi seperti apa yang Encik Hazim katakan, hepatitis ni penyakit keradangan hati yang disebabkan oleh jangkitan virus, viral hepatitis. Dan ia terbahagi kepada 5 jenis hepatitis, hepatitis A, B, C, D dan E. Dan hari ini kita lebih fokus kepada hepatitis C ni. Jadi Encik Hazim, bila kita bercakap tentang hepatitis C ni kan, kita nak tahu adakah hepatitis C ni membahayakan kesihatan Encik Hazim?
2: Okey, untuk hepatitis C ni ia merupakan penyakit yang mudah berjangkit dan boleh mengancam nyawa lah. Penyakit hepatitis C berpunca daripada jangkitan virus yang dikenali sebagai virus hepatitis C. Jika dibiarkan tanpa rawatan, penyakit ini boleh mengakibatkan masalah hati seperti kerosakan fungsi hati, kanser hati dan sirosis hati, iaitu penggantian tisu normal hati dengan tisu yang berparut. Lebih parah lagi, DJ, virus ini juga boleh menyebabkan kegagalan hati lah. Dan kebanyakan pengidap hepatitis C ini tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala lah. Dia asymptomatic lah kita panggil, tiada tanda-tanda dan gejala. Namun ada juga individu yang mengalami gejala seperti demam, letih ataupun lesu, loya dan muntah, kekurangan selera makan, ketidakselesaan abdomen, jaundice ataupun kekuningan pada mata putih dan kulit, air kencing bertukar warna gelap dan warna najis berubah pucat ataupun warna dia seakan-akan macam tanah liat lah. Okay. Dan gejala ini sering disalahanggap sebagai simptom-simptom penyakit biasa. So oleh itu, jika anda berasa tidak sihat, segeralah ke klinik kesihatan terdekat dengan lokasi anda untuk pemeriksaan dengan lebih lanjut lah.
1: Jadi maksudnya bahaya jugalah hepatitis ni kalau dah boleh mengancam nyawa sekiranya dibiarkan, terutamanya mereka yang ada gejala-gejala seperti apa yang diterangkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Baik Encik Hazim, saya terfikir juga pagi ni, bagaimana seseorang individu tu boleh dijangkiti hepatitis C ni Encik Hazim?
2: Okey, bagi seseorang individu yang boleh dijangkiti hepatitis C, lazimnya penyakit ini sangat mudah merebaklah melalui cecair badan manusia, iaitu darah. Cara paling mudah dan biasa untuk menerima jangkitan hepatitis C adalah melalui perkongsian jarum suntikan atau peralatan yang digunakan untuk menyalahgunakan dadah. Bagi petugas kesihatan pula, risiko utama untuk dijangkiti iaitu pada sekiranya tercucuk jarum suntikan yang telah digunakan pada pesakit yang positif hepatitis C. So bagi golongan yang bertatu, untuk makluman, kebarangkalian dijangkiti melalui proses pembuatan tatu dan tindik telinga adalah rendah. Namun kita boleh tengok risiko untuk mendapatkan jangkitan tetap ada sekiranya peralatan yang digunakan semasa prosedur berkenaan tidak bersih dan berkemungkinan dikongsi bersama dengan individu yang menghidap hepatitis C. Selain itu, tabiat suka berkongsi burus gigi, pisau cukur dan pengetip kuku juga boleh mendedahkan diri anda pada penyakit ini. Lebih-lebih lagi apabila kita tidak mengetahui status kesihatan pemilik barang peribadi seperti yang saya telah sebutkan tadilah. Di samping itu, hubungan seksual dengan orang yang telah dijangkiti juga boleh mendedahkan anda kepada hepatitis C. Selain itu juga, jangkitan daripada ibu yang positif hepatitis C kepada bayi yang dikandung boleh juga berlakulah.
1: Jadi itu antara punca-punca seseorang individu ni boleh dijangkiti hepatitis C yang sangat mudah merebak melalui cecair badan manusia, iaitu darah seperti apa yang disebutkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Encik Hazim, kita nak tahu juga bagaimana pula kalau kita nak mengetahui seseorang individu ni telah dijangkiti hepatitis C ni Encik Hazim?
2: Okey, untuk mengetahuilah seseorang individu tu ataupun dia mempunyai ataupun telah dijangkiti oleh hepatitis C, caranya sangat mudah sahajalah. Silalah ke mana-mana fasiliti kesihatan terdekat dengan anda dan menjalani saringan kesihatan. Jangan malulah, jangan segan, pihak kami bersedia untuk memberi perkhidmatan terbaiklah kepada anda semua.
1: Maksud Encik Hazim, seseorang individu tu boleh dikesan dijangkiti hepatitis C dengan menjalani saringan kesihatan di klinik kesihatan, begitu ya, Encik Hazim?
2: Betul.
1: Baik, cukup terperinci dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Hazim kita mengenai hepatitis C ini. Dan apa yang kita nak tahu juga sebenarnya pada pagi ni Encik Hazim, tentang hepatitis C ini, kita nak tahu bolehkah seseorang terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C ni, Encik Azim?
2: Okey, jawapannya tentu saja boleh. Yang pertama, jauhilah dadah lah. Penyalahgunaan dadah, terutamanya dengan penggunaan jarum suntikan, merupakan penyumbang terbesar kepada penyakit hepatitis C. Seronoknya seketika, merananya entah berapa lama. So, yang kedua, elakkan sama sekali berhubung seks bebas lah. Yang ketiga, elakkan dari berkongsi pisau cukur, berus gigi, pengetip kuku atau apa-apa sahaja peralatan yang boleh tercemar dengan darah. Dan seterusnya, jika ingin menambahkan koleksi tatu atau tindik, pastikan tempat ataupun studio itu bersih dan juru tatu ataupun juru tindik menggunakan peralatan baru sebelum memulakan prosedur. Untuk petugas kesihatan pula, gunakan sarung tangan yang sesuai dan betul semasa mengendalikan darah atau apa-apa cecair badan pesakit lah.
1: Kalau seseorang individu tu boleh terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C, bagaimana pula kalau seseorang individu ni yang sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim? Kita nak tahu apakah yang perlu dilakukan jika seseorang itu sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim?
2: Okey, jika seseorang individu itu telah dijangkiti atau telah terkena infection hepatitis C, pastikan sentiasa hadir temu janji mengikut tarikh yang telah ditetapkan dan patuhi nasihat doktor yang merawat anda. Elakkan minuman beralkohol. Jika ada mengambil ubat lain, sila rujuk terlebih dahululah dengan pegawai perubatan. Dan sekiranya telah berpasangan, maklumkan status kesihatan kepada pasangan dan minta pasangan untuk menjalani saringan kesihatan jugalah.
1: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Azim kita sebentar tadi mengenai hepatitis C ini. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Banyak yang dah dikongsikan, terutamanya tentang hepatitis C ini. Dan nampaknya sekarang ni pun kita dah berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Encik Muhammad Azim kita. Jadi Encik Azim, mungkin sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Encik Azim sendiri, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Encik Azim?
2: Bagi pendengar di luar sana, saya berpesan amalkan gaya hidup sihat dan jauhi perbuatan yang boleh memusnahkan diri sendiri. Badan yang sihat dan minda yang cerdas menjana kehidupan yang lebih bermakna lah. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda mempunyai gejala-gejala yang telah disebutkan tadi.
1: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ni daripada Encik Muhammad Azim kita tentang hepatitis ini. Semuanya dah dikongsikan, apa yang dimaksudkan dengan hepatitis, tanda, gejala, bagaimana boleh dijangkiti dan lain-lain yang berkaitan tentang hepatitis ini, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Dan dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Azim kita, diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham. Dan kepada anda di luar sana yang mana ada gejala-gejala seperti apa yang disebutkan oleh Encik Muhammad Azim kita sebentar tadi, jangan sesekali dibiarkan, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Dan suka nak diingatkan juga, sama-sama kita sentiasa amalkan gaya hidup yang sehat dan jangan sesekali melakukan perbuatan yang boleh memusnahkan kehidupan diri sendiri. Jadi rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pada pagi ini bersama dengan Encik Muhammad Azim yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Azim atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Encik Azim.
2: Sama-sama.
0: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Tahu ni apa hal? Ha?
5: Bawa kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
7: Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semasa bantu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Pintu lu frekuensi 97.5 MHz.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bing to the FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi tu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bing to the FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bintula FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bintulu FM. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

0: And after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Masih lagi bersama saya dalam program Refleksi Diri, ya. Kali itu saya nak kakak kita tentang pembangunan diri kita. Kita tu kerja perintah, ya, kerja perintah. Kata orang, kerja perintah tu mesti butang, memang sudah kata lah. Biarlah kadang-kadang kita tu kadang kita si kerja perintah, anak si ada, semua si ada, si juga maju. Ini si ada cara nak membangunkan diri pun. Payo-payo lah. Jadi kita sebagai pekerja, sebagai orang kampung, ya, harap-harap hari itu lebih baik daripada hari. Mun hari itu lagi teruk daripada hari, teruk lah kita, ya. Saya nak cerita sikit tentang kita lah, tentang satu analogi, ya. Ya, nasi yang ada di pinggan telah melalui proses yang panjang hingga tersedia di depan mata kita atau di meja, dari awal membajak sawah, menyemai, mengairi, menjaga dari hama, menuai dan sebagainya. Begitulah kehidupan kita tu, ya, yang terpaksa melalui proses yang panjang untuk membangunkan diri seperti yang dicita-citakan. Namun usaha ini tidak dapat dicapai, ingat, dengan hanya berpeluk tubuh. Siada benda yang datang bergolek, ya, berpeluk tubuh. Sebab itu kita tu zaman kena itu memang susah kita kena itu. Kita nak nanggar orang lain. Orang lain makin kita mahai, kita nak makin kita mahai, wak. Tapi kita tak terkabir, ya. Lelah sekali, ya. Mungkin kita ada peluang, rasuah lah kita. Dalam perhimpunan bulanan, kadang-kadang bos kita tidak berhenti-henti madah. Kekalkanlah integriti diri. Janganlah kita, ya, menjadi perasuah sebagai penjawat awam. Jadi orang kampung pun walaupun punya si kerja perintah, perlu ada integriti juga. Ya, kita kena ingat. Apa? Macam ni. Maksudnya, ada anak, kita mesti berusaha sungguh-sungguh. Ini nak beri makan anak, nak beri makan bini. Jangan kelak anak di singgah kita. Ada orang kena itu, bila dapat anak, dicerai bini. Ya, bini baru. Dicerai aku, bini baru. Ya. Jadi, henti-henti nak bini. Nah, ini orang tidak ada integriti dalam keluarga. Harap kita sebagai penjara awam, ya, mesti ada integriti yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Amalan yang kelima iaitu terus memberus gigi sejurus selepas makan makanan berasid. Amalan ini selalunya lahir daripada kesedaran sivik yang tinggi terhadap kebersihan mulut. Ramai orang berasa bersalah selepas menikmati hidangan yang berat, manis atau masam, lalu mereka terus bergegas ke tandas untuk memberus gigi dengan harapan dapat membuang segala sisa makanan dengan serta-merta. Walaupun niat mereka sangat baik, dari sudut sains pergigian, tindakan ini sebenarnya membawa padah kepada kekuatan gigi. Kesan asid terhadap enamel gigi. Apabila kita makan atau minum sesuatu yang mempunyai kandungan asid yang tinggi, seperti jus oren, jus lemon, kopi, teh, minuman bergas, cuka, malah makanan kegemaran rakyat Malaysia seperti tom yam dan asam pedas. Asid tersebut akan bertindak balas secara langsung dengan permukaan gigi. Asid ini akan melembutkan dan melarutkan mineral pada lapisan enamel, iaitu lapisan pelindung luar gigi, buat sementara waktu. Fasa ini dipanggil fasa demineralisasi sementara, di mana benteng pertahanan gigi kita berada dalam keadaan yang paling lemah, rapuh dan sensitif. Kesan sentalan berus semasa enamel lembut. Jika kita terus menyental gigi dengan berus gigi sejurus selepas makan, semasa enamel tengah lembut, bulu berus gigi bersama ejen pelelas dalam ubat gigi akan bertindak seperti kertas pasir yang mengikis keluar lapisan enamel yang sedang lemah itu. Bukannya kita membersihkan gigi, tetapi kita sebenarnya sedang menyapu keluar struktur pelindung asli gigi kita sendiri. Jika tabiat ini diulangi setiap hari selepas sarapan atau makan tengah hari, proses hakisan asid akan berlaku dengan sangat pantas. Impak jangka panjang, gigi menipis dan ngilu. Apabila lapisan enamel ini terhakis dan menipis akibat disental bersama asid secara berterusan, gigi akan kehilangan kilauan aslinya dan mula kelihatan kekuningan kerana lapisan dentin di bawah enamel sudah mula terdedah. Gigi akan menjadi sangat sensitif dan ngilu yang teramat sangat, terutamanya apabila kita menghirup air sejuk atau terkena hembusan angin penghawa dingin. Struktur gigi juga akan nipis, kelihatan sedikit lusina dan sangat mudah pecah atau retak. Bagi mengelakkan kerosakan ini berlaku, langkah penyelesaian yang betul adalah tunggu 30 minit. Selepas makan atau minum makanan berasid, berikan masa sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda memegang berus gigi. Biarkan air liur melakukan tugasnya dalam tempoh 30 minit tersebut. Air liur kita yang kaya dengan mineral akan bekerja secara semula jadi untuk membilas asid, menetralkan pH di dalam mulut dan mengendapkan semula mineral pada enamel supaya gigi kembali keras. Kumur air kosong sementara menunggu tempoh 30 minit itu memadai dengan hanya berkumur-kumur menggunakan air kosong beberapa kali bagi membantu percepatkan proses pembersihan sisa asid dengan selamat. Kesimpulannya, kesihatan pergigian yang optimum bukan sekadar bergantung kepada ubat gigi yang mahal atau kekerapan memberus gigi semata-mata. Sebaliknya, ia menuntut kita untuk meninggalkan tabiat-tabiat buruk yang telah mendarat di dalam rutin harian kita. Gigi yang rosak tidak akan tumbuh semula secara semula jadi, dan kos untuk merawatnya bukanlah murah. Oleh itu, sayangilah aset senyuman anda dengan menukar berus gigi kepada jenis yang lembut, mengurangkan kekerapan snack manis, dan yang paling penting, mendisiplinkan diri untuk membuat pemeriksaan di klinik perubatan pergigian setiap 6 bulan sekali. Ingatlah, mencegah itu sentiasa lebih baik, lebih murah dan kurang menyakitkan daripada merawat. Sekian sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: Oh no.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirah pilihan hari itu kita nak lihat sedikit dan kita nak mengimbau di mana Rasulullah pun pekerjaan sewaktunya kecil. Rasulullah kecil-kecil dah bekerja. Kita kecil-kecil lagi main parit. Dibezalah dengan Nabi. Nabi tuknya kecil dah bekerja sebabnya anak yatim, yang susah. Jadi waktu kecil kerja Nabi adalah mengembala kambing. Tapi yang fakta yang menariknya adalah setiap para Nabi semuanya pernah mengembala kambing. Seolah-olah Allah nak didik setiap para Nabi itu untuk menjadi seorang pengembala kambing. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, dia kata Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah utuskan seorang Nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Itu fakta yang Nabi sebut. Lalu para sahabat tanya, termasuk engkau ke ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ya na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, aku dulu pun pernah mengembala kambing dengan upah beberapa kerat milik penduduk Mekah. Jadi mengembala kambing toknya ada satu hikmah yang agung. Nya mengajar kita adab-adab terpuji ketika melaksanakan kerja. Nya didik kita bekerja, mendidik jiwa supaya jadi sifat sabar, kasih sayang dan rasa tanggungjawab. Sehingga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan hikmah mengapa para Nabi diberikan ilham untuk mengembala kambing sebelum mereka diangkat menjadi Nabi adalah agar mereka dapat melatih diri dengan mengembala kambing tersebut untuk menghadapi beban yang akan dipikul oleh mereka, iaitu meluruskan urusan umat. Sebenarnya kalau nak didik binatang tu pun susah juga, saya faham. Tapi didik manusia tu sebenarnya lebih susah lagi daripada binatang. Manusia tu nya rebel dan sebagainya. Jadi didikan awal adalah dengan melakukan dengan binatang dulu. Maka adalah training para Nabi tadi adalah menjadi sebelum diangkat menjadi Nabi, maka sidak training dulu mengembala kambing. Jadi siapa-siapa nak jadi Nabi kena tahu siapa tadi lah, so, dah tutup dah kenabian, kita jadi pengembala kambing pun okey dah, sebab supaya kita dapat sunnah daripada mengembala kambing, itu pekerjaan para Nabi. Jadi ada satu syair Arab yang menyebutkan dan mafhumnya, dia kata, sungguh baginda telah memelihara manusia keseluruhannya, itu pun selepas baginda memelihara kambing-kambing. Jadi ialah hikmah terbesar Nabi menjadi pengembala kambing, kerananya one day kelaknya akan jadi apa? Jadi seorang yang memimpin umat dan memimpin seluruh manusia. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إن استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: لنتنات وحي
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 79 hingga 80 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kali ini kita merenung firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 79 hingga 80. Ayat ini menceritakan tentang golongan munafik yang mencela orang beriman ketika mereka bersedekah. Yang banyak memberi, mereka tuduh menunjuk-nunjuk. Yang sedikit memberi, mereka hina pula kerana sedikitnya pemberian. Inilah penyakit hati yang sangat halus, tetapi sangat berbahaya. Apabila hati sudah jauh daripada Allah, kebaikan orang lain pun kelihatan salah. Sedekah orang dicurigai, air mata taubat orang dipersendakan, usaha kecil orang dianggap tidak bernilai. Sedangkan di sisi Allah, ukuran amal bukan pada pandangan manusia. Allah tidak hanya melihat jumlah yang diberi, tetapi Allah melihat hati yang menyerahkan. Boleh jadi seringgit yang keluar daripada tangan orang miskin lebih berat di sisi Allah daripada ribuan ringgit yang keluar tanpa ikhlas. Boleh jadi satu langkah kecil menuju masjid lebih besar nilainya daripada langkah yang jauh tetapi penuh dengan rasa kesombongan. Para pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita supaya takut kepada satu perkara. Jangan sampai lidah kita menjadi penghalang orang lain untuk berbuat baik. Jangan kita kecilkan sumbangan seseorang. Jangan kita sindir orang yang baru mahu berubah. Jangan kita patahkan semangat orang yang sedang cuba mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang, seseorang hanya mampu memberi sedikit, tetapi sedikit itulah seluruh kemampuan yang dia ada. Kadang-kadang, seseorang baru mampu membaca beberapa ayat Al-Quran, tetapi beberapa ayat itulah permulaan hidupnya kembali bercahaya. Kadang-kadang, seseorang baru belajar menutup aurat, baru belajar menjaga solat, baru belajar meninggalkan dosa, maka jangan kita sakiti langkah pertama mereka. Kemunafikan bukan hanya cerita orang lain. Ia adalah cermin untuk kita memeriksa diri. Apakah kita gembira melihat orang lain berbuat baik? Atau hati kita resah apabila orang lain dipuji? Apakah kita mendoakan saudara kita? Atau kita mencari ruang untuk menjatuhkannya? Semoga Allah membersihkan hati kita daripada dengki, riak, buruk sangka, dan lidah yang melukakan. Semoga kita menjadi manusia yang menyuburkan kebaikan, bukan memadamkannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Sarawak, destinasi ekokembara bagi pelbagai aktiviti seperti meredah hutan, meneroka gua, mendaki gunung, berkaya, berakit dan menyelam. Sarawak kini masyhur di seluruh dunia sebagai destinasi bagi pelbagai aktiviti berasaskan alam semula jadi. Rupa bumi Sarawak yang beralun dan lasa serta hutan hujan tebal yang direntas sungai deras sememangnya destinasi ekokembara menarik yang pasti menjadi buruan kaki lensa yang datang ke sini. Semuanya terdapat di sini.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun ketidaktentuan global. Kemudahan klinik kesihatan Bandaraya Miri dipertingkat demi keselesaan rakyat. Halaman Asmerahan diperkasa sebagai lokasi pelbagai program. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Ekonomi Malaysia terus menunjukkan daya tahan dengan mencatat pertumbuhan yang kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.4% pada suku pertama tahun ini dan diunjurkan meningkat kepada 5.8% pada suku kedua. Prestasi itu membuktikan

0: Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. Untuk adik-kakak yang mendengarkan Surah FM, untuk pagi tu macam biasalah. Yus dan Jain memang kita orang untuk hari Sabtu.
1: Ya, kembali untuk hari tu. Salam ya. Hujung minggu untuk semuanya, Yus.
0: Ya, betul. Sip masa kita ada 8 hari kita di bulan Ogos.
1: Ya, 88 kaya-kaya.
0: Kaya-kaya. 8806 nasib ya. 8888.
1: Nombor yang disukai oleh masyarakat kaum Cina kita, ya, kan nombor 8. Kacak tak hari tu 88.
0: 88 26.
1: Ya.
0: 88.
1: Mungkin banyak sale hujung minggu.
0: Banyak.
1: Siapa yang ada nak top up bang dapur itu?
0: Lagipun kita kini itu pun dalam bulan kebangsaan. Mesti banyak sale lah.
1: Ya, promosi hari promosi, kebangsaan.
0: Promosi sebenarnya hari kebangsaan. Jadi ipak-ipak lah kita orang kali nak beli kursi baru.
1: Ya, kursi baru. Okey, hari merdeka.
0: Okey, merdeka.
1: Hari kebangsaan.
0: Beli awal kita tanya gedung ada rezeki tu bah. Tanya ke raya tahun baru.
1: Tapi nak benar. Ada beberapa kejiranan kita juga lah, Yusof. Tengah renovate rumah.
0: Ya, tengah.
1: Nak raya tahun depan. Semangat.
0: Bukan apa. Bila ada rezeki lebih, takut kelah rezeki ke pulang ke lain. Bagus, pulang ke rumah. Awal lah pulang ke rumah, katanya.
1: Kan?
0: Jadi besar lah dikit rumah raya tahun baru.
1: Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan lah urusan kita orang.
0: Insya Allah. Jadi untuk pagi tu macam biasa. Lepas tu kita akan cuba dapatkan Ustazah Mastuyah binti Sa'ari. Untuk aura pagi, tajuk bagi tu kata-kata yang melukakan hati ibu bapa. Apa perkongsian
1: untuk renungan bersama pagi tu?
0: Yalah, untuk renungan bersama kan. Untuk anak-anak yang mendengar pagi tu.
1: Betul.
0: Okay. Jadi tapi sebelum ya, selepas tu kita akan dengarkan lagu daripada Naim Daniel. Sumpah.
1: Saya akan menyakiti hati orang tua.
0: Si akan. Ya. Okey. Lepas itu kita akan bersama Ustazah Mastuyah untuk aura pagi.
2: Kami Iman.
3: Kami Ais.
2: Dengarkan Sarawak FM.
3: Sehati sejiwa.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita ada aura pagi tapi kali itu kita nak bersama dengan Ustazah Mastuyah lah binti Sa'ari pagi itu. Tajuknya best lah untuk peringatan kita bersama lah. Kadang-kadang kita tu terlepas kata. Kadang-kadang kita rasa benda ya si berat. Kita kelakar anak. Tapi bagi ibu bapaknya melukakan hati ibu bapa. Ialah topik kita, kata-kata yang melukakan hati ibu bapa. Jadi bersama kita Ustazah Mastuyah binti Sa'ari di talian.
0: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, soal Ustazah tu macam penyanyi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki suara anak Ustazah.
0: Merdu dengan pagi hari tu. Ceria
2: gitu. Iya. Iya, dia ada used to ajai lo.
0: Okey, menceriakan suasana Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Yalah, tapi kadang-kadang kata-kata yang melukakan hati ibu bapa tu Ustazah. Ya, kadang-kadang kita asyik perasan kan apa yang kita lakukan ya. Terluka hati ibu bapa. Macam ni perkongsian kita, silakan Ustazah.
0: Silakan.
2: Terima kasih Yus dan juga Jai pagi tu kita menceriakan mak katanya tu adik. Tapi tajuk kita pagi tu nang kacak dan dekat dengan setiap diri kita lah. Kata-kata yang melukakan hati ibu bapa, apakah yang kita perlu ingat bila tajuk tu disebut? Pertamanya kita syukur kepada Allah Ta'ala bagi yang masih ada mak bapa di dunia tu. Bagi yang mak ayahnya telah pergi pun syukur juga. Mun seedah sidaknya nedalah kita di atas muka bumi tu nak. Dan di pagi tu kita melihat satu ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maksudnya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Apa yang kita nanggah di situ, taat kepada mak bapa ataupun berbakti kepada ibu bapa itu adalah kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Selepas perintah untuk mentaati atau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tinggi dan istimewanya kedudukan mak bapa kita tu selepas Allah Taala. Kalau berdasarkan ayat tu, ada juga Nabi mengatakan reda Allah terletak pada reda mak bapa kita. Ialah urutan ayat yang kita baca tadi. Perintah berbakti atau mentaati mak bapa, selepas perintah taat atau menyembah Allah semata-mata. Jadi tajuk kita bagi tu kata-kata yang melukakan hati mak bapa, macam ni keadaannya. Sebagai manusia biasa, kita berkata baiklah kepada mak bapa kita sebagaimana kita mahu semua orang berkata baik dengan kita. Si meninggikan suara, si angkat suara. Kemudian kita nanggah kedudukan tadi. Mun Allah menunjukkan tinggi dan istimewanya kedudukan ibu bapa, ya, kita bayangkan orang yang kedudukannya tinggi dan istimewa dalam kalangan kita. Contohlah, mungkin kita berdepan dengan raja, raja Sarawak, raja Pahang. Kita ada raja, kita ada gubernur di Sarawak nak. Mungkin kita berdepan dengan agung, berdepan dengan ketua jabatan ataupun berdepan dengan ketua negeri, ketua negara kita. Macam ni tingkah laku kita, macam ni ayat-ayat yang kita guna. Pastilah ayat yang berbentuk sopan, santun dan suara kita si tinggi. Kerana kedudukan dan istimewa. Ya, perbandingan macam ni lah kedudukan ibu bapa kita. Sewajarnya, sepatutnya. Tapi sebagai manusia biasa, sebagaimana kita sebut tadi, Jai dengan Yus, kadang-kadang kita kecil hati mak bapak kita pun si sedap. Sebaik-baiknya kita cubalah menak rasa angkat suara, kita ingat-ingat, ya mak bapak kita, bukan orang lain. Terendahkanlah suara. Sebab ayat Al-Quran pun madah berkata, pun si boleh, tapi ialah sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita terlepas perkataan-perkataan yang si sepatutnya. Maka ya, kita disarankan saling minta maaf dengan kedua-duanya. Sebab ada yang melakukan bersalam. Salam bermaksud mohon maaf dengan kedua-duanya setiap kali kita berpisah atau bertemu. Ya, ketika di dunia lagi, ketika mun dua-duanya dah sedar lagi, peluang kita untuk berbakti dan taat masih ada, melakukan. Yang pertamanya, kita jadilah insan yang baik, anak yang soleh. Ya, sebenarnya adalah tanda bakti kepada mak bapak kita. Yang keduanya bersilaturahim dengan kerabat ataupun sahabat kedua orang tua kita. Mundaknya dah si adagi pun tanda kita berbakti. Yang keduanya, yang terakhirnya ketiga, kita bersedekah dan berimpak harta dengan diniatkan untuk kedua-dua mak bapak kita. Ya, seandainya ada nyara sedagi lah sebagai tanda kita taat dan berbakti kepada keduanya. Dan yang paling penting, selalu mendoakan moga Allah merahmati keduanya, mengampunkan keduanya. Ia pun satu cara untuk kita berbakti andainya keduanya walaupun masih ada dan bahkan lagi sedia. Jadi sama-sama kita ingat Jai dengan Yus dan pendengar semua, cuba-cubalah kita kontrol perkataan-perkataan kita semua di depan kedua orang tua kita. Bahkan orang tua orang lain pun asalnya lebih tua daripada kita. Jangan berkata tinggi, jangan berkata kasar kepada mereka. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian kita. Tersedar deh bang dengan apa dipilih Ustazah. Tersedar saya.
3: Alu pulang ke Ustaz tau.
1: Alu pulang ke Ustaz lagi.
2: Siapa ya Yus, sama aja ya. Nampak saya pun tersentap juga Yus tajuk tu negeri pun buat
3: betul. Ingatan untuk kita bersama.
1: Ingatan untuk
2: kita.
1: Terima kasih Ustazah.
2: Baik.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, kita buka talian berita keluarga untuk pagi tu lah.
2: Ya, kita aktifkan dua talian. Boleh hubungi 082-245-700. Okey, dan sikit lagi 082-245-800.
1: Ya, betul. Kita aktifkan talian berita keluarga sampai pukul 6.55 minit pagi.
2: Ya, kenapa gerau begitu? Sihat tekak kah?
1: Oh, sihat dah.
2: Sihat dah. Bukan apa, Yus? Cuaca kita kini
1: tu. Betul, Jai.
2: Ya, cuaca menentu. Mun kita nangga di apa website APIMS untuk indeks apa pencemaran udara IPU di Sarawak lah kita
1: paling tinggi.
2: Okey, di Sarawak tu ada 4 bahagian yang mencatatkan indeks bacaan yang sihat lah. Yang paling tinggi di Serian.
1: Oh,
2: 170.
1: Tinggi lah.
2: Ya, di Seri Aman 129.
1: Dia ada tahap merah.
2: Tidak ya. Sihat, kuning.
1: Kuning lah?
2: Kuning. Jadi di Kuching dan Kota Samarahan, bacaannya sama 153. Jadi kawasan lain di Sarawak kita bacaannya sederhana dan baiklah di bawah bacaan 100.
1: Betul. Jadi kita harapkan semua berjaga-jaga lah. Bila kita berjaga-jaga oleh kerana keadaan berjerebu masa tu.
2: Yap, kurangkan aktiviti luar.
1: Betul.
2: Kurangkan aktiviti luar sekali dengan jangan mandok.
1: Betul, jangan
2: sebab
1: terang, dengar
2: terang. Mandok pun pergi keluar.
1: jadi kena berhati-hati lah keadaan cuaca itu.
2: Fahamlah dengan kurangkan aktiviti luar ya. Pakai pelitup muka lah bila perlu, mungkin ada yang sesak nafas nak.
1: Terutama yang ada penyakit ada bak atau orang lama mari isak lah.
2: Asma.
1: Asma. Lama mari nyebut isak.
2: Isak.
1: Lama
2: cengah isak.
1: jadi kita orang mendapat pakailah pelitup muka ya. Kemas. Untuk pergi ke sini-sini lah. Kita sibuk tolong datang ampus. Tiba-tiba mari datang ampus.
2: Ampus apa? Lah. Ampus sahum. Ampus sahum. Ada ujung.
1: Ampus sahum.
2: Dan sikit lagi ya, minum air yang cukup lah.
1: Betul.
2: Bila cuaca panas tu.
1: Betul.
2: Jangan kita sampai pengam ada hidrasi.
1: Ya, betul. Dah lah cuaca pun tentu panas. Hujan. Jerebu
2: dan
1: je lagi.
2: Dan suhu untuk awal itu pun dijangkakan mungkin boleh cecah 34 yang paling tingginya. Yus.
1: Panas.
2: Air marik pun sama. Air marik 33 darjah Celsius.
1: Tapi petang mari ada hujan lah di pasar.
2: Petangnya ada hujan sikit lah. Hujan sikit pun alang-alang tapi alhamdulillah.
1: Tapi masalahnya bila saya sampai ke Matang, kering.
2: Sama di bandar baru si hujan. Di pasar tu hujan.
1: Okay, petang mari. Kita tipkan talian berita keluarga guys.

0: nyaman kok pikir udah man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang enak.
1: Nah. Nah. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing masuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Datuk Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
4: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri

0: 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
1: Doa naik kenderaan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Macam biasa, kita nak tahu lah keadaan cuaca. Mun arek-marek.
2: Arek. Nak mengarek, sekejap panas.
1: Arek-marek. Bukannya panas, marek di pasar tu hujan.
2: Oh, pasar hujan. Marik. Oh, petang.
1: Tapi bila sampai ke matang, panas.
2: Oh, panas. Tapi hari tu cuaca panas tu si.
1: Panas ya?
2: Si ada tumpukan awan apa pun.
1: Oh, saya tahu.
2: Si hal kita cuba nanya dengan rakan apa pelapu kita.
1: Okeylah, kita nak bersama dengan Hawa di talian untuk info cuaca kita untuk pagi tu lah.
2: Ya, assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat bekerja. Sama kita bekerja hari tu Hawa.
1: Iyalah, biasalah kan Adam dan Hawa.
2: Ya, Adam di sana.
1: Ya, saya di
2: Hawa
1: sini.
2: Hawa di sini. Okey, silakanlah puan cacanya Hawa.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Sabtu 8 Ogos 2026. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang, keadaan cuaca berjerebu masih lagi dijangkakan untuk semua bahagian. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih Hawa.
2: Assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam. Selamat bekerja.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih ya Hawa.

0: Trending. Alright, macam biasa kita ada trending. Trending kali itu sangat-sangat menarik. Menarik melihat videonya, ya, bahutnya lelaki sejati.
1: Ya, suami, macam orang suami tu. Miss Ali.
0: Nya lebih kurang sama macam kami. Sama macam kami juga lah. Lelaki sejati. Ya, suami Miss Ali.
1: Tapi kita belum pernah molah benda tu. Belum pernah kita molah kerja di polahnya tu.
0: Pernah.
1: Ngembak ya, ngembak tu ngantar tudung.
0: Si, ngantar ngembak tudung. Ingkah dalam kereta aja.
1: Ya, dalam kereta. Tok, guys, ceritanya memang perform habis lah suaminya. Dia ngantar tudung bininya yang tertinggal.
0: Oh.
1: Sampai apa? Orang heran tudung dimbaknya makin si motosikal. Si enyok. Tok selendang tu usnya pakai selendang bininya, selendang hitam.
0: Si enyok kan, si motosikal.
1: Kami bayangkan macam ni ngembak ya atas motosikal.
0: Mungkin kita rasanya. Hai bye-bye. Dah renyuk dah.
1: Tapi video yang ngembak atas motosikalnya saya dah. Cuma video
0: yang berjalan ngembak tudung.
1: Berjalan bini yang ambil videonya. Aduh. Yang berjalan ngembak tudung yang hantar dengan bininya dah. Apa kata kita nangga dulu videonya tu sambil kita kongsi cerita.
0: Kita nangga videonya. Kita nangga video.
1: Dekat rumah biru tak orang boleh nangga. Oh.
0: Nangga laki yang hantar tudung kau berjalan.
1: Lakinya berhelmet lagi ya. Ngembak selendang di tangannya. Kami siapa bayangkan macam ni yang ngembak tahu tu sekal.
0: Tangga.
1: Jadi taklah cerita trending kita dalam kesibukan mengejar rutin harian.
0: Tapi kami expect orang lelaki tu. Dia si malu. Biarnya ngembak.
1: Apa dia malu?
0: Ngembak berjalan.
1: Demi isteri ku tersayang. Dia hantarnya kat tempat kerja lagi tudungnya.
0: Bukannya dilipatnya pun tudung bininya. Si adanya melipat tudung bininya kau. Ataupunnya takut.
1: Nangre lah.
0: Ataupunnya takut bini.
1: Ataupunnya tak nong tak bininya macam ni. Hal tudung.
0: Hal tudung tak renyok. Apa mengepak macam ni kali. Ya, takutnya.
1: Memangnya dah faham benar macam ni.
0: Faham. Betul.
1: Bininya pesan ajak. Jangan renyok ajak mungkin.
0: Hati-hati ya bang. Jangan renyok ya. Macam ni lah contoh.
1: Saya tak orang heran. Macam ni tudung bininya boleh tertinggal. Bininya bergaut pergi kerja.
0: Mungkinnya dah pakai skap kali. Tapi nya, tudung pak pasang.
1: Ya, sebabnya nya bersolek dalam kereta juga. Bila nya nak masang tudung.
0: Alamak.
1: Tengah berkemas-kemas. Nya berbu turun dari rumah. Tudung tu lah di iron nya atas. Iron board lah.
0: Betul.
1: Jadi bila nya turun, nya keluar rumah 6-10 pagi.
0: Tu jalan.
1: Ya, awal ya, mundi sinu news.
0: Jalan lagi awal.
1: Pajam mandi, solat, pakai baju tu jalan.
0: Tu jalan.
1: Sampai parking pejabatnya make up. Sepasnya nak, dia nak pakai tudung. Terus gugur lah jantungnya, tudungnya sekda.
0: Yang best yang lawaknya lah, laki yang hantar lah. Bertuah lah nya dapat laki macam tu. Nak, kalau nya berjalan, biarnya jalan niting, ngembak tudungnya. Ting.
1: Asal si kenyok.
0: Asal si kenyok.
1: Tak mesti upah tu. Perform habis tu. Ganta tudung tertinggal. Pakai tu sekali. Jadi menjengah di ruangan komen untuk perkongsian di thread tu. Jadi kami yang yang tertanya-tanya juga tudung siapa yang dipakainya ketika keluar dari kereta. Tapi menurut Om Puan tu, dia minjam tudung kawannya. Kan tudungnya lupa teh.
0: Kami asalnya mesti telefon dengan laki je kau. Contoh saya, ayang tudung kami lupa hantar. Tapi pastikan jangan renyok.
1: Kan ya. Baik renyok. Cepat aja.
0: Baik renyok.
1: Baik renyok aja.
0: Muta renyok siap.
1: Tapi ya kami kita fikir macam ni laki yang ngembak tudung di atas motosikal.
0: Dah maki motosikal mu kereta tahu dah kita.
1: Ataupun speed dekat bahu. Jadi Superman.
0: Jadi Superman. Kita tahu lah macam ni je.
1: Mu speed pun mungkin boleh terbang kan.
0: Yalah.
1: Dia tanya kan? Lebih lanjut macam ni. Bininya siap pesan. Dengan lakinya. Bila dia telefon nak dengan lakinya nak tudungnya tak lupanya so hantar.
0: Pesan.
1: Dia madah jangan lipat. Gulung secara lus saja. Lepas yang engkah dalam beg yang longgar besar. Bila sampai cepat-cepat kibas, bayarnya si renyok masalahnya.
0: Kami dah ada pesanan bini tu. Asal kami laki tu takut dengan bininya.
1: Mungkin ialah keedah yang dipakainya kali.
0: Yalah, dia tahu bila pat tudung tu.
1: Sensitif, wanita sensitif bila pat tudung tudung sidaknya dah berayan atas apa ya? Apa iron board ya? Jangan sesekali ditegur. Jangankah barang apa-apa atas ya.
0: Sama juga apabila tudung dah diayun, didingkahnya atas kursi, jangan sekali-sekali tolong sentuh.
1: Jangan disandar.
0: Mungkin tolong sandar, sentuh, siap kita orang. Musim perang dunia kita pentingnya.
1: Lelah banyak ayun ya.
0: Betul. Okay. Okay, layak dah tending untuk pagi tu. Mungkin boleh menjadi tiba buat suami-suami yang berada di luar. Kan? Jangan untuk sekali-kali bermain dengan tudung wanita.
1: Ya, satu. Untuk wanita juga, jangan pelupa. Mananya dapat dihantar, si halah dapat hantar. Mun barang yang siapa dihantar.
0: Mun dapat lah, mun dapat standby lah tudung spray lah di dalam kereta. Simpan dalam kereta.
1: Ataupun di pejabat kah?
0: Di pejabat kah. In case lupa macam tu lah, at least ada tudung yang lain yang dapat dipakai.
1: Betul?
0: Okay? Ya, pesanan kepada kita orang semua. Okay, jangan hati-hati. Jangan bermain dengan tudung wanita.
1: Tanya kepada suaminya tak? Form habis.
0: Okeylah, ya adalah trending kita untuk pagi tu. Dan macam biasa, selepas tu kita akan kongsikan tajuk tambah akhbar. Tapi sebelum biar, kita akan cuba dapatkan rakan kita, DJ Andy di Seri K. Untuk program Sarawak Ku Sayang di sini. Apa perkembangannya? Selepas tu kita akan cuba dapatkan DJ Andy untuk pagi tu.
2: Trending. Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Nyaman kopi ke hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
4: Hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Alright, macam biasalah kita ada tajuk utama akhbar. Tapi pagi tu untuk hujung minggu hari Sabtu, sigit je akhbar.
1: Iya, utusan Borneo yang berada di tangan kami kini tu, yang menjadi tajuk di muka hadapan, tajuk utamanya,
0: yes,
1: SKS merakyatkan perkhidmatan kerajaan. Platform rakyat mendapatkan maklumat tentang perkhidmatan kerajaan, usahawan, jana pendapatan. Tok berkenaan dengan program Sarawak Aku Sayang, SKS, yang berlangsung di Sarike.
0: Oh, Sarike kan? Di Sarike pun kena tu berlangsung Sarawak Aku Sayang kan?
1: Iya, tu untuk zon tengah lah.
0: Oh.
1: Jadi, turut dimuatkan keadaan berjerebu di Sarawak dijangka berterusan, tok kata NREB. Tok pun kelihatan ada gambarnya situ pemandangan Bandar Raya Kuching yang diselubungi jerebu dari tingkat 17 bangunan Sultan Iskandar, Simpang 3 semalam. Berita penuhnya di muka 2. Dan di sebelah sudut kiri, utusan Borneo disyaki pecah rumah 3 lelaki ditahan selepas aksi kejar-mengejar di Sungai Merah. Tok berita dari Sibu. Berita penuhnya di muka 2. Berita kaki utusan Borneo, 60 hingga 70% graduan tidak berhasrat untuk kembali bekerja di Sibu. Tok hasil daripada tinjauan. Berita penuhnya di muka 2.
0: Yes,
1: di ruangan dunia muka 11, remaja bunuh datuk nenek di Thailand. Di tempatan muka 5, hakisan tebing sungai Terusan punca masalah gangguan air di Lawas. Di tempatan 7, usaha tingkat akses kesihatan ibu dan anak di Kota Padawan. Di tempatan muka 8, SMA sasar semua PBT Sarawak capai pengiktirafan pintar. Okay, dan juga dimuatkan di Nasional 10, permohonan pembiayaan tekun kini boleh dibuat secara dalam talian.
0: Ya, saya.
1: Berita baik ya.
0: Ya,
1: dan di Rencana 9, kebangkitan emas hitam di darat memancar era baharu. Tok berita sidak Petros tu. Dan di ruangan sukan tu, Sabalenka teruskan kemarahannya. Tok pemain nombor 1 dunia dari Belarus itu mara ke pusingan keempat WTA Toronto selepas menewaskan Zhang Shuai. Okey, to juga dimuatkan berkenaan berita tinju. 7 petinju muda KTS raih pingat pada Kejohanan Kebangsaan. Untuk berita dari Sibo, Danish akhiri cabaran sebagai 8 terbaik dunia 100 meter bawah 20. Untuk berita dari Kuala Lumpur. Yang lainnya macam yang dikongsikan tu muka 15 tu, Muhammad Salah sedia beraksi di Liga Turki.
0: Liga Turki ya.
1: MU saya dah cerita kita. Muhammad Salah ada.
0: Turki. Boleh tahan
1: MS.
0: Salah.
1: MU saya dah MS.
0: MU saya dah nak apa cerita hal MU.
1: Yalah, antara berita-berita yang dimuatkan lah dalam akhbar. Mau sikit lah. Mau banyak lagi mau dapat sendiri lah abang tu.
0: Minta maaf lah Syah. Saya dah hanya cerita pasal MU. Terdah jari hati. Jarang-jarang dah kena tu MU keluar paper lah. Sibu ditinggal sikit lah.
1: Okay. Ya, Sibu cerita panjang. Sibu
0: cerita panjang. InsyaAllah. Okay, sebab tu kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Safiq Haji Lugong. Terbitan DJ Jai untuk pagi tu. Jom kita sama-sama dengar.
2: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Safiq Haji Lugong.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera tentu sekalian. Apa sebenarnya erti pembangunan kendiri? Pembangunan kendiri maksudnya sebarang usaha untuk memperbaiki diri ketempun dari segi personaliti kita, sahsiah kita, pemikiran atau prestasi kerja dan sebagainya semasa atau masa hadapan secara menyeluruh melalui penyampaian ilmu, perubahan sikap serta juga mempertingkatkan kemahiran menjadi lebih baik. Ya, maksudnya pembangunkan diri. Bukan maksudnya nak bangun diri itu muka banyak jawat menjadi licin, ya, pendek menjadi tinggi. Salah maki kasut, ya, tinggi sampai 6 inci ambilkan tinggi. Mudah pendek-pendek lah. Macam saya tu, geni dah maki kasut tidak tinggi. Mudah pendek-pendek lah. Ya, guna muka licin, ya, ini dapat. Nah, muka dah poyo, ya. Tapi pembangunan diri itu maksudnya, ya, memperbaiki diri pun dari segi personaliti, ya. Maksudnya apa? Bila kita dah pencen, ya. Yang alah ahli-ahli unsa-unsi atau orang bila kerja di pejabat, yang unsa-unsi memakai tai, makai tai lah ya. Nah, mun si perlu makai tai si hal lah. Nah, baju bertreko, sasiah kita okey ya, kelakar orang kita okey ya, dan yang penting prestasi kerja kita hebat. Ya, kita mau ya, untuk membangun kita pun tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita nak membangun secara diri pun, konsep kendiri kita mesti tahu. Apa arti kendiri? Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. Perkembangan personaliti kita pun sebagai individu. Ya, saya mutik kata Carl Rogers 1950. Mengertikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya. Jenis kendiri yang kita harapkan adalah kendiri yang positif, bukan kendiri yang negatif. Ya, kita kena ingat ya. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, selain daripada pekerja, selain pada orang kampung ya, yang sehat walafiat, kita doakan agar kita maulah setiap pada kita tu maju terus maju, berkembang terus berkembanglah agar seperti orang lain ya, di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Kompleks Sukan Sarike sempena dengan program Sawakku Sayang 2026, kita nak bersama dengan Andy.
1: Ya.
0: Yang dah pun berada di talian kita, Jai.
1: Ya, assalamualaikum Andy.
2: Waalaikumsalam Yus dan Jai.
0: Ya. Apa cara?
1: Apa khabar orang Sarike?
2: Bagus, alhamdulillah. Seterah di Sarike.
1: Cerah juga.
0: Pagi biasalah cerah. Tunggu tengah hari. Bau terik muka.
1: Oi, panas hari tu. Cuaca diramalkan berjerebu juga. Okey, tak orang sihat cuaca di sini.
2: Ya, okey, baik. Apapun, terima kasih Yus dan Jai di 5M. Apapun program Sarawak Sayang hari itu 2026 bagian Sarike memasuki hari yang kedua, yang mana merupakan hari kemuncaknya. Banyak juga lah pengisian dan juga peramati program yang akan berlangsung pada hari itu. Jadi program yang menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan itu bukan saja memudahkan urusan kita orang di luar nun, malah menjadi platform sehenti untuk menyampaikan maklumat mengenai dasar inisiatif serta pembangunan terkini yang dilaksanakan Kerajaan Sarawak. Jadi, di situ sebenarnya menghimpunkan 45 kementerian, jabatan dan agensi yang akan menawarkan 141 jenis perkhidmatan menerusi konsep pusat sehenti, sekaligus membolehkan kita orang di luar nun menyelesaikan pelbagai urusan kerajaan di satu lokasi tanpa perlu mengunjungi beberapa pejabat atau agensi berasingan. Kan mudah. Selain mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan juga, kita orang juga turut berpeluang mengunjungi Sarawak Pavilion yang memaparkan pelbagai inisiatif pembangunan negeri dan juga menikmati sajian tempatan di Sarike Kitchen serta mendapatkan pelbagai produk keluaran usahawan tempatan. Dan untuk makluman pendengar Sarawak FM dan juga kita orang berada di kawasan Sarike itu, hari itu juga kita pukul 10 pagi kelak, majlis pasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Openg. Jadi kita orang khususnya penduduk di bahagian Sarike itu dan kawasan sekitarnya dijemput hadir sama-sama memeriahkan bagi memanfaatkan pelbagai perkhidmatan, pameran serta aktiviti yang disediakan sepanjang program Sarawakku Sayang 2026 untuk bahagian Sarike. Jadi apabila kita datang ke situ kelak, jangan lupa untuk scan QR code di setiap kawasan tapak program tu untuk kehadiran dan juga boleh mengikuti e-peraduan. Ni tahu dapat hadiah sebutan bertuah tu kelak. Jadi kita di ATM juga berbesar hati bersama-sama ikut serta dalam program Sarawak Sayang di Sarike untuk sudut ini, dan kami membawakan secara langsung terus dari lokasi yang kita boleh ikuti menerusi siaran Sarawak FM, YFM, Red FM dan juga Cebu FM. Jadi ajaklah untuk laporan awal hari kedua untuk program Sarawak Sayang bagi bahagian Sarike kali itu, dan untuk perkembangan seterusnya kita boleh ikuti di Sarawak FM dari semasa ke semasa. Untuk ya, kembali sudah bersemula bersama dengan Yus dan Jai. Silakan.
0: Yep. Sama-sama. Dapat cara tidak diserike kau.
2: Ya, kata.
0: Okay, salam dengan laki Nolin ke lah. Oh. Padahal hanya jangan bola.
1: Baik-baik tak ada
2: bola.
0: Baik-baik tak ada. Jangan nak ngelayo gila. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Okay, terima kasih Yus dan Jai.
0: Ada cabutan-cabutan dengan cerita di Sirikir tu ada jongkong emas tak?
1: Yap. Jongkong emas. Lainlah. Apa orang mana? Luar biasa.
0: Betul. Rugi lah kita orang si datang. Ikut paduan sidaknya. Ni lah tahu rezeki, nak nama rezeki tu kita si tahu.
1: Kan? Dia emas mahal ni tu.
0: Tiba-tiba kita pergi sia. Sekali je kita ngisi nak paduan nak. Bila diumumkan, nama kita si tahu rezeki tu. Jadi datanglah kami-kami ke Kompleks Sukan Sarike ya, sebenarnya dengan Sarawakku Sayang lah.
1: Yep.
0: Alright. Okay, untuk pagi tu macam biasa 8 pagi kelak kita akan dapat ikuti ringkas 8 pagi. Tapi sebelumnya kita nak bibo dulu. Kita ada 2 lagi lagu. Kita nak dengar lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Lagu tu memang trending lah.
1: Yep.
0: Ini tu memang trending lah. Tapi sebelumnya jom dengarkan lagu daripada Nona Rollerblade.
1: Jalan-jalan. Dengan sepatu roda ke? Jom.
0: Jom kita dengar sama-sama. Okay.